Sahabat Budaya, puluhan sekolah tinggi tingkat SMA, SMK, dan SLB Sulawesi Tengah telah mendapatkan bantuan perbaikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan untuk tahun 2026. Program nasional ini menyasar lebih dari 70 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Firmansah DP, menuturkan hingga saat ini 99 sekolah telah menerima manfaat program tersebut. Ia menyebutkan angka ini masih akan terus bertambah seiring pendataan fasilitas sekolah yang masih berjalan. Nah, di samping itu ada informasi lain, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menyerahkan puluhan kendaraan roda 2 operasional kepada sekolah-sekolah pada wilayah terpencil di daerah tersebut. Sebanyak 21 unit kendaraan operasional terdiri dari 12 jenis motor bebek dan 9 lainnya jenis trail untuk wilayah Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro, kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai Dibora. Ia menyampaikan bantuan operasional itu untuk memudahkan mobilitas dan juga memperkuat layanan pendidikan di Kabupaten Sigi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu serba pesan nih. Tak pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok apa Kak Rika?
2: Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
3: Menjadi online kita, ayo join saja kau. Siapa tahu menang toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
3: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi.
4: Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita peduli juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini boleh kata sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
5: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Sahabat Buddha Sarapan Uvempoi, kali ini kita akan berbicara tentang ini produktivitas pertanian berbasis kearifan lokal ya. Jadi Kumyu khususnya para petani ya, apalagi ya namanya bidang pertanian ya. Seperti memasuki mari kita renungkan sejak bahwa pertanian ini bukan sekedar aktivitas menanam ataupun memanen ya sahabat budaya. Di balik setiap hamparan sawah misalnya, kalau kita pergi atau melewati suatu kampung, atau Kumyu mungkin pulang kampung melihat sawah, kebun, ladang, nah tersimpan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Kearifan lokal telah mengajarkan masyarakat cara membaca musim ya, juga menjaga kesuburan tanah. Apalagi masyarakat petani, mereka itu pintar membaca musim ya, musim tanah, musim panen dan lain sebagainya. Nah, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sehingga membangun semangat gotong royong dalam bercocok tanam. Sahabat budaya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi pertanian modern, nilai-nilai tradisional justru semakin penting untuk dipertahankan. Ketika teknologi dipadukan dengan pengetahuan lokal, hasilnya bukan hanya peningkatan produktivitas sahabat budaya, tetapi juga pertanian yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Di Sulawesi Tengah misalnya ya, banyak masyarakat adat yang masih mempraktikkan tata kelola pertanian berdasarkan kearifan lokal. Mulai dari penentuan waktu tanam, kemudian ada pelestarian sumber mata air, hingga tradisi gotong royong yang memperkuat kebersamaan para petani. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi modal sosial sekaligus kekuatan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Nah, timbul satu pertanyaan, bagaimana kearifan lokal dapat terus beradaptasi dengan tantangan zaman? Sejauh mana peran generasi muda dalam melestarikan tradisi pertanian yang telah terbukti menjadi berkelanjutan alam? Dan juga bagaimana pemerintah, akademisi, serta masyarakat dapat bersinergi agar produktivitas pertanian ini terus meningkat tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Nah, seperti misalnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa meninggalkan kearifan lokal. Yang pertama ya, menjaga kesuburan tanah menggunakan pupuk organik, melakukan rotasi tanaman, serta mengurangi penggunaan bahan kimia secara berlebihan ya sahabat budaya, agar kualitas tanah itu tetap terjaga. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat guna, menggunakan alat pertanian modern, aplikasi informasi cuaca juga, teknik budidaya yang tepat, efisien tanpa menghilangkan praktik lokal yang telah terbukti efektif ya. Nah, berikutnya kita bisa melestarikan kearifan lokal ya. Ini suatu keharusan ya, tetap menerapkan tradisi yang mendukung berkelanjutan. Seperti penentuan waktu tanam berdasarkan pengetahuan lokal, menjaga sumber air dan juga gotong royong dalam kegiatan pertanian. Meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, nah, aktif mengikuti pelatihan. Ini juga sudah pernah kami sampaikan ke ruang dengar Kumyu, bincang saya waktu itu bersama rekan Novi ya. Penyuluhan ya, bagaimana pendampingan agar memiliki pengetahuan tentang inovasi bertani, pengendalian hama hingga pemasaran hasil panen ya. Dan masih banyak lagi yang harus kita ketahui, terutama bagi petani modernnya.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin ini di Basada, untuk sampau, kari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, Kenagana, Sari TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Baik sahabat budaya, sejenak lagi waktu kita sampai di jam 9 nanti ya. Jadi bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian berbasis kearifan lokal? Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam mendorong pertanian produktif berkelanjutan, menyediakan infrastruktur pertanian, membangun dan memperbaiki jaringan irigasi, jalan usaha tani, kemudian ada gudang penyimpanan serta sarana transportasi untuk memperlancar distribusi hasil panen. Nah, berikutnya bisa memberikan pendampingan penyuluh. Nah, itu tadi, menghadirkan penyuluh pertanian yang aktif mendampingi petani dalam menerapkan teknologi baru. Kemudian juga mempermudah akses permodalan, memberikan bantuan modal kredit usaha berbunga rendah, subsidi benih, pupuk, alat mesin pertanian agar petani mampu meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian juga mendokumentasikan, melestarikan, memberikan bantuan permodalan kredit usaha berbunga rendah. Nah, itu tadi, alat mesin pertanian agar petani mampu meningkatkan produktivitasnya. Mendokumentasikan, melestarikan, dan juga mengintegrasikan pengetahuan pertanian tradisional ke dalam program pembangunan pertanian sehingga tidak hilang ditelan zaman. Kemudian juga pemerintah bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyelenggarakan pelatihan, sekolah lapang, pendidikan bagi petani khususnya generasi muda agar mampu menggabungkan pengetahuan lokal dan juga inovasi modern. Membuka akses pasar, membantu petani memperoleh pasar yang lebih luas melalui promosi, digitalisasi, pemasaran, kemitraan dengan dunia usaha. Mendorong generasi petani, memberikan insentif dan juga program khusus bagi petani muda agar semakin banyak generasi muda yang tertarik menekuni sektor pertanian, ya. Kemudian mengembangkan riset, inovasi, melindungi lahan pertanian, menciptakan kebijakan yang berpihak kepada petani, menjamin stabilitas harga hasil panen, menyediakan asuransi pertanian, serta memberikan perlindungan ketika terjadi gagal panen akibat bencana ataupun perubahan iklim. Jadi keberhasilan pertanian tidak hanya bergantung pada kerja keras petani, tetapi juga mendukung pemerintah melalui kebijakan yang tepat, membangun infrastruktur, meningkatkan kapasitas petani, serta pelestarian kearifan lokal. Nah, dengan kolaborasi antara pemerintah, petani, akademisi, dan masyarakat, produktivitas pertanian dapat meningkat sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan sebagai fondasi ketahanan pangan yang berkelanjutan.
1: Besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
8: pembangunan infrastruktur,
7: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
9: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
10: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri dan Mbak Sada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya TOC.
7: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
11: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
7: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri dari Basada, untuk sampau, kari banjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mata Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora sahabat budaya, kita masih sejenak di sarapan Uvempoi ya. Kami mohon maaf ke ruang dengar Komio karena ini berkaitan jelang RRI Fest dan juga jelang Hari Radio. Banyak kegiatan-kegiatan ataupun pertemuan yang harus kita ikuti, membahas satu persatu poin, dan juga rata-rata kita semua ini sebagai panitia pelaksana ya. Dan baik sahabat budaya, keberhasilan produktivitas pertanian ini masih berkaitan dengan bagaimana peran pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian berbasis kearifan lokal. Nah, diantaranya tadi membuka akses pasar, yaitu membantu petani memperoleh pasar yang lebih luas melalui promosi, digitalisasi, pemasaran, kemitraan, dan juga dunia usaha. Dan juga tentu apa yang harus dilakukan masyarakat. Nah, keberhasilan produktivitas pertanian berbasis kearifan lokal tidak hanya menjadi tanggung jawab petani dan pemerintah, sahabat budaya, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari seluruh masyarakat. Nah, diantaranya yang menghargai hasil pertanian lokal, memilih dan mengkonsumsi produk pertanian lokal sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah, melestarikan kearifan lokal, menjaga dan juga meneruskan tradisi, pengetahuan serta budaya pertanian yang diwariskan oleh para leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kemudian tidak merusak lingkungan ya, nah, menjaga hutan, sungai, sumber mata air, dan lahan pertanian dari pencemaran serta aktivitas yang dapat merusak ekosistem. Nah, selanjutnya kita harus mendukung generasi muda ini untuk bertani ya. Jadi memberikan motivasi kepada anak-anak dan kaum muda agar melihat pertanian sebagai profesi yang menjanjikan dan memiliki peran penting bagi masa depan bangsa.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: Habis aku tepuin deh, emang aku emang tesan bahasa kita tepuin deh. Ya, kita mau pakai bahasa kita dan tempat ini bahasa kita tepuin deh supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai
0: sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan po.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: kakak yang jemput. Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi kak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Hai, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kareba Salea, Tinti, Sepu, Sangu. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reni Alamajido menegaskan Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal menuju Sulteng Nambaso. Penegasan tersebut disampaikan saat melantik Dr. Andes Mu Dr. Dok Dr. Dr. Andes Mulyadin Malik Tandagimpu MSI CIGS beserta jajaran pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi

Di Palu resmi melayani penerbangan internasional perdana pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Penerbangan langsung rute Palu Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok yang dioperasikan Garuda Indonesia menjadi tonggak baru bagi konektivitas udara Sulawesi Tengah ke pasar global. Wakil Gubernur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto mengatakan pembukaan rute tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya, potensi industri perdagangan, investasi, pariwisata hingga berbagai komoditas unggulan daerah membutuhkan akses transportasi udara yang cepat dan efisien menuju pasar internasional. Sampai sebesar Arab Asia Makareba Saleatin Tisapu Sangu, Yaku Arnofiantin, Kopefe Kami Panjilir, Karebasa Saleatin Tisapuran 2.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang dari tentu turun aku. Ane mau buat uria sama dia harus tenaga bunja. Kita jadi buat. Pak Maria keberakan aku. Nama gak tepuk sampai suruh sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai Pro Ampa RRI Palu.
3: Pro Ampa RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, ibu.
4: Pagi, Pak.
5: Kami dari kepolisian.
4: Iya.
5: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh, ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi, Pak.
5: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh, Pak.
5: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi.
5: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
6: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani Komio dalam acara siaran hari ini, edisi di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan sahabat budaya, kita sudah di program acara Katawan Tode ya, yang dimana kita menghadirkan salah satu narasumber yang merupakan UMKM yang ada di Kota Palu tepatnya. Dan di sini kita sudah bersama Kak Uni yang selaku sebagai owner dari Buket Palu ya. Oke, sahabat budaya, sebelum itu memang sekarang ini perkembangan industri kreatif sudah mulai berkembang ya. Hadiah ini tidak sekedar sebuah barang, tetapi juga menjadi simbol perhatian, kasih sayang, hingga merupakan bentuk apresiasi yang dikemas dengan cara yang unik dan menarik tentunya. Dan salah satu produk yang semakin diminati masyarakat adalah buket. Tapi kalau misalnya dulu kita melihat mungkin buket hanya sekedar bunga, tapi dengan perkembangnya zaman sekarang semuanya bisa dibuketkan, bahkan uang pun bisa dibuketkan ya. Oke, di balik setiap rangkaian buket terdapat kreativitas, ketelitian, dan juga semangat seorang pelaku usaha dalam menghadirkan karya yang bernilai. Wow. Dan di siang hari ini kita akan mengenal lebih dekat perjalanan usaha Buket Palu ini bersama narasumber kita, Kak Uni. Selamat siang, Kak Uni.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Tadi perjalanannya bagaimana?
1: Lumayan jauh ya.
0: Iya, kalau kubulah Sigi ya, kalau
1: iya,
0: tidak salah ya. Iya, saya sih hanya lihat dari maps karena saya bukan orang sini, tapi oh lumayan jauh juga.
1: Iya,
0: kalau Sigi.
1: Iya.
0: Oke, Kak Uni, karena ini sudah pukul 11:27, mungkin kita langsung saja ya dengan dialog kita di hari ini. Baik, Kak Uni, bisa diperkenalkan dulu siapa Kak Uni dan apa itu Buket Bunga Palu 2 ini.
1: Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Uni, saya selaku usaha UMKM yang ada di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Awalnya usaha buket ini hanya coba-coba saja, Kak.
0: Okay.
1: Lama-kelamaan menjadi perhatian banyak orang.
0: Okay.
1: Jadi hadiah untuk Valentine, untuk wisuda yang terutama ya. Untuk juga wisuda TK.
0: Okay.
1: Untuk anak ulang tahun.
0: Okay.
1: Jadi awalnya itu berawal dari tahun 2020. Semenjak saya kuliah.
0: Oh, 2020 itu sudah menggeluti. Ini sudah 2026, berarti kurang lebih 6
1: tahun.
0: Wow, lumayan sih.
1: Lumayan lama. Jadi awal kuliah itu saya coba-coba lihat searching di Instagram ya. Di Jakarta, di Bandung, Bogor itu lagi hit sekali. Buket bunga, selempang, buket snack. Jadi saya mencoba, oh boleh nih untuk usaha kecil-kecilan di rumah. Jadi saya mencoba membuat, oh ternyata bisa. Mencoba awalnya itu dengan mama.
0: Berarti partnernya sama
1: Iya, okay. Sama mama. Jadi lama-kelamaan, ih banyak yang pesan. Alhamdulillah, terus di Palu kan dulu masih sedikit ya untuk jualan buket. Kalau sekarang udah agak banyak.
0: Membludak
1: ya. Jadi alhamdulillah lah, sampai sekarang masih banyak yang pesan buketnya.
0: Jadi dari 2020, di situ di awal baru masuk kuliah atau sudah berjalan berapa
1: sudah
0: semester?
1: Di akhir semester itu.
0: Oh, berarti untuk mengisi waktu.
1: Iya, mengisi waktu.
0: Juga tambah-tambahan cuan kan,
1: Kak? Iya, lumayan.
0: Oke, berarti sudah lama sekitar 6 tahun sudah berjalannya usaha Kak Uni ini ya. Tapi apa sih yang menjadi awal mulanya, kenapa Kakak milihnya buket gitu? Dengan banyak sekali produk yang ada, mungkin ada UMKM makanan, jasa. Ini termasuk jasa juga, tapi kenapa lebih spesifik ke buket bunga? Apakah Kakak suka dengan bunga?
1: Iya, saya suka dengan bunga awalnya.
0: Okay.
1: Jadi pas suka dengan bunga, saya lihat oh banyak nih orang sudah wisuda kasih buket. Lumayan juga saya mau buat buket.
0: Okay.
1: Jadi dibantu mama buat buket. Lama-lama adik yang pesan, mau buat buket bunga Kak, bisa. Bisa buket uang. Oh, ini lain lagi. Buket uang. Jadi saya coba, oh iya Kak, bisa. Buket boneka bisa. Ada juga yang lucu Kak, itu.
0: Apa itu?
1: Buket sayur.
0: Sayur. Wah. Apa itu sayur yang dimasukkan di dalam buket?
1: Dalam
0: sayur
1: buket.
0: Apa itu?
1: Banyak itu.
0: Bayam.
1: pak coy.
0: Oh, pak coy.
1: Iya, pak coy, wortel. Terus ada juga bumbu dapur aneh-aneh.
0: Oke, okay. Itu sesuai requestan.
1: Iya, sesuai request pelanggan. Jadi saya coba hal yang baru, buah juga, okay. Skincare banyak.
0: Oke. Okay. Tapi Kak Umi masih ingat tidak pertama kali buket yang Kak Umi buat itu apa? Terus siapa yang pesan?
1: Awalnya itu buket bunga sih.
0: Oh, bunga. Okay.
1: Iya, bunga sama snack.
0: Oh,
1: dulu.
0: Snack. Uh-huh. Oke. Okay. Jadi Kakak itu buatkan beberapa varian terus dijadikan contoh atau mendapatkan request baru Kakak buatkan? Awalnya itu.
1: Awalnya saya buat dulu, terus ada yang pesan.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang pesan sesuai request, baru saya buatkan sesuai request juga.
0: Oke. Okay. Terus kenapa menurut Kak Uni ini buket bunga ini kenapa sekarang ini banyak diminati? Kadang kan kalau dulu kita dikasih ya udah boneka-boneka saja, yeah. Gitu toh. Kalau mau perhiasannya sudah dengan kotak, yeah, perhiasan saja gitu. Menurut Kak Uni kenapa sudah bergeser ke buket seperti bahkan ada uang yang dibuketkan,
1: iya,
0: gitu.
1: Ada uang yang dibuketkan, mungkin menurut mereka lebih lucu ya, modelnya lebih mewah.
0: Okay.
1: Jadi tidak hanya kasih saja, oh bunganya tok saja gitu. Jadi lebih baik dibuketkan uang juga seperti itu daripada cuma dikasih uang saja, mending langsung dibikinkan buket aja.
0: Iya, kan dalam buket ini harus ada kreasi ya Kak.
1: Iya.
0: Ya, maksudnya apa namanya inovasi untuk menekuk-nekuk kertasnya,
1: iya.
0: Gitu. Kakak itu belajar dari mana itu Kak dulu?
1: Ini otodidak sih.
0: Kak. Oh, otodidak.
1: Iya. Belajar dari YouTube sih.
0: Okay.
1: Dari YouTube lama kelamaan, oh ternyata semakin berkembang ya model-modelnya. Jadi
0: berapa lama itu Kakak bisa langsung menjadi, kan kadang kalau yeah. 1-2 kali masih mungkin bentuknya belum lurus gitu, yeah. Masih melenceng-melenceng gitu, yeah. Kak, berapa lama itu dulu Kak?
1: 2 tahun sih.
0: Wow, lama ya,
1: yeah.
0: 2 tahun sekitar itu di belum sebelum 2020 atau sesudah 2020 itu berarti?
1: Sesudah 2020.
0: Oh, berarti dari 2020 itu masih belajar. Terus 2022 ya, yeah. Jadi itu sudah mantap. Oh, yeah, saya sudah mantap. Spesialis, yeah. Ini. Oke, okay, tapi menurut Kak Uni sendiri seberapa penting sih kreativitas dalam menjual buket seperti ini, Kak?
1: Kreativitas harus lebih dikembangkan sih, karena sekarang kan cari kerja agak susah ya.
0: Betul.
1: Iya, lebih baik kita nih wanita-wanita muda,
0: iya.
1: Atau anak-anak muda sekarang ini lebih baik
0: kita membuka
1: usaha sendiri.
0: Betul,
1: ya, membuka
0: sekali.
1: Usaha sendiri dengan kreativitas diri sendiri lebih baik.
0: Iya.
1: Tapi
0: kalau sekarang ini berapa orang ini untuk yang memproduksi ini? Masih kak dengan ibu atau sudah ada temannya lagi?
1: Masih saya sama ibu sih, sama tante.
0: Oh, sama tante, tambah satu.
1: Iya, jadi kan ada hampers juga kemarin sudah coba di Lebaran.
0: Okay.
1: Buat hampers
0: seperti ini.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Ini juga masih minal aizin wal faizin. Aduh, ini cantik sekali hampersnya dan juga ada isinya atau isinya itu dari Kakak atau bisa
1: dari
0: request?
1: Saya.
0: Oh, begitu.
1: Isinya bisa snack.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kue. Kue kering.
0: Aduh, cantik sekali sih ini.
1: Iya.
0: Sayang ini kalau mau dibuka.
1: Enggak apa-apa, buka aja.
0: Oke, okay. Berarti ada hampers.
1: Iya.
0: Ada buket bunga,
1: ada juga
0: selempang. Oke, jadi mungkin sekarang sudah lewat belum sih masa-masa wisuda itu atau belum ya? Belum ya, baru mulai.
1: Baru
0: tahun ajaran baru ya kalau sekarang, yeah. Ya ini biasanya kalau pas lagi wisuda itu pasti banyak orderan begitu, yeah, ya Kak ya.
1: Orderan selempang.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin juga banyak orderan selempang anak TK. Sekarang anak TK sudah buket selempang.
0: Anak TK pun wisuda sekarang, yeah. Ya Kak, dari TK, SD, SMP, SMA.
1: Yeah.
0: Berarti memang apapun itu, kalau misalnya kita bisa melihat peluang itu bisa kita jadikan peluang,
1: iya,
0: ya Kak,
1: benar.
0: Ya. Dan tidak terasa juga Kakak di sini juga membuka lowongan kerja juga itu untuk tantenya,
1: iya.
0: Kan.
1: Nanti insya Allah kalau mau buka ini tokonya kan sudah mau dibuka di jalur 2.
0: Oh, berarti dekat sini dong.
1: Iya, di jalur 2.
0: Oke, mulai kapan itu launching mungkin?
1: Insya Allah bulan depan.
0: Oh, iya, di daerah sini saja.
1: Iya,
0: oke, di jalur 2.
1: lebih dekat. Kalau di Kalukupula agak jauh.
0: Lumayan sih kak. Iya. Maksudnya kalau di sini kan strategis kan, mau kemana-mana juga dekat. Iya, oke, semoga lancar. Amin. Terus biasanya nih kak, kak Uni dapat inspirasi untuk membuat bukatnya itu dari mana?
1: Dari YouTube sih kak. Kalau bukan dari YouTube, sekarang kan sudah banyak juga di Instagram ya.
0: Iya.
1: Dari itu sih.
0: Dari YouTube, Instagram. Iya, kalau misalnya ada apa namanya requestan begitu, oh, saya mau pengennya seperti ini, saya pengennya seperti ini gitu. Bisakah?
1: Bisa.
0: Gitu? Bisa.
1: Iya. Selagi masih bisa diusahakan, ya bisa.
0: Oke. Memuaskan pelanggan lah intinya ya. Tapi menurut Kak Uni sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini? Kak, sudah sekitar 6 tahun, pasti kan ada rasanya up and down-nya toh, ya bisa diceritakan.
1: Yang up and down-nya tuh awalnya akun sih kak, akun Instagram dulu yang pertama itu ada yang logo kuning.
0: Oke.
1: Itu saya lupa kata sandi.
0: Wah,
1: itu
0: email dan nomornya tidak masuk.
1: Tidak masuk, ternyata nomor yang lama yang sudah expired
0: sekali.
1: Makanya saya, aduh sudahlah, tidak mau lagi usaha. Akhirnya mama bilang, sudah berjalan lama, pasti banyak pelanggan juga. Saya bilang, oh ya, saya buat Instagram baru.
0: Baru.
1: Ini Instagram baru, ini baru berjalan 3 tahun.
0: Oh, berarti ada yang lama ya, memang sudah banyak followersnya mungkin.
1: Followersnya,
0: aduh sayang sekali.
1: Di situ sudah sempat down sih kak.
0: Sudahlah,
1: tidak usah jualan paket.
0: Kenapa bisa sampai lupa itu? Tiba-tiba tidak logout sendiri atau bagaimana?
1: Kayaknya dihack. Gitu sih kak.
0: Oh iya betul sekali.
1: Jadi gak bisa masuk sama sekali, pakai nomor telepon juga, nomor telepon expired.
0: Aduh sayang sekali sih. Berarti itu menjadi pelajaran ya untuk yang sekarang ini harus ada apa namanya lintasan-lintasan untuk bisa masuk, mungkin lebih dimasukkan dalam satu nomor telepon atau email supaya nanti untuk bisa menjadi cadangannya juga ya kak
1: cadangan,
0: ya. Tapi sudah aman sekarang
1: sudah aman,
0: kan
1: alhamdulillah.
0: Tapi untuk selama 3 tahun ini apakah sudah kembali followers itu sendiri atau masih kurang?
1: Lebih banyak.
0: Lebih banyak ya. Karena memang kalau ada apa namanya itu tantangan, pasti itu nanti ada hikmahnya. Mungkin kalau tidak ada kejadian itu ya tidak bisa melewati begitu ya. Oke. Jadi apa yang memper itu kan sempat turun kan maksudnya semangatnya kan. Apa yang membuat Kak Uni tetap semangat, saya harus lanjut sih, tidak bisa kalau saya hanya diam saja begitu. Itu apa Kak?
1: Kayak lain rasanya Kak ya. Kayaknya sudah biasa buat buket. Terus mama bilang, buat saja Instagram baru, pasti insya Allah akan bertambah lagi followersnya. Ah, ternyata betul. Jadi semangat mama sih. Dan dulu juga punya pacar, jadi semangat pacar juga.
0: Aduh, tapi bagus sih itu. Maksudnya kalau yang positif berarti disemangati sama ayangnya.
1: Iya, support system.
0: Oke, support system. Memang bagus kalau seperti itu. Apa namanya, kadang kita kan butuh dampingan kan di saat terpuruk seperti itu. Untung kakak, maksudnya dari sekelilingnya banyak sekali orang-orang yang sayang begitu kan, bisa kembali lagi. Oke, tadi kan ada banyak sekali kategori ya. Ada apa nih, hampers, ada buket bunga, buket snack. Itu kita lihat ada apa, selempang juga ya. Lalu apa itu yang menurut Kak Uni, apa yang paling banyak atau paling banyak diminati oleh pembeli selama akhir-akhir ini, atau yang paling banyak dijual begitu Kak?
1: Yang paling banyak dijual,
0: terjual
1: itu, terjual buket bunga sih.
0: Bunga?
1: Iya, buket bunga sama buket uang.
0: Bunga sama uang?
1: Iya.
0: Oke. Boleh tahu tidak kita untuk range harganya begitu? Supaya mungkin ada ini yang mau apa namanya order seperti itu Kak.
1: Buket bunga sih.
0: Maksudnya di range harganya begitu.
1: Iya.
0: Siapa tahu ada yang mau.
1: Oke, untuk buket snack-nya itu mulai dari harga 30.000 sampai 300.000 tergantung isiannya sih Kak.
0: Oke.
1: Untuk buket bunga mulai dari harga 50 ya sampai 500.000.
0: Oke. Kalau untuk yang
1: hampers mulai dari harga 50.000.
0: Kalau yang selempang?
1: Untuk selempang juga mulai dari harga 50.000, tapi 50.000 yang ini yang satu sisi saja.
0: Oh, kalau itu dua sisi.
1: Iya,
0: kalau yang dua sisi berapa?
1: Mulai dari harga 75.85.
0: 75.85. Iya. Oke, apakah ada pilihan-pilihan untuk warna, desain seperti itu?
1: Iya, ada.
0: Selempang ada. Ada. Oke. Kalau yang sudah ada di studio ini, kalau untuk ini berapa, Kak? Apa namanya untuk hampers-nya? Harganya
1: 50.000.
0: Oh, kalau yang ini 50.000, yeah. Ya. Oh, berarti kalau pengen yang harga 50.000 seperti ini.
1: Yeah,
0: untuk isiannya ada dua atau
1: ada dua. Itu bisa request mau pakai ini kue kering atau mau pakai snack di dalamnya.
0: Kue kering atau snack. Kalau misalnya isi kue keringnya Kakak ambil dari luar atau sendiri?
1: Kue keringnya tante saya yang buat.
0: Oh, berarti aduh ini simbiosis mutualisme sekali sih.
1: Usaha keluarga
0: semuanya disatukan pokoknya ya. Oke. Kan tadi kalau ada uang ya, kalau uang itu bagaimana itu Kak untuk apa namanya untuk pembuatan. Penghargaannya begitu?
1: Pembuatannya
0: misalkan uang itu kan ada berapa, dihitung dari berapa banyak uangnya atau dari desainnya atau bagaimana itu?
1: Oh,
0: Kak?
1: Dihitungnya itu dari berapa banyak uangnya sih,
0: picisnya
1: Kak?
0: Iya,
1: berapa lembar. Okay. Misalnya kalau 2 juta pecahan 100 itu kan 20
0: lembar.
1: Iya, berarti biaya buatnya itu sekitar 120.000.
0: Oke, okay, belum ditambah dengan uangnya
1: iya,
0: begitu.
1: Iya, belum ditambah
0: ya.
1: Dengan uangnya.
0: Tadi saya juga sempat dengar ada skincare juga ya.
1: Iya.
0: Kalau kemarin yang sudah pernah masuk itu skincare itu Kakak yang mencari atau memang dari customer itu Kak?
1: Biasanya dari customer, biasanya juga mereka request Kak yang merek ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi saya carikan, oh apa-apa saja. Biasa cowok nih yang pesan untuk itu. Ceweknya mungkin
0: tidak tahu soalnya ya. Apa itu untuk krim malam, apa itu krim siang,
1: toner.
0: Begitu. Cukup membantu sih kalau ini Kak. Oke. Kalau dari Kakak ini dari pengalaman, apakah ada pengalaman yang apa namanya paling membuat Kakak drop, misalnya ini ada pemesanan tapi tidak jadi begitu gitu, ada pernah
1: ada,
0: Kak? Bagaimana itu Kak?
1: Sekali, Kakak.
0: Oh, terus bagaimana itu Kak? Bisa diceritakan salah satu saja yang paling jahat mungkin kalau menurut Kak Uni ya.
1: Boleh. Dulu ada yang pesan itu buket bunga sih Kak.
0: Oh, buket bunga.
1: Buket bunga sama selempang.
0: Berarti double itu.
1: Iya. Okay. Cuman kan dulu saya itu sistemnya foto KTP dulu atau DP ya, baru saya buatkan. Padahal sudah minta foto KTP sama DP, dia sudah DP sih Kak. Pas terakhir kan DP-nya paling ya 50-an atau 20.000 boleh. Sudah dibuatkan.
0: Baik hati sekali. Oke, terus
1: sudah dibuatkan buketnya sesuai yang dia
0: request,
1: mau. Request-nya ternyata orangnya menghilang.
0: Gone. Oke, dan selempang juga.
1: Selempang juga begitu.
0: Selempang sudah jadi itu.
1: Sudah jadi.
0: Padahal kalau selempang itu kan ada nama ya. Mungkin
1: iya.
0: Kalau belum ada nama mungkin masih bisa
1: iya.
0: Kita repackaging
1: iya,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Terus bagaimana itu Kakak mengakalinya? Kalau buket okelah besok bisa kita jual lagi gitu. Tapi kalau untuk selempang itu
1: enggak bisa Kakak.
0: Berarti dibuang itu.
1: Iya, jadi pajangan saja.
0: Oke, mungkin jadi kayak apa namanya contoh jadinya ya. Tapi sakit juga
1: hati,
0: ya. Jadi waktu itu berarti cuma 20.000 ya. Padahal kalau di total kalau Kakak masih ingat berapa itu Kak? Seharusnya dia beli itu.
1: Seharusnya dulu yang buket bunga itu sekitar 200.000 ya.
0: Terus untuk apa namanya menyiasati supaya itu tidak terjadi lagi ke depannya, apakah sampai sekarang Kakak sudah ada caranya atau masih mencari-cari itu Kak?
1: Iya. Itu caranya sekarang saya sistemnya DP
0: setengah
1: harga.
0: Okay.
1: Setengah harga supaya nanti customernya nggak bisa lari.
0: Iya, betul sekali. Tapi untuk setengah harga ini sudah dilaksanakan sampai sekarang?
1: Iya,
0: sudah aman.
1: Alhamdulillah
0: aman. Oke, okay. Tadi kita sudah bicara tentang sedihnya ya.
1: Iya.
0: Apakah ada yang bahagianya maksudnya? Oh, saya tidak menyangka saya bisa dapat mencapai di titik ini
1: iya.
0: Begitu Kak, bisa diceritakan.
1: Untuk bahagianya sih jadi orang lebih kenal, oh Kakak yang jual buket.
0: Iya,
1: saya
0: terkenal.
1: Jual buket. Iya, saya yang jual buket. Terus junior-junior saya di kampus juga, Kak, ke Uni mau pesan selempang. Oh iya, boleh. Jadi kayak alhamdulillah orang-orang sudah pada tahu kalau saya jual buket dan
0: lebih
1: selempang.
0: Lebih terkenal maksudnya dalam arti kan bisa lebih luas kan ya jangkauan jaringannya. Yeah. Ya benar, jaringannya ya begitu.
1: Malahan ada yang pesan buket dari Luwuk.
0: Luwuk? Wow, jauh itu.
1: Jauh sekali.
0: Buket Luwuk. Apa itu, Kak?
1: Buket bunga.
0: Oh, bunga.
1: Untuk lamaran.
0: Oke, okay. Tapi sampai-sampai tidak rusak?
1: Tidak.
0: Bagaimana itu packagingnya?
1: Packagingnya itu saya packaging di DOS.
0: Oh, pakai DOS.
1: Iya, pakai DOS.
0: Pengirimannya pakai?
1: Pakai agen.
0: Oh, begitu.
1: Mm-hmm. Begitu juga lalu kirim buketnya di Morowali juga.
0: Wow, lumayan itu. Terus nanti untuk ongkos kirimnya dan lain-lain dari sana?
1: Iya, mereka yang bayar.
0: Oke, padahal apakah di sana tidak ada yang sebagus Kak Uni ya? Wow. Tapi keren sih, maksudnya sudah sampai
1: Kabupaten
0: Luwuk, sampai Morowali. Maksudnya di situ memang kalau misalnya bisa dikembangkan lagi kan orang-orang Morowali banyak yang berduit toh.
1: Iya.
0: Oke. Saya juga mau tanya Kak, apakah tadi kan pelanggan itu bisa custom ya?
1: Iya.
0: Menurut Kak Uni, adakah custom yang Kak Uni rasa itu, aduh sulit sekali ini, aduh bisa tidak ya saya membuat sesuai dengan keinginan pembeli itu begitu, ada tidak Kak?
1: Sebenarnya kalau custom sih alhamdulillah sampai sekarang banyak yang terima kasih Kak, bagus, cantik. Cuma ada beberapa customer yang ini banyak sekali maunya. Terus banyak sekali maunya Kakak. Jadi saya iya semua akhirnya hilang yang gitu aja sih.
0: Tapi biasanya itu dalam kalau seperti itu ada metode revisi tidak sih Kak?
1: Iya.
0: Oh iya, berarti sudah seperti ini sudah cukup atau belum begitu. Nanti kalau ada revisi nanti Kakak ubah lagi.
1: Iya.
0: Tapi kan itu maksudnya menambah waktu, menambah biaya, menambah kerja. Apakah itu nanti akan menambahkan harga dari buketnya itu sendiri Kak?
1: Enggak sih Kak.
0: Oh tidak. Wow, ini seperti apa namanya layanan ya yang diberikan dari Kak Uni sendiri ya. Tapi kalau untuk pembuatan pemesanannya ini Kak, berapa lama ini Kak?
1: Untuk buket bunga bisa hamin berapa jam. Begitu juga snack boleh. Kecuali kalau selempang hamin satu.
0: Oh, hamin satu. Iya. Hamin berapa jam? Berarti Kakak di rumah sudah ada banyak sekali variasi-variasi kertas, bunga begitu ya.
1: Iya.
0: Banyak. Kalau ini kan kalau contohnya ada bunga apa namanya? Bunga palsu.
1: Bunga palsu
0: betul ya. Kalau bunga fresh begitu ada juga Kakak
1: buat. Kalau bunga fresh untuk saat ini belum sih.
0: Oh, belum ya. Agak susah juga ya cari bunga di sini ya.
1: Bunga fresh, bunga yang asli ya?
0: Iya, yang asli.
1: Iya, agak susah.
0: Iya. Kalau saya di Jawa itu masih banyak gampang sekali bunga asli memang. Kalau di sini Kakak belum maksudnya tidak pernah mencari atau memang tidak ada kalau untuk tempat-tempat seperti itu Kak?
1: Iya sih, sudah pernah sih mencari bunga asli di sini. Dulu ada tahun 2020 di Veteran kayaknya.
0: Oh, berarti dekat ke sini.
1: Iya. Okay. Terus pas saya datang ulang, lah tokonya tutup.
0: Sudah tutup.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Makanya saya tidak ada lagi.
0: Lagi? Itu bunga-bunga asli semua ya. Oke. Mungkin karena cuaca Palu agak jadi cepat layu atau bagaimana mungkin ya.
1: Iya, sepertinya itu harus disimpan di freezer kan?
0: Iya, betul sekali. Kak, saya boleh tanya tidak untuk strategi pemasaran dari buket Kak Uni sendiri ini?
1: Iya. Untuk strategi pemasaran biasa saya lewat Instagram atau lewat TikTok sekarang.
0: Oh, berarti main TikTok juga.
1: Iya, lewat TikTok dan untuk biasanya saya menyebarkan brosur sih Kak.
0: Oh, ada brosur juga. Di mana itu Kakak biasanya sebarkannya?
1: Di TK-TK sih.
0: Oh, di TK.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ibu-ibu sama ibu guru itu sudah kenal saya loh.
0: Oke, berarti caranya tadi ada di media sosial dengan menjemput bola ya. Kalau di media sosial itu berarti menurut Kakak apakah media sosial itu cukup membantu dalam penjualan buket ini Kak?
1: cukup membantu sih Kak.
0: Lumayan
1: ya. Apalagi kan sekarang orang maunya online ya.
0: Iya betul sekali.
1: Serba online.
0: Jadi... apalagi sekarang sudah dimudahkan sekali ya kita.
1: Iya, termudahkan.
0: Tinggal pesan saja nanti sudah datang di depan rumah.
1: Iya.
0: Jadi kakak pakai kolaborasi dengan ojek online juga atau kakak sendiri yang mengantarkan untuk pesanan-pesanannya
1: untuk pesanan,
0: itu?
1: Iya, lewat ojek online.
0: Oh begitu. Sampai misal dari Sigi ke Palu pun nanti mereka gitu.
1: Mereka yang bayar ongkirnya. Biasa dari Sigi ke Untat.
0: Aih, lumayan itu.
1: Iya, ada yang lebih jauh Kak di Mamboro.
0: Hai, berapa itu sudah? Sudah harga satu buku mungkin ya.
1: Iya,
0: tapi itu
1: ya.
0: Adakah kayak minimal pembeliannya punya kakak untuk bisa sampai di sana? Untuk minimal harus ambil paket yang ini, paket yang ini begitu.
1: Oh, enggak ada sih Kak.
0: Oh, tidak ada.
1: Iya, jadi kalau misalnya ini dipesan harga yang 30.000 tapi menyanggupi bayar ongkirnya karena jauh, enggak apa-apa.
0: Boleh begitu ya. Oke. Nah, Kak Uni, tidak terasa ya kita sudah di menit ke-51. Mungkin ada tinggal beberapa pertanyaan lagi nih ya Kak. Okay. Ya. Saya mau tanya, apa rencana pengembangan dari Buket Palu ini untuk kedepannya dari Kak Uninya?
1: Untuk rencana pengembangannya sih kayaknya harus lebih giat lagi promosinya ya.
0: Okay.
1: Agar yang di luar-luar kota Palu
0: bisa tahu
1: kalau pesan Buket bisa lewat saya.
0: Oke. Terus tadi juga kan Kak Uni sampaikan mau insya Allah ada standnya di sini toh, semoga itu bisa lekas apa namanya terrealisasi. Dan juga mungkin untuk sampai subuh saudara aku di sini yang mau pesan boleh dikasih tahu di spill tadi ada Instagramnya, ada TikToknya, mungkin ada nomor yang bisa dihubungi Kak.
1: Nomor yang dihubungi, nomor WA 0819-5336-5388. Untuk lewat Instagramnya itu Buket PLW2 yang logonya warna orange.
0: Orange, oke.
1: Untuk TikToknya masih pakai TikTok pribadi sih Kak.
0: Oke.
1: Pretty Beer.
0: Pretty Beer gitu, oke. Dan terakhir mungkin ini ya Kak Uni ya, apa pesan Kak Uni sendiri untuk generasi muda yang ingin memulai usaha kreatif tapi masih ragu ini untuk mau memulainya?
1: Oke, untuk kaum-kaum muda yang mau buat usaha, insya Allah itu akan tercapai. Dicoba saja dulu, walaupun kecil-kecil, nanti akan menjadi bukit.
0: Hai, kecil-kecil, kata-kata hari ini berarti kecil-kecil nanti akan menjadi bukit. Oke, bukan buket ya, tapi bukit. Oke. Terima kasih Kak Uni. Dan sahabat budaya, kisah dari Kak Uni ini membuktikan bahwa kreativitas dapat menjadi peluang usaha yang mampu memberikan nilai ekonomis sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang. Selain membahagiakan untuk Kak Uni sendiri, membahagiakan juga untuk yang mendapatkan buketnya seperti itu. Dan melalui ketekunan tadi Kak Uni selama 2 tahun dalam mencari apa namanya mencari jati dirinya untuk bisa pakem, saya sudah menjadi suhu ini di Buket Bunganya, itu ada keberanian juga untuk memulai sebuah ide. Mungkin ini sederhana tapi berkembang menjadi produk yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama tadi sudah ada yang dari Lubuk, dari Morowali juga. Wow, lumayan sekali. Dan terima kasih Kak Uni atas waktu dan juga inspirasi yang sudah dibagikan di Pro 4 RRI Palu, dan semoga Buket Palu ini terus berkembang dan semakin dikenal luas dan mampu menginspirasi lahirnya pelaku-pelaku UMKM kreatif lainnya di Sulawesi Tengah. Baik sahabat budaya, saya Arnov yang pamit undur diri. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di Katawan Tadia selanjutnya. Kak Uni mungkin juga pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabir.

Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RLUI Palu untuk menantikan ibadah sholat Jumat langsung di Masjid Agung. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan siaran langsung khutbah Jumat dan sekaligus pelaksanaan sholat Jumat akan disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Lolu. Dan kami berharap Anda masih terus bersama dengan kami. Seusai siaran langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat, kami akan hadir melalui program hiburan ke ruang dengar Anda melalui Pastela. Pasti Anda suka tembang lama.
1: Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ada undangan dari panitia pelaksanaan haul Habib Saggaf kelima dengan hormat mengundang pada seluruh jamaah Masjid Agung Baitur Rahim Lolu untuk menghadiri acara pelaksanaan haul almarhum Al-Habib Saggaf bin Muhammad Al-Jufri yang insya Allah akan dilaksanakan pada besok hari Sabtu 8 Agustus 2026 pada jam 8:30 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai, bertempat di Pondok Pesantren Al-Khairat Madinatul Ilmi Dolo, Jalan Habib Muhammad Al-Jufri, Desa Kota Rindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kembali kami selaku Ta'mir Masjid akan membacakan laporan posisi kas keuangan Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Palu per tanggal 7 Agustus 2026 sebagai berikut. Penerimaan saldo kas masjid per tanggal 31 Juli 2026 berjumlah 86.192.200.000 rupiah. Terima hasil kotak amal masjid pada Jumat tanggal 31 Juli 2026 berjumlah 7.205.000.

0: rupiah. Jumlah penerimaan 93.397.200.000 rupiah. Adapun pengeluaran insentif khatib Jumat 600.000 rupiah. Biaya penggantian kran air yang rusak 50.000 rupiah. Dan pembayaran insentif petugas kebersihan dan pegawai SARA total 19 juta rupiah. Sehingga jumlah penerimaan berjumlah pengeluaran berjumlah 19.650.000 rupiah. Sehingga jumlah penerimaan 93.397.200.000 rupiah dikurang jumlah pengeluaran 19.650.000 rupiah. Sehingga saldo kas Masjid Agung Baiturrahim Lolu per tanggal 7 Agustus 2026 berjumlah 73.747.200.000 rupiah. Bendahara Melki Kaunsui mengetahui Ketua Idris Lamatoro SPMP. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat kali ini yang bertindak selaku khatib kita yakni Al-Ustadz Dr. Randus Haji Ismail Pangeran MPDI, dan yang menjadi imam adalah Imam Masjid Agung Baiturrahim Lolu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Bulan ini bagi bangsa Indonesia adalah bulan yang membawa keberkahan, yang membawa rahmat, yang membawa berbagai macam kenikmatan, sehingga sampai saat ini apa yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan ini, seluruh bangsa Indonesia menikmati dengan sebaik-baiknya, yakni kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bulan ini adalah merupakan bulan sebagai langkah untuk melakukan evaluasi secara totalitas tentang diri kita masing-masing untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan untuk menjadi bahan evaluasi ke depan dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kita baik kepada bangsa dan negara ini apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta. Ayat yang saya bacakan di awal tadi adalah merupakan ayat yang mengajarkan kepada kita tentang kebersamaan. Negeri ini tidak akan bisa terbangun dengan baik, tidak akan pernah terjadi kemerdekaan tanpa kerjasama di antara seluruh umat manusia. Oleh karena itu, maka di momentum saat ini, seluruh bangsa Indonesia, khususnya kita umat Islam, harus mampu melakukan langkah-langkah konkret dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar para pendiri bangsa di masa lalu. Negara ini membutuhkan kerjasama dari seluruh komponen yang ada, tanpa melihat perbedaan status dan strata kehidupan kita masing-masing. Negara ini akan semakin jaya di masa akan datang jika seluruh umat manusia bersatu, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, tidak menebarkan fitnah, kebencian dan kedengkian di antara kita. Bukan itu yang negara tunggu dari kita semua. Bangsa yang menantikan ketulusan, keikhlasan kita. Kita semua ini harus mencontohi keteladanan yang diberikan oleh para penjuang pendiri bangsa di masa lalu. Ketika mereka memperjuangkan dengan segala macam pengorbanan, baik darah, air mata, bahkan jiwa raga, mereka korbankan demi bangsa ini, demi negeri ini. Mereka tidak menikmati hasil perjuangan mereka. Mereka tidak meminta sesuatu dari kita, pengembalian pengorbanan. Yang mereka minta dari seluruh bangsa Indonesia saat ini adalah, mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerjasama yang baik. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, yang dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa kita di masa lalu dan di masa yang akan datang. Ini penting menjadi bagian dari upaya kita untuk melestarikan bangsa yang besar ini. Itulah sebabnya jauh sebelumnya Al-Quran memberikan sebuah isyarat kepada kita semua, betapa pentingnya kerjasama, betapa pentingnya kita melakukan kolaborasi dengan segala macam komponen yang ada, dengan tidak melihat sekat-sekat perbedaan di antara kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wahai manusia, aku telah menciptakanmu dari dirimu sendiri, dari laki-laki dan perempuan, lalu menjadikan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, lalu menjadikan kalian berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan satu tujuan utama, untuk saling tolong-menolong, saling berkolaborasi, saling membantu, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Itulah ajaran agama yang oleh leluhur kita di kota Palu, tanah Kaili ini, sebelum Islam datang sudah ada kearifan lokal yang mengajarkan kepada manusia tentang ajaran kemanusiaan, yang salah satu poinnya adalah orang tua di lembah tanah Kaili, Palu, Sigi, Donggala, bahkan Parigi Motong, mereka menitipkan satu kalimat yang sederhana. Salah satu di antaranya adalah kalimat no siamasei, saling peduli antara satu dengan yang lain, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, tidak melihat perbedaan suku, adat dan budaya. Inilah yang menjadi contoh bagi kita di masa akan datang, yang harus kita pelihara, kita jaga. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita mampu menebarkan pesona, menebarkan sesuatu yang positif yang dapat menjadi contoh bagi orang lain. Dan alhamdulillah, walaupun ada riak-riak saat ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Palu masih terkendali. Dan Palu hari ini dapat menjadi kota yang rukun sebenarnya. Rukun hasil survei tahun 2025-26 ini menandakan bahwa kita masih masuk dalam 10 besar kota yang rukun se-Indonesia. Inilah kewajiban kita untuk mempertahankan. Jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang bisa merusak kebersamaan kita. Karena agama apapun, termasuk apalagi Islam, tidak pernah dalam agama kita mengajarkan provokatif. Tidak pernah mengajarkan kepada kita saling membenci, saling bermusuhan. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Islam mengajarkan tolong menolong dalam sebuah kebaikan. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sadar benar-benar dengan kesadaran sebagai seorang umat yang beriman kepada Allah, tidak akan keluar kata-kata provokasi. Tidak akan pernah keluar kata-kata kebencian dari mulutnya untuk membenci saudaranya sendiri. Tidak akan pernah. Kenapa demikian? Karena dia pandai menjaga hatinya. Itulah sebabnya. Lagi-lagi, kalau kita bercermin kepada kearifan lokal kita di masa lalu, orang-orang tua di masa lalu menitipkan pesan-pesan yang begitu positif bagi kita yang sudah umur 60 tahun hari ini. Kita pernah mendengarkan kalimat itu. Hei ngana, ane hauringatan tona jagai sumbamu, ane hauringatan tona jagai palemu, ane hauringatan tona jagai kadamu, jagai rarantaimu, jagai lingiramu. Ini ajaran kearifan lokal. Sebelum Islam datang, ajaran sudah berkembang, diajarkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Dan itulah sebabnya penting untuk dilestarikan budaya ini. Saling mengingatkan, wahai anak kita semua, kalau engkau pergi ke kampung orang, ke negeri orang, jaga mulutmu, jaga lidahmu, jaga tanganmu, jaga langkahmu, bahkan jaga perasaanmu dan sebagainya. Jaga hatimu agar tidak merusak sendi-sendi kemanusiaan, sendi-sendi kehidupan sosial, baik beragama maupun dalam soal-soal yang lainnya. Ini penting menjadi bahan kita ke depan, agar supaya kita semakin jaya di masa akan datang. Itulah tugas kita sebagai masyarakat untuk mengisi kemerdekaan ini. Negara ini membutuhkan kerjasama di antara kita semua. Perbedaan tidak bisa dipungkiri, namun tugas kita bukan mencari perbedaan, tetapi mencari adakah sisi kesamaan dalam perbedaan itu. Tidak perlu kita membesar-besarkan perbedaan. Jangankan orang berbeda agama berbeda, satu keluarga dilahirkan oleh bapak dan ibu muslim dan muslimat, lahir anaknya lima, pasti memiliki lima karakter yang berbeda. Tidak akan pernah ada sama karakter anak manusia itu. Oleh sebab itu, maka ini kewajiban kita untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Tugas kita di masa akan datang semakin berat, tantangan semakin berat, tantangan semakin banyak. Tetapi kita kalau berpegang pada ajaran agama, insya Allah kita akan tetap solid. Dan agama tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk saling membenci antara satu dengan yang lain. Maka oleh karena itu, di momentum Jumat ini, jadikan setiap momentum seperti ini untuk menjadi sebuah nasihat kepada kita. Bukan berarti khatib yang menasihati kita, tapi keyakinan kita kepada Allah itulah yang menasihati kita, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dapat merusak baik hubungan intern umat beragama maupun hubungan antar umat beragama di antara kita. Itulah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi seluruh amal-amal kebaikan kita dalam mengisi kemerdekaan yang sampai hari ini kita nikmati hasilnya. Oleh para pejuang di masa lalu, mereka tidak pernah menikmati hasil perjuangan mereka. Yang mereka inginkan dari kita adalah melanjutkan tongkat estafet ini, agar supaya sampai yaumil qiyamah seluruh generasi kita akan menikmati hari-hari kemerdekaan seperti ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fi'lil abad wa dzikril hakim wa taqabbal minni tawatahu innahu wal ghafurur rahim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: Cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan, Mi, kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Komunitas pangan atau kelurahan menanam yang terus didorong pemerintah Kota Palu sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat di tingkat kelurahan. Penanaman cabai kali ini dilaksanakan di atas lahan seluas 10 hektar atau sekitar 1.500 meter persegi.

Dari Bakopuna sampai Subu Sarara, hampir 100 hektar lahan di Desa Toipan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah terbakar pada Kamis 6 Agustus 2026. Hasil asesmen BPBD Banggai, hampir 100 pohon kelapa terpapar api. Kepala BPBD Banggai Muhammad Rifai Mahiwa menjelaskan saat tiba di lokasi, petugas menyisir dan menemukan 9 titik api. Ia mengatakan titik api yang sebelumnya cukup besar sampai Kamis malam mulai padam. Petugas berupaya mencegah api agar tak melalap rumah warga karena hanya berjarak beberapa meter. BPBD Banggai mengarahkan 4 mobil dan kabar karhula diinformasikan Kepala Desa Toipan pada Kamis sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sampai subuh sarara Vesia Mokariba Saleatinti Saputa Talu Hanteyaku Lili Lestari.

0: Ya kurian suparan nomor kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu Ane Maria mau acara dari kaya ini
1: karena perhati miule
0: dari kura-kura.

0: dari wakil mah. Yuk kita petik sayur wakil.
1: Wah, ternyata asik ya mah berkebun. Bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai subuh sahararaku dimanapun komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani aktivitas komio di siang hari ini, edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, dan saya akan menemani komio sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar komio sampai subuh sarara? Semoga di Jumat yang penuh berkah ini langkah kita senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah.

Waktu menunjukkan pukul 13:18 waktu Indonesia Tengah, dan semoga waktu istirahat siang ini menjadi kesempatan untuk mengisi kembali energi sebelum melanjutkan berbagai aktivitas. Bagi yang sedang bekerja, tetap semangat ya, dan utamakan keselamatan. Dan bagi yang sedang beristirahat, semoga bisa menikmati waktu bersama keluarga maupun rekan kerja dengan penuh kehangatan. Dan tentunya bagi umat muslim yang telah menunaikan ibadah sholat Jumat, semoga setiap doa yang dipanjatkan menjadi jalan datangnya keberkahan dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai 10 Sarara, kami akan hadir dengan informasi berbagai informasi dan juga hiburan yang akan menemani perjalanan siang Komio. Dan tentunya apapun aktivitas Komio pada hari ini, lakukanlah dengan sepenuh hati, karena setiap langkah kecil yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil yang berarti. Siang hari ini kita ada di acara Tessa Tokaili, di mana kita akan membahas tema kuliner tradisional masyarakat suku Kaili. Sampai subuh Sarara.

Baik, sampai subuh Sarara. Kuliner tradisional khas suku Kaili di Sulawesi Tengah terkenal dengan penggunaan rempah alami, cita rasa asam segar dan juga pedas yang kuat. Dan tentunya bahan sagu sebagai makanan pokok selain nasi. Nah, ada beberapa daftar kuliner tradisional masyarakat suku Kaili yang paling populer. Dan makanan pokok dan sayuran itu ada tabaro dange atau dange-dange. Ini makanan khas dari sagu parut yang dicampur parutan kelapa, lalu dipanggang di atas wajan tanah liat tradisional. Ini menggunakan bahan bakar kayu, biasanya disantap bersama kuah ikan pedas. Dan selanjutnya ada uvem poi. Nah, ini sayur berkuah bening yang memadukan potongan tulang sapi dengan asam jawa, cabai rawit dan juga tomat. Dan rasanya ini sangat segar, asam dan juga pedas.

Dan selanjutnya ada Kaledo, ini sampai sebuah sarara, singkatan dari kaki lembu Donggala. Dan sup kaki sapi ini yang dimasak hingga dagingnya empuk, ini disajikan dalam kuah asam pedas yang kaya bumbu, lengkap dengan sumsum tulang yang bisa disedot menggunakan sedotan. Dan selanjutnya ada palumara, sampai sufu sarara, sup ikan khas Kaili ini biasanya menggunakan ikan tongkol atau bandeng. Ini yang dimasak dengan kunyit, asam jawa, dan

Baik, sampai subuh Sarah ada lauk pauk dan juga pelengkapnya. Ini ada lauk yang dinamakan duoso atau sambal khas Kaili yang terbuat dari ikan teri asin kecil atau duo yang ditumis dengan cabai, bawang merah dan juga tomat. Ini sangat cocok dinikmati bersama dange atau nasi hangat. Dan selanjutnya ada bau peapi. Ini hidangan ikan masak yang dibumbui secara sederhana namun kuat dengan kunyit, bawang merah, cabai dan juga minyak kelapa kampung asli.

Nah itu tadi sampai subuh Sarara, makanan pokok dan juga lauk pauk yang hasil kuliner dari khas suku Kaili di Sulawesi Tengah.

Dan baik, sampai jumpa Sarara. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang kuah asam legendaris dari Uwempoi Lina. Nah, tapi kita ke lagu dulu ya, sampai subuh Sarara. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh.

Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani sampai subuh sararah. Kita berada di pukul 13:42 waktu Indonesia Tengah. Nah, ketika kita berbicara tentang kuliner khas Kaili, salah satu hidangan yang selalu menghadirkan kerinduan adalah kuah asam. Hidangan sederhana ini memiliki perpaduan rasa asam yang segar, gurih, yang alami, dan aroma rempah yang khas. Di balik semangkuk kuah asam ini tersimpan filosofi hidup masyarakat Kaili yang begitu dekat dengan alam. Nah, ikan segar dari laut atau sungai, aneka rempah pilihan, serta asam alami yang menjadi bukti bahwa kekayaan alam Sulawesi Tengah ini mampu melahirkan hidangan yang istimewa tanpa harus menggunakan bahan-bahan yang rumit. Nah, sampai subuh sarara, di tengah perkembangan kuliner modern yang terus bermunculan, masih ada sosok yang setia menjaga resep warisan leluhur. Salah satunya itu adalah Uwem Poi Lina, yang dikenal masyarakat sebagai peracik kuah asam dengan cita rasa yang tetap konsisten dari waktu ke waktu. Dan racikan kuah asamnya ini menjadi favorit banyak orang karena mampu mempertahankan keaslian rasa tradisionalnya. Tidak sedikit pelanggan yang datang kembali karena merindukan rasa yang mengingatkan mereka pada masakan rumah, pada masa kecil, dan juga pada kehangatan keluarga.

Nah, selain keistimewaan, kuah asam oven poilina ini tidak hanya terletak pada rasanya, tetapi juga pada proses pembuatannya yang masih mempertahankan cara-cara tradisional. Mulai dari memilih ikan segar, meracik bumbu secara teliti, hingga menjaga keseimbangan rasa asam, gurih, dan juga segarnya. Dan semua ini dilakukan dengan penuh ketelitian, sehingga setiap mangkuk yang disajikan memiliki kualitas yang sama. Dan disinilah kita melihat bahwa sebuah kuliner bukan sekedar makanan, melainkan hasil dari pengalaman, kesabaran, dan juga kecintaan terhadap budaya.

Baik, sahabat subuh Sarara, ini keistimewaan dari kuah asam racikan Ube Mpoi terletak pada kesetiaan beliau yang mempertahankan resep tradisional. Pemilihan ikan yang benar-benar segar menjadi langkah awal yang sangat menentukan kualitas masakan. Kemudian ini dipadukan dengan rempah-rempah alami serta takaran bumbu yang telah teruji oleh pengalaman bertahun-tahun. Dan semua proses dilakukan dengan penuh ketelitian sehingga menghasilkan kuah yang bening, segar, harum dan juga memiliki keseimbangan rasa yang khas. Lebih dari itu, usaha yang dijalankan Ube Mpoi juga menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu berkembang menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat. Di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin ketat, ini tetap memilih mempertahankan keaslian rasa sebagai kekuatan utama. Dan hal ini membuktikan bahwa kualitas dan juga konsistensi, tentunya ada kejujuran dalam mengelola makanan, akan selalu mendapatkan tempat di hati para pelanggan. Nah, sampai subuh Sarara, menjaga kuliner tradisional ini bukan hanya tugas para pelaku usaha, dan juga ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sebab ketika satu resep tradisional hilang, maka hilang pula satu bagian dari sejarah dan juga identitas budaya kita. Dan oleh karena itu, mengenalkan makanan khas kepada generasi muda, mendukung UMKM lokal dan juga bangga mengonsumsi kuliner daerah merupakan langkah nyata dalam melestarikan warisan budaya bangsa.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

Baik, sampai jumpa sarara tata rasa kebersamaan kita dalam acara Tessa Tokaili pada siang hari ini. Sudah di penghujung acara, dari perbincangan kita belajar bahwa sebuah hidangan tradisional tidak hanya dinikmati karena kelezatannya, tetapi juga karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan semangkuk kuah asam ini khas Kaili menyimpan cerita tentang warisan leluhur, tentang kesabaran dan juga menjaga kualitas, tentang kecintaan terhadap budaya, dan tentang semangat untuk terus mempertahankan cita rasa asli di tengah derasnya arus perubahan zaman. Dan kuliner tradisional ini adalah identitas daerah ketika kita memilih untuk menikmati, untuk memperkenalkan dan juga mendukung makanan khas daerah, sesungguhnya kita juga sedang menjaga sejarah, melestarikan budaya, serta menguatkan perekonomian masyarakat melalui para pelaku UMKM yang terus berjuang mempertahankan warisan kuliner Nusantara.

Jadikanlah setiap hidangan tradisional bukan sekedar santapan di meja makan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang telah mewariskan kekayaan rasa dan nilai kehidupan kepada kita. Sebab menjaga kuliner tradisional berarti menjaga jati diri bangsa. Dan terima kasih untuk komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu di acara Tessa atau Kaili. Semoga setiap pertemuan kita bisa membawa manfaat, menambah wawasan kita, dan semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan juga adat istiadat, bahasa dan juga kuliner khas Tanah Kaili.

0: Baik, sahabat Sufo Sarara, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Kumio untuk mengikuti Pro 4 Jakarta dalam acara Jaringan Nusantara. Selamat mengikuti.
1: Mengakui besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan hal tersebut usai mengunjungi kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta.

0: Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perompat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat di manapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya, pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Perompat Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Perompat Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allah Akbar. Panas sih di sini.
1: Oh panas, di... tapi kemarin sempat ada hujan dadakan gak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu lalu
1: deh. Oh udah lama, kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh gitu.
1: Iya, tiba-tiba hujan aja gitu, Jabodetabek. Siap-siap.
2: Di Jakarta apa nih, panas?
1: Kita hari ini sih panas, tapi gak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke,
2: siap. Kita tengok nih macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap.
2: Dikenalin?
1: Boleh, siap. Oh, dikenalin aja.
2: Saya dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Heri Mahendrawan Esos. Ini adalah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri. Enggak
3: nyambung ya.
2: Oke. Gimana kabarnya baik? Sehat,
1: sehat ya, Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Joni, mungkin boleh sapa dulu Bang Eri.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Perompat, boleh disebutin dulu nomornya Perompat Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-8660.
1: Oke, siap. Kalau di Perompat Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet, pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini, atau SMS juga boleh dah ya. Kalau kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu, di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo, Kak Yulia.
2: Baik, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya, kita mau agak ada liatnya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah.

0: Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang nggak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil sambil duduk, sambil bercanda, gitu. Bisa kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
1: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
0: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya ini luas banget ya, berarti
1: benar,
0: ya
1: benar,
0: mulai
1: benar.
0: Dari anak usia sekolah,
1: Iya, dari usia.
0: masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
1: Ya. Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
0: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
1: Oke,
0: Ya.
1: Taman Bacaan Masyarakat.
0: Ya.
1: Tapi ini anggotanya ada berapa nih Bang kalau di Kepulauan Riau Orang kayak gitu ya?
0: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
1: Oke.
0: Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
1: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
0: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
1: Oke, okay. Nah, tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
0: Kemasan yang menarik tentunya.
1: Okay.
0: Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya? Oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
1: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya. Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang. Ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
0: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan. Jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk. Ayo belajar nulis pantun yuk kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun, dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Iya, kalau kita dikit-dikit pantun.
1: Coba mau kasih pantun dulu tak?
0: Oh nggak usah. Nanti eksklusif aja.
1: Oke, okay, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada berapa program gitu ya bang?
0: Ada program-program.
1: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya mereka minati gitu apa?
0: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih.
1: Oke.
0: Okay. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung ya, lihat-lihat bahan bacanya ada apa. Terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah yang kedua itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga TBM itu kan kalau kayak forum TBM itu kami menjalin kemitraan kerjasama dengan Pemda gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita itu.
1: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama ya sekolah mungkin juga bisa ya bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh bang?
0: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana gitu. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
1: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya bang ya?
0: Seharusnya.
1: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu bang untuk menarik minat masyarakat?
0: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan Umrah. Dengan Umrah itu jadi dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu. Buat resensi.
1: Tapi itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
0: Pantun dan mendongengnya iya.
1: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
0: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
1: Oke. Berarti kan selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh, ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
0: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng. Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita. Itu kayak senang sendiri gitu, kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu.
1: Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
0: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
1: Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih bang ya, saya ketahui kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana bang tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini?
0: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar itu gak bosan.
1: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru bang, karena ada webtoonnya, gitu. Dibandingkan baca buku, harus bawa buku gitu.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Itu nggak apa-apa.
0: Yang penting dia baca kan. Ya, yang pertama dia membaca dulu. Gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Pakai mata kan?
1: Iya benar-benar. Ini kalau DNA pun, Bang Jo, DNA pun gimana nih? Apa lanjut dulu?
2: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
1: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga, kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah, kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
0: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai, mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu kan. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku.
1: Oke.
0: Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
1: Agak berbeda ya.
0: Ada hal yang berbeda. Sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
1: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang saya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana bang, caranya bang?
0: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
1: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan, yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini
0: weekend,
1: iya kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadi referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang, harapan dari forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
0: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah, harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
1: Oke, tapi dalam beberapa pekan ke depan apakah nanti akan ada kegiatan baru lagi bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
0: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Nah itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel.
1: Gitu.
0: Karyanya, jadi dibahas sama-sama.
1: Oke, tapi bang kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana bang? Minatnya apakah menurun?
0: Oh, enggak juga.
1: Oh, enggak juga.
0: Oke, kita ambil contoh deh.
1: Oke.
0: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
1: Dari Kepulauan Riau.
0: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
1: Oke.
0: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
1: Pekanbaru ya.
0: Kan dulu kan kita satu provinsi ya, Provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah, tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
1: Oh,
0: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
1: Pemicunya apa gitu ya?
0: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
1: Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya baru ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
0: Nah, itu kan.
1: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
0: Bisa banyak cara.
1: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga, atau sejauh ini masih belum ada?
0: Kayaknya belum deh sejauh ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya, kayaknya digitalnya saya nggak tahu nih, udah ibu yang namanya Bu Ira, yang penulisnya, apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana. Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
1: Akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut?
0: Ramai sih.
1: Ramai. Dari berbagai kalangan, umur?
0: Kalau nanti itu mahasiswa sih. Karena mahasiswa. Kan di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya. Mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
1: Tapi kesulitannya apa bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada budaya buku loh. Tapi kita misalnya udah nyebar nih di sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
0: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
1: Minatnya tadi ya.
0: Iya, kan beda-beda nih. Iya, kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
1: Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak bang, bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
0: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
1: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
0: Kecil, dari kecil.
1: Oh dari kecil.
0: Ya.
1: Itu apa, disugi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja, mungkin dari apa dulu?
0: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya, kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu. Kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali, novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni. Yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda, sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya, karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
1: Masih ingat ya. Wah, itu
0: cerita zaman SD.
2: Itu efek dari baca ya Bang Heri ya.
0: Hobi baca dari kecil.
2: Efek baca. Jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
1: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya.
2: Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena lihat buku. Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia. Bang Heri nih boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu. Satu lagu dari RNet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya. Di Pro4 Tanjung Pinang dan juga Pro4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop, dengar Pro4 pemirsa RNet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya, nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.
3: Oh, jadi ini tadi, Bu. Kenapa? Bye.

0: apa, Yon?
1: Halloween party.
2: Enggak roh,
1: PC matamu bar dikopi uang ya. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuabil ya, roh. Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengelmu. Tenang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Dibilang poli.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa Renet mendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Joritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah Jo? Ada telepon kah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, udah gak ada lagi.
1: Gak sabaran itu, padahal masih lagu.
2: Iya, betul.
1: Ya.
2: Iya, betul. Gak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Iya, Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Guria.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, jadi Tia.
1: Iya, Cik Guria.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Pak Jojo, saya ke Tanjung Pinang dulu.
1: Iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Guria. Dipercepat juga ya, Cik Guria.
3: Suara Jojo nggak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Okay. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis.
2: Kelihatan ya.
3: Temanya tema Mama apa, bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya? Daerah masing-masing kan punya ininya tersendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa, membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya apa nih? Hah? Ayo, aku tanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12, sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau Karya itu kan, apa gimana itu menurut abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan. Apa tuh
3: biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah, ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantun.
2: Baik, terima kasih Cegu.
1: Terima kasih Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya.
2: Okay.
1: Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali dari kita, betul.
1: Siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Halo.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua di.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
4: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas saya akan ininya, temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak
1: Julia? Untuk bukunya?
4: Itu. Iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Oke, okay, siap.
4: Oh ya, Pak Jojo.
1: Yeah.
4: Tadi, yang Cigu tadi, banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa, dipersingkat gitu. Masuk pertanyaan gitu, Cigu.
1: Bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cegu Ria dan juga Cegu Bang Leman.
2: Oke, malah Bang. Masih ingat bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin baru dari Buci Guria dulu. Pertanyaannya yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya iya. Tanjung Pinang, oke boleh. Nah,
5: jadi kalau misalnya mungkin saya pun berusaha menangkap juga ya pertanyaan Guria. Iya, mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Guria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
5: Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai, Histografi atau apa gitulah. Nah itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau, bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita baca ini bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacanya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia atau Melayu nih Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
1: ada yang bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Jadi juga ada. Gitu. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti
1: gitu.
5: Itu. Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca
1: juga, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari bang, apa namanya Kak, Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak

0: kasih triknya, nanya kemarin habis baca apa, terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu, bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin harus baca buku apa, gimana ceritanya, bagus nggak, bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, eh bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi.
1: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
2: Apresiasi juga ya, karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
1: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
2: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo perempuan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
2: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
3: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
1: Pinang. Halo Mbak Ica.
3: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
1: Mau tanya apa tuh?
3: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang mah Jojo anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh. Kalau disuruh membaca tuh kalau kayak YouTube dan HP dia gak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya mamanya tuh diomelin sama mamanya gak mau membaca, males katanya membaca.
2: Itu aja.
3: Mau ini dan satu pantun untuk
2: kenapa Cak? Ya. Boleh, silakan Cak.
3: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakel. Jangan lupa membeli benang.
1: Iya.
3: Masa yang lalu jangan dikenang, banyak kita bersenang-senang.
2: Siap.
3: Terima kasih yang balik sih Bang Jojo.
2: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
1: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biasa kalau membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membebel mama ini kata suruh baca.
0: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya, anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
2: Iya, iya.
0: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit, kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
2: Jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Misal kalau dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya kalau guru ya.
1: Iya, ada bintang-bintangnya gitu.
0: Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya. Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
2: Siap deh. Kak Yola sudah ada telepon kan di sana yang masuk?
1: Belum ada.
2: Belum ada lagi. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri, ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang apa namanya dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
0: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend.
2: Oh, weekend. Weekend.
0: Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah, di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
1: Iya, saya pernah ketemu itu tapi lawan. Oh, okay.
0: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
2: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh? Kalau di sana.
1: Biasanya di tepi laut sih banyak.
2: Oh, tepi lautnya.
1: Ya, jadi sambil kita menikmati angin laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
2: Oh, seru ya.
1: Ya, kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku gitu, tapi gratis gitu, enggak bayar.
2: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
1: Kalau beli gimana Bang?
0: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Tapi enggak selalu ada ya,
2: tergantung. Oke, siap deh. Jadi apa namanya aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
1: Ini belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Guru 612 itu dari siapa Bang? Ada nggak?
0: Kalau Guru 612 kan memang karya Raja Ali Haji.
1: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
0: Okay. Kalau Guru 612 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang enggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
2: Oke, sudah jawab ya Cikgu ya.
1: Ya Cikgu ya, iya kata Cikgu siapa
2: katanya. Iya, langsung dibeli ya Cikgu ya bukunya biar baca, biar dibaca ya.
1: Nanti kalau ketanya pinang langsung bisa tahu gitu kan.
2: Langsung berpantun lah ya. Ini ada lagi yang masuk nih Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirannya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
0: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Gimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayak nyawa. Nah, padahal tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang, minat zaman sekarang. Banyak lah.
1: Banyak.
0: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan?
2: Iya.
1: Dikemas menarik mungkin.
2: Kemasannya, ya. Dikemasnya baru gitu ya, ke lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya yang digital kali kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
1: Iya, dari digital. Siap. Karena baca-baca buku sejarah banyak bisa dari digital.
2: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
0: Iya, betul.
2: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
1: Belum ada. Apakah
2: belum ada?
1: Lupa nomornya nih.
2: Aduh, boleh lagi, sebutin ya? Lagi dah ya.
1: 0771-444-9050.
2: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
1: Oke, mungkin bisa
0: ngirim. Insya Allah nih, mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
1: Oke, coba udah terpecah gitu ya.
2: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya, gitu.
1: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya macam orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
2: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana Kak Yulia?
1: Nah, terputus lagi.
2: Oh, terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu dong.
1: Tadi ada terputus lagi dia.
2: Iya, iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa telepon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po pendengar Perempat pemirsa Renet ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya? Kak Yulia?
1: Belum bunyi lagi Bang Jo.
2: Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
0: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
1: Benar.
2: Karena nggak bisa langsung brek dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
1: Benar.
2: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan Perempat pemirsa Renet, bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan di rumah doang main gadget ya, segala macam. Ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
1: Iya juga
2: kayak begini. Iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yulia untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat nih, kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Jam 14.
2: Abang Pos, sebanyak 10 personel penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ujung Menteng mempercantik Jalan Siliwangi Cakung Jakarta Timur dengan lukisan mural. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Ujung Menteng Pipit Ayu Suwandari mengatakan mural dibuat di tembok pembatas pabrik dengan akses jalan warga sepanjang sekitar 25 meter dan tinggi 1,2 meter. Menurutnya, mural bergambar rumah adat dari berbagai daerah tersebut dikerjakan oleh personel PPSU untuk menata kawasan agar lebih rapi, apik, dan menarik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Program Taruna Mengajar berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, Sumatera Utara sejak 3 Agustus hingga hari ini dengan melibatkan Taruna dari Magelang sebagai pengajar. Para Taruna memberikan materi penguatan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa khususnya jenjang SMA melalui pembelajaran interaktif di ruang terbuka dan media audiovisual. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, cinta tanah air, serta pencegahan perundungan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Berben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sampai subuh sarah. Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Request dari Dede Dangdut di sini.
0: Mangepe Dede Dangdut.
1: Mangepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Kelas

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh sararaku dimanapun kamu berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Mangepe Dade Dangdut, Iyaku Dangdut Tersejati Leh, edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan saya akan menemani kamu sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu yang mau bergabung, silahkan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621 di sore hari ini. Dan kita juga live TikTok ya, nama akunnya Pro 4 RRI Palu. Oke. Oke. Oke, oke, mana dia? Iya, kita ke mana dulu? Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung di Mangepe Dade Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
1: Dari Maleo dengan Ibu Ani.
0: Ibu Ani?
1: Iya, di Maleo.
0: Ibu Ani di Maleo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, jadi ada bak apa ini?
1: Duduk-duduk mau dengar dangdut.
0: Oke, lagi duduk-duduk mendengarkan lagu dangdut sambil bergoyang tentunya ya bunda. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat.
0: Masya Allah, Pacar Dunia Akhirat. Semoga saja ya saya seperti itu.
1: Amin.
0: Amin. Oke, tapi masih mau dicari dulu.
1: Ya.
0: Oke, dan bunda, terima kasih ya sudah bergabung di sore hari ini, Ibu Ani Maleo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku dangdut tersejati lah.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapakah ini?
2: Dengan Bung Kadri, bukan bungkusan.
0: Oh, dengan Bung Kadri, bukan bungkusan, tapi?
2: Iya, tapi Bung Kadri. Kalau bungkusan itu jalan jati.
0: Oh, begitu.
2: Iya,
0: siapa?
2: Dia selalu bawa bungkusan.
0: Oh, iya. Oke.
2: Okay.
0: Oh, Bung John. Bung Joni lagi kesen sasaran.
2: Iya, memang orangnya begitu. Kembali ini.
0: Oke, okay, dan Bung Kadri mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Revo Ramon.
0: Oke, okay, Revo Ramon judulnya apa itu?
2: Judulnya Bunga Desa.
0: Revo Ramon Bunga Desa.
2: Judulnya iya Bunga Desa, Pembali Lestari Bunga Desa.
0: Ih, bunga kota.
2: Kita dari kota lalu kan punya desa.
0: Oh, oke lah kalau begitu.
2: Iya,
0: terserah dirimu. Mana bagusnya untuk keluarga. Dirimu. Oke, okay, terima
2: iya,
0: kasih.
2: Iya,
0: terima kasih.
2: Warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga ya Bung Kadri yang ada di Bangga. Oke, okay, ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kawatuna, Bapak Iswan.
3: Jangan Bapak, Om Suan.
0: Aduh. Om dan mau panggil Om ini.
3: Om Suan itu orang muda, Iswan.
0: Oh, begitu. Kalau Bapak sudah tua kah? Tidak.
3: Iya aku dangdut tersejati. Jadi okay, saya minta lagu Anwin.
0: Iya, soalnya lagunya siapa?
3: Tanpa ini? Kamu hidup ini tak berarti.
0: Aduh, duh, luar biasa gombalnya. Sore-sore
3: mengatakan itu. Ular hitam mendaki gunung serta dipukul bergulung-gulung. Mantap. Kalau adik mati dahulu, tunggulah aku di pintu kubur.
0: Hei, jangan dulu.
3: Sebuah dan lagu itu dari Imam Esarifin, Mbak Lili.
0: Dari siapa Imam Esarifin? Apa judulnya tadi?
3: Tanpa Kamu. Aduhai, assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa Kamu. Oke. Lanjut lagi, halo.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Dandu sejati. Assalamualaikum Mbak Lili.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Abdul Rahim di Kota Kintanegara, Kalimantan Timur.
0: Masya Allah, Bapak Abdul Rahim di Kalimantan Timur ya Bapak?
4: Iya, di Kota Kintanegara, Kalimantan Timur.
0: Oke, apa kabar ini Bapak?
4: Oh, kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
4: Lagunya Mansur S sama Elvi Sukesi.
0: Mansur S sama
4: Elvi Sukesi.
0: Elvi Sukesi judulnya apa itu?
4: Judul lagunya Salah Sambung.
0: Hei, kenapa sudah salah sambung?
4: Iya, itu judul lagunya.
0: Oke, nanti saya putarkan Bapak, ditunggu ya lagunya.
4: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Lili.
0: Iya, terima kasih juga. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali ya pendengar saya ini. Dari Kalimantan Timur, luar biasa. Bapak Abdul Rahim, semoga Bapak sehat selalu ya bersama keluarga yang ada di Kalimantan Timur. Ada lagi, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi pede di dangdut.
5: Ahai. Dangdut tersejati, Le.
0: Iya, kenapa sudah ayam ber bunyi di belakang itu? Dia juga ikutan. Ikutan juga dia. Aduh.
5: Mau dengar dangdut juga.
0: Itu sudah. Aduh, jadi dengan siapa dulu ini, Dan?
5: Dengan Israel.
0: Oh, Bapak Israel.
5: Iya.
0: Oke, Bapak Israel, sekarang posisinya di mana ini?
5: Di rumah.
0: Iya, jalannya jalan apa?
5: Kalau di jalan Nano, Togelele.
0: Ya?
5: Jalan Togelele.
0: Di mana itu Togelele?
5: Desa Balai, Kecamatan
0: Des di Balai ya?
5: Iya.
0: Oke, di Balai. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
5: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama. Boleh diganti dulu?
5: Ya?
0: Boleh diganti dulu?
5: Oh iya iya. Kalau
0: oh iya, oke. Roma Irama tadi apa tadi?
5: Iya. Roma Irama awet muda.
0: Oh, awet muda.
5: Iya.
0: Memang
5: bukan
0: ya.
5: Awet tua.
0: Memang ya, kedengarannya seperti itu suaranya Bapak.
5: Oke, kalau dan teleponnya awet tua.
0: Oh, begitu.
5: Lagunya awet muda.
0: Oh, begitu. Iya, mana-mana Bapak iya saja dan. Oke, dan oke, terima kasih kembali ya, Bapak.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sarara, sudah ada beberapa lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komio di sore hari ini. Tentunya di luar itu panas sekali ya, semoga tidak Tetap semangat ya, walaupun panasnya itu sangat cetar membahana. Oke lah, kita ke lagu saja dulu. Yang sudah di request tadi ada siapa kah gerangan yang pertama? Ada Bunda Ani yang ada di Maleo yang ingin mendengarkan lagunya Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

0: Terima kasih Komio masih mendengarkan Perompet RRI Palu, suara budaya Tapasanggani di 97,5 MHz. Oke lah, sampai subuh sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mange Peda Dedangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le yang baru bergabung, yang baru mendengarkan Pro 4 RRI Palu, silahkan saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
1: Iya, Kedangdut Tersejati.
0: Tersejati dari mana? Apa kabar Ibu Mas
1: Pak? Kabar baik Mbak Lili.
0: Alhamdulillah di Sibalaya. Bagaimana cuaca di Sibalaya?
1: Biasa.
0: Oh, cerah ya. Saya pikir
1: tidak ada mendung cuaca.
0: Mendung. Tidak ada mendung-mendungnya ada nih. Mama di sini juga cetar sekali. Aduh.
1: Orang ya.
0: Oke, dan Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Eri Susan.
0: Eri Susan, judulnya apa itu?
1: Gerimis Melanda Hati.
0: Aduh. Gerimis Melanda Hatiku yang paling sunyi.
1: Bukan melanda jantung.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Oke, Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih. Amin, doa yang sama untuk Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Bunda Maspa yang ada di Sibalaya. Aduh, mudah-mudahan ini Pak Udin ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, tersejati,
0: Le. Iya, tersejati dari mana, Le?
2: Dari Pandere, Le.
0: Aduh, Pandere hadir lagi ya.
2: Dari Pandere.
0: Apa kabar ini Anizar?
2: Kabar baik, seperti dirinya kami yang menyiar.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya dua, apa itu? Salah sambung, Pak.
0: Apa itu?
2: Pacar salah sambung.
0: Pacar salah sambung?
2: Iya.
0: Adakah
2: dua
0: pacar?
2: Amrek.
0: Adakah pacar salah sambung
2: ada.
0: Itu? Yang bagaimana itu?

0: Oh iya, pacar salah sambung. Aduh, iya. Mudah-mudahan cuma di lagu saja, eh.
1: Jangan tidak. Kenyataan.
0: Itu ya. Sudah, jangan sampai jadi kenyataan. Aduh.
1: Kalau jadi kenyataan nanti berdosa.
0: Itu sudah.
1: Marah Allah kita nanti.
0: Oke, dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Lili.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Kalau ada Pak Udin, maaf saya Pak Udin.
0: Itu sudah.
1: Iya, saya mau bergabung.
0: Cepat sudah, Dan.
1: Oke, Nan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, terima kasih untuk Anizar ya, yang ada di Pandere. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga yang ada di Pandere. Semuanya yang ada di Pandere. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum. Umiku.
0: Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Ya, sudah
0: tersejati. Tersejati dari Sibalaya, Bapak Udinku. Apa kabar ini, Bapak?
2: Alhamdulillah panas matahari.
0: Aduh, saya pikir cuma di sini saja yang panas, ternyata Sibalaya juga panas nih. Jadi, Bapak. Lagunya siapa?
2: Delima.
0: Delima?
2: Delima. Siapa yang bawa itu?
0: Delima. Abang pulang. Iya. Begitu kah? Oh, iya.
2: Terima kasih Umi sayang.
0: Iya, terima kasih Bapak. Aduh. Tidak ada dia basalam. Oke lah, kalau begitu kita ke mana dulu? Kita ke live TikTok dulu ya, sampai subuh sararah. Ada siapa kegerangan di sana? Ada oh iya, ada Rikot 94. Aduh, Rikot Tanah Patah hadir dari Bengkulu, request lagu Mengulur Waktu dari Yeti Sandora. Makasih. Oke, terima kasih juga Rikot 94 sudah bergabung di Mangi PDD Dangdut di sore hari ini. Ada Dina 19. Halo Kakak, mau request lagu Sambalado by Ayu Ting Ting. Oke, Dina. Ditunggu ya lagunya, Dina. Lanjut lagi, ada siapakah Pak Sarif Marhum. Assalamualaikum Mbak Lili, aku dangdut tersejati le, request lagunya Ida Laila, Maafkanlah. Saya tidak akan memaafkan Bapak, karena Bapak cuma lewat tanu saja. Lewat TikTok. Oke lah, terima kasih, wassalam. Oke Bapak, ditunggu ya lagunya. Bercanda ya Bapak. Ini paling setia sekali di TikTok ini Bapak Sarif Marhum ini yang ada di Toli-Toli. Semoga Bapak sehat-sehat ya bersama keluarga yang ada di Toli-Toli. Kita langsung saja ke lagu ya. Yang ingin bergabung nanti sebentar, kita ke lagu dulu. Karena lagu ini sudah ada beberapa ini yang saya sudah siapkan di ruang dengar Komio. Jadi semoga lagu-lagu yang sudah direquest ini bisa menghibur Komiu di sore hari ini di Mangi Pedade Dangdut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangi Pedade Dangdut. Ya, aku dangdut tersejati leh yang baru bergabung, silakan. Saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aku dangdut tersejati le dari Boya Baliase, Ibu Astria.
0: Ibu Astria di
1: Boya Baliase, Kecamatan Marola.
0: Boya. Oke.
1: Baliase.
0: Baliase. Oke.
1: Lagunya dulu.
0: Iya, silakan.
1: Gigit sakit gigi.
0: Ya. Kenapa sudah? Sakit gigi kah?
1: Sudah, status ini gigi, makan tulang ikan.
0: Aduh, nakal itu tulang ikan ya?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Salam sehat, Le.
0: Iya, salam sehat balik, Bunda.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Astria, halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut. Iya, tersejati dari mana ini?
2: Dari Prabowo.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ipu.
0: Dengan siapa?
2: Ipu.
0: Ipu.
2: Ioi.
0: Ioi. Bapak Ipu di
2: Kabobona.
0: Kabobona, apa kabar Kabobona? Napane eo. Oh, begitu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Caca Handi saja.
0: Pakai Jo? Caca Handi kan? Judulnya apa itu?
2: Angka satu Jo.
0: Angka satu.
2: Angka satu terus.
0: Iyo, jangan sampai ada dua, tiga begitu toh.
2: Iyalah.
0: Iyalah.
2: Angka satu, sebenarnya angka satu makan sendiri
0: itu. Oh. Itu artinya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk, aduh, siapa tadi ini? Bapak Ipul ya, yang ada di Kabobona. Lanjut lagi, halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Betul sekali, dengan siapa ini?
3: Dengan Nyoman di Ramba.
0: Dengan Bapak Nyoman di Ramba, apa kabar Bapak?
3: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya Bapak. Baru ini kedengaran suaranya lagi.
3: Lagunya.
0: Lagunya siapa ini Bapak?
3: Di mana ada kamu, di situ pasti ada aku.
0: Aduh. Saya tunggu kalau begitu, Di.
3: Dina Mariana.
0: Oke, di mana ada kamu? Di
3: situ pasti ada aku.
0: Situ pasti ada diriku. Di mana ada ada kamu. Di situ ada aku. Oke, nanti saya putarkan.
3: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Bapak. Selamat sore, bye. Sehat selalu ya bersama keluarga. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aku tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari mana, Le?
1: Dari Pandere.
0: Dari Pandere. Hmm. Oke. Ah, Pandere.
1: Mama Mida di Pandere.
0: Oh, Mama Mida. Mama Mida di Pandere. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Panas matahari.
0: Iya, panas sekali.
1: Orang penyiar.
0: Oh, begitu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Lesti.
0: Lesti, judulnya apa itu?
1: Sudah ada yang punya.
0: Sudah ada yang punya? Siapa iya. yang punya itu? Aduh.
1: Untuk orang Makassar saja.
0: Ya?
1: Untuk orang Makassar.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke live TikTok dulu, ada siapa kegerangan di sana? Ada siapa sudah? Pak Sarif tadi sudah ya? Iya, tapi lagunya belum diputarkan. Nanti ya Pak Sarif. Ada Mariani Sahib. Assalamualaikum Mbak Lili, aku dangdut tersejati, request lagu Senyum dan Air Mata by Krisna. Oke, semoga saya bisa putarkan ya lagunya. Ada Ramla Ruslan. Ramla, assalamualaikum Mbak Lili, tolong putarkan lagu Terkesima. Aduh, kenapa sudah dirimu datang di saat tidak tepat. Oke, semoga saya bisa putarkan ya. Karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu di Mange Peda Dedangdut di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Sehat selalu ya untuk Komio semuanya, dan sukses untuk Komio. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Komio. Terima kasih banyak dan mohon maaf yang belum sempat saya terima teleponnya, yang belum sempat saya putarkan nanti lagunya, saya mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri. Nanti ini setelah saya ada rekan A.R. Novi ya, yang akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Lili pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

mengorbankan hak daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besar penerimaan negara dari sektor pertambangan dan hilirisasi mineral. Menurut Sekretaris Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, DBH merupakan hak daerah penghasil yang telah diatur dalam sistem perimbangan keuangan negara. Karena itu pemerintah pusat tidak boleh mengubah filosofi DBH menjadi sekedar instrumen bantuan fiskal yang membayarnya ditentukan berdasarkan skala prioritas. Ia juga menilai apabila ada daerah yang mengambil tekanan fiskal, pemerintah memiliki berbagai instrumen lain melalui APBN seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus maupun skema transfer fiskal lainnya. Kareba Kaupuna BPJS Ketenagakerjaan Cabang Morowali bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja pada hari Rabu 5 Agustus 2026 yang menghadirkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Syahrul Syam, Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 2 Morowali dan Morowali Utara, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Morowali, Kepala Bidang Kepesertaan Kantor Cabang Morowali, serta petugas pemeriksa Kantor Cabang Morowali. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Morowali Makmur pada hari Kamis 6 Agustus 2026 mengatakan peningkatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Morowali dan Morowali Utara sangatlah penting karena hal ini nilai akan berdampak pada kesejahteraan pekerja. Sampai jumpa Sarah Rafes yang mengkarita Saliatinti Sapu Papitu Yaku Arno Fiantin Pope Kami Panjeli di Karibu Saliatinti Sapu Sasio.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Sahabat budaya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan musik religi. Dari kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah, dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar. Budaya Tanpa Sanggar.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kari Bapak Maulana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah menutup semester 1 tahun 2026 dengan berbagai capaian positif di bidang pembinaan warga binaan, penguatan keamanan pelayanan kesehatan hingga publikasi kehumasan. Hasil tersebut dipaparkan dalam kegiatan analisis dan evaluasi semester 1 periode Januari sampai Juni 2026 yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur kinerja seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan pada semester berikutnya. Dalam paparannya, Herman Mulawarman menyampaikan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemasyarakatan yang terus menjaga komitmen untuk menghadirkan pelayanannya profesional, aman, dan berdampak bagi masyarakat. Kareba Kaupuna Inspektur Wilayah 3 Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

lembaga binaan. Menurut Hendro, galeri tersebut menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan hasil pembinaan warga binaan kepada masyarakat sekaligus mengubah cara pandang publik terhadap pemasyarakatan. Kunjungan tersebut disambut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Study Stephen Umbo serta Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Ferry Hermawan mewakili Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman. Sampai selesai rara fesia mokareba saliatin ti sapu sasio, yaku aar noviatin, pemerintah kami panjeli di karebasa liatin ti 20.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat.

0: Air adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menemani kami dalam edisi siaran hari ini di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan sahabat budaya, di Tesa Talk kali ini kita akan membahas tenun yang menenun sejarah dan juga identitas. Karena memang sahabat budaya, setiap daerah ini memiliki banyak cara tersendiri dalam menjaga jati dirinya. Dari Kabupaten Donggala sendiri di Sulawesi Tengah, salah satu warisan budaya yang tetap hidup hingga kini adalah tenun Donggala. Dan di Desa Towale, Kecamatan Bandawa Tengah, tenun bukan sekedar kain yang indah dipandang, tetapi merupakan kisah panjang tentang budaya, ketekunan, dan juga kehidupan masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Dan juga sahabat budaya, di setiap helai benang yang diraju tersimpan cerita tentang perempuan-perempuan tangguh yang dengan sabar menganyam harapan. Mereka tidak hanya menghasilkan karya seni, tetapi juga menjaga identitas budaya Kaili agar tetap hidup di tengah arus modernisasi. Sejak tahun 2020, Desa Towale ditetapkan sebagai desa wisata tenun dengan dukungan Bank Indonesia.

perkembangan industri tenun masyarakat di sana. Dan juga sahabat budaya, dukungan ini menjadikan Towale semakin dikenal sebagai salah satu sentra tenun Donggala di Indonesia. Dan juga sahabat budaya, menjaga tenun berarti menjaga sejarah, sebab ketika tradisi tetap hidup, maka jati diri masyarakat pun akan tetap terpelihara.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tenun bukan mesin atau yang bisa disebut dengan ATBM dan alat tenun tradisional yang dikenal sebagai gedokan. Alat tenun bukan mesin membantu mempercepat produksi sehingga mampu memenuhi permintaan pasar. Namun bagi para pecinta tenun, hasil gedokan lebih memiliki nilai seni yang sangat tinggi karena seluruh proses dilakukan secara manual. Dan juga sahabat budaya, setiap benang ditata satu demi satu dengan penuh ketelitian tentunya, sehingga menghasilkan kain yang lebih rapat, halus, dan bernilai tinggi. Saat ini ratusan penenun aktif di Desa Toale, sebagian besar merupakan perempuan, dan keahlian menenun telah diajarkan sejak usia dini sebagai warisan keluarga yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Keindahan tenun Donggala juga tampak dari ragam motifnya. Ada motif sero bunga ros yang melambangkan keagungan, motif bomba hingga motif bulava pongeo yang dimiliki Desa Toale dan terinspirasi dari tradisi lokal masyarakat setempat, sahabat budaya. Dan yang menarik, sahabat budaya, pewarna kain sebagian besar berasal dari bahan-bahan alami seperti kayu jawa, mangrove, kulit mangga, kulit pohon kapuk, dan daun kelor. Cara ini menjadikan tenun Donggala tidak hanya indah, tetapi juga ramah dengan lingkungan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

Budaya Tenun Donggala telah berkembang menjadi sumber penghidupan masyarakat Desa Towale, dan kain-kain hasil karya para penenun kini dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan digunakan oleh pejabat, tokoh masyarakat, hingga tampil di berbagai ajang fashion show. Dan di balik keberhasilan tersebut, sahabat budaya, tantangan tetap ada. Regenerasi penenun menjadi pekerjaan penting agar warisan budaya ini tidak berhenti pada generasi sekarang. Dan juga pemerintah Kabupaten Donggala pun terus mendorong lahirnya generasi muda untuk melalui berbagai program pelestarian dan pendidikan keterampilan. Dan juga sahabat budaya, Tenun Donggala mengajarkan bahwa sebuah warisan budaya akan tetap hidup apabila terus digunakan, dipelajari, dan dicintai. Dengan membeli produk tenun lokal, bukan hanya mendukung ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk nyata menjaga identitas budaya. Sahabat budaya, mari kita bangga memakai produk Indonesia, dan juga marilah kita dukung para penenun lokal agar karya mereka terus dikenal dunia. Sebab sahabat budaya, di setiap helai tenun Donggala tersimpan 1000 kisah tentang cinta kepada budaya, ketekunan, dan juga harapan yang tidak pernah putus.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya, masuk teleponnya, coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Kuliner khas Nusantara. Kaki lembu Donggala atau yang lebih dikenal dengan nama Kaledo adalah makanan khas masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Makanan ini mirip dengan sup buntut. Yang membedakan adalah bahan pembuatannya yang berupa tulang dari kaki lembu dan disajikan bukan dengan nasi, melainkan dengan ubi. Meski sekilas tampak seperti sup sumsum, kuliner Kaledo khas Palu ini lebih bening dan rasanya lebih sederhana sebab tidak ditambahi bumbu apapun, yakni hanya kaldu alami dari tulang lembu. Tak semata bening, kuah kuliner ini sebenarnya dihiasi pula dengan sampuran bawang, garam, dan jeruk nipis, sehingga kuah akan terasa lebih segar dan nikmat ketika disantap. Begitu khasnya kuliner yang satu ini, sehingga Kota Palu sendiri dijuluki sebagai Kota Kaledo. Bahkan, seseorang belum bisa dikatakan datang ke Kota Palu jika belum mencicipi kuliner yang satu ini.

0: 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana gerobak sayur yang dikembangkan Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Kolona Dele Kabupaten Morowali Utara sebagai inovasi media pembinaan kemandirian warga binaan mendapat apresiasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Program tersebut tidak hanya melatih keterampilan bertani, tetapi juga memperkenalkan proses pemasaran sebagai bekal membangun usaha setelah bebas. Melalui lapak yang dibuka setiap kali masa panen, warga binaan memasarkan langsung berbagai hasil pertanian seperti kangkung, bayam, sawi, terong, cabai, kacang panjang, dan aneka sayuran lainnya kepada masyarakat dengan harga terjangkau mulai Rp5.000. Seluruh komoditas berasal dari lahan binaan yang dikelola warga binaan bersama dengan petugas. Kepala Kanwil Dijenpas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman menilai program tersebut menjadi contoh pembinaan yang bermanfaat nyata bagi warga binaan maupun masyarakat. Kareba Kaupuna Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri mengkritik usulan Menteri Dalam Negeri yang memprioritaskan penyaluran dana bagi hasil kepada daerah yang mengalami tekanan fiskal. Menurutnya kebijakan tersebut berpotensi mengobarkan hak daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besar penerima negara dari sektor pertambangan dan hilirisasi mineral. Menurut Sekretaris Komisaris 3 DPRD Sulawesi Tengah, DBH merupakan hak daerah penghasil yang telah diatur dalam sistem perimbangan keuangan negara. Karena itu pemerintah pusat tidak boleh mengubah filosofi DBH menjadi sekedar instrumen bantuan fiskal yang pembayarannya ditentukan berdasarkan skala prioritas. Sampai subuh sarara, Fesya Mokareba Saliatin Tiruapulu, Yaku Arnoviantin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: Arnovianti yang baik hati. Aduh, dan cantik pula.
1: Oh iya, Bung Kadri mau request lagu apa ini?
0: Biasa lagu Minang.
1: Minang, apa tuh judulnya?
0: Judulnya Rantau Menaga Pulang.
1: Rantau
0: Menaga Pulang.
1: Menaga Pulang. Sebentar.
0: Iya, mau pulang sudah dia.
1: Oke.
0: Okay. Iya, dari France dan Fauzana.
1: Fauzana, oh iya, ketemu rantau Menaga Pulang. Iya, oke.
0: Okay. Sudah mau pulang.
1: Oh, Bung Kadri dari mana ini?
0: Oh, bukan. Oh, biasa calonnya.
1: Ai, ditunggu ini.
0: Iya, oke, okay, makasih Arno Pianti.
1: Siap.
0: Bersama Pak Ituanya dan keluarganya juga. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bung Kadri bersama keluarga di Banggai, Bandung, Banggai dekat gunung. Oke, sahabat budaya di belakang Bung Kadri kita sapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request terus lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
2: Dengan orang Donggala.
1: Aduh, Donggala banyak sekali ini yang dari Donggala. Siapakah? Oh,
2: Jordan.
1: Oh, Bung Jordan. Oke, okay. Jadi mau request lagu apa?
2: Lagu Manado.
1: Lagu Manado? Apa itu judulnya?
2: Motor Matic.
1: Ai, Motor Matic. Siap, nanti kita putarkan.
2: Oke, okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Tunggala ini. Aduh, terima kasih sudah setia bersama kami di Perempat RRI Palu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk menerima yang sudah mau bergabung bersama kita. Kita sapa lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Request lagu Nusantara.
1: Iya, request lagu Nusantara deh.
0: Iya, Bapak Mahendra mau request lagu apa ini?
1: Kita mau dengar ini yang
0: apa itu?
1: Batang Koro.
0: Batang Koro?
1: Si Kacang Koro.
0: Si Kacang Koro, Batang Koro. Jauh sekali ini. Si iya. Kacang Koro, siapakah ini iya. yang menyanyikan ini? Billy.
1: Pokoknya, lagu timur.
0: Lagu timur. Kacang Koro mungkin ya, tidak ada sinya.
1: Ya, barangkali begitu.
0: Oke, coba nanti iya. kita carikan. Semoga iya, betul ini.
1: Buat kita sayang, Le.
0: Ai, iya. Siap.
1: Oke, assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahendra, sehat selalu bersama keluarga di Luwuk. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Nusantara.
0: Iya, dengan siapakah ini?
2: Dengan Pak Mahyudi.
0: Mahyudi?
2: Iya.
0: Bapak Mahyudi di mana?
2: Di Dalaka, Le.
0: Di Jalaka?
2: Di Dalaka.
0: Dalaka?
2: Iya.
0: Oke, jadi mau jalan-jalan kemana ini?
2: Jalan-jalan ke Patimura ini.
0: Jalan-jalan ke Patimura. Lagunya kita mau dengar dari mana ini?
2: Ayu nih.
0: Ayu nih. Judulnya?
2: Bulu Waisena.
0: Bulu?
2: Bulu Waisena.
0: Waisena?
2: Bulu Waisena.
0: Sebentar. Adakah Bulu Waisena?
2: Iya.
0: Bulu. Ini lagu apa? Lagu Kaili.
2: Lagu Kaili.
0: Bulu Waisena.
2: Sema.
0: Iya. Sebentar.
2: Kalau bahasa Indonesia itu
0: apa itu?
2: Siapa ini?
0: Oh, rambut siapa ini? Aduh, ketemu ini Ayuni dengan iya. judul Bulu Aisema. Oke, iya. nanti kita betul, putarkan.
2: Betul. Oke.
0: Siap.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bapak Mahyudi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, ada Novi.
0: Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara bersama Novianti yang cantik.
0: Aduh, dengan siapa ini?
3: Dengan yang di situ dan
0: dengan siapa?
3: Yang itu Bu Hanin.
0: Bu Hanin, aduh iya suaranya agak lupa ini. Bunda Hanin mau request lagu
3: lagu Ambon.
0: Ambon, apa itu judulnya?
3: Balada Seorang Pelaut.
0: Balada Seorang Pelaut. Oke, nanti kita putarkan. Ketemu
3: terima
0: ini Bunda. Sama-sama.
3: Selamat sehat.
0: Amin. Amin. Aduh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Menjadi penyemangat ini di malam hari ini kalau dengar pujian-pujian seperti ini. Sudah dari pagi saya di kantor ini sahabat budaya, semoga masih bisa on terus sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dari jam 8 pagi saya sudah di RRI Palu. Aduh, semangat sekali untuk bekerja hari ini. Oke, ke penelpon selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Iya, dengan Bapak Udin. Iya. Bagaimana Bapak Udin kabarnya, sehat?
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau jalan-jalan kemana ini lagunya ini?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis. Apa itu judulnya Bapak?
1: Balolipa.
0: Balolipa. Siap. Nanti kita putarkan.
1: Terima kasih, Ngopi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Udin. Saya selalu bersama keluarga di Sibalaya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Oke, penelpon terakhir sebelum kita ke lagu ya sahabat budaya. Kita sapa lagi di belakang Bapak Udin. Halo.
5: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
5: Sarifudin Jalan Jamur.
0: Oh, Bapak Sarifudin di Jalan Jamur. Jadi mau request lagu apa ini Bapak?
5: Lagunya Bugis sudah.
0: Ambon sudah. Minang Makassar sudah. Mana?
5: Makassar.
0: Makassar, iya belum ini Makassar ya. Apa ini judulnya?
5: Ringa Penona.
0: Ringa Penona?
5: Garing.
0: Ringa?
5: Garinga Penona.
0: Oh, Garinga?
5: Ya, apa Penona?
0: Sebentar. Ada kegari dari Makassar. Oh, ada ini Garing Apai Nona ketemu. Ya, nanti kita putarkan. Itu, apa itu Bapak?
5: Itu menggigil apai.
0: Oh.
5: Menggigil Nona, tapi ditanya menggigil karena apa?
0: Karena apa ini?
5: Iya, menggigil.
0: Kedinginan mungkin ini Bapak.
5: Iya, kedinginan. Gara-gara apa kamu kedinginan? Gara-gara hujan kali.
0: Kalau di sini karena AC ini Bapak, lumayan dingin oh, juga.
5: Tapi di situ tidak nakarin dong.
0: Tidak sih. Jangan.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih Bapak Sarifudin, saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di Jalan Jamur Bapak. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu. Kita putarkan lagu pertama tadi ada requestan dari Bung Kadri dengan judul Rantau Manegah Pulang dari Fauzana.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Enggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
1: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
4: Pengucapan syukur pada saat panen di Kabupaten Poso dikenal dengan Padungku. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai macam hasil panen seperti padi dan jagung kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun saat ini tradisi Padungku dilakukan dengan cara penyerahan hasil panen ke tempat-tempat peribadahan dan juga penyajian makanan khas Poso untuk dinikmati setiap orang sebagai bentuk kegiatan untuk saling bersilaturahmi. Tarian Dero juga biasanya hadir dalam pelaksanaan tradisi Padungku.
5: RRI Palu 97,5 FM.
6: Suara Budaya Tanpa Sanggar.

Daring Apai Nona. Dan semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan bisa menemani malam komunyu dan bisa menghibur. Terima kasih untuk komunyu yang sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Kita berjumpa lagi di request lagu Nusantara esok hari di jam yang sama, pukul 9.20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pendengar Programa 1 RRI Palu dalam persembahan mini drama legenda Bukit Padang Laya, persembahan tim kreatif Pro 1 RRI Palu. Pendengar, Kerajaan Padang Laya yang terdapat di wilayah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, menyimpan kisah yang sangat menyentuh hati, di mana kerajaan ini terkenal dengan kisah tentang seorang putri yang dibuang dari negerinya sendiri oleh sang ayah yang kala itu adalah seorang raja yang sangat kuat dan tegas. Raja dan permaisurinya yang sangat cantik dan penuh kelembutan itu memiliki dua orang putri yang sama cantiknya dengan si ratu, ibu mereka. Namun sayang, kelembutan hati sang ratu tidak mampu meluluhkan ketegasan sang raja yang telah marah dan murka ketika mengambil keputusan untuk membuang putri bungsunya ke tempat pengasingan akibat fitnah yang disebar oleh saudagar kaya yang sakit hati karena lamarannya ditolak oleh sang putri Padang Laya. Keputusan raja untuk membuang sang putri bungsunya membuat seisi istana bersedih, apalagi kakak sang putri dan ibu mereka. Pendengar, bagaimanakah awal dan akhir kisah ini? Kita ikuti mini drama legenda Pro 1 berjudul Boine Mo'inung Sulu, Putri Yang Terbuang. Pendengar, inilah kisah putri yang terbuang, persembahan RRI Palu.
1: Wahai Tuan Putri, ternyata benar apa yang dikatakan oleh rakyat di sini, bahwa Anda sangatlah cantik. Perkenalkan, saya adalah saudagar terkaya di wilayah ini.
2: Tidakkah pujian itu sangat berlebihan, Tuan?
1: Oh, tentu tidak. Untuk orang secantik Anda, pujian itu sangatlah pantas. Apa yang Tuan Putri butuhkan? Katakanlah, saya akan memberikan semuanya secara cuma-cuma.
2: Tidak perlu, Tuan. Terima kasih. Saya sengaja datang kemari untuk membeli kain ini.
0: Saudagar pun memaksa untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Putri Padang Laya. Hari-hari pun berlalu, namun Putri Padang Laya tak lagi terlihat oleh saudagar. Sampai suatu hari, Putri Padang Laya kembali berjalan-jalan di luar istana. Dengan cepat, kabar tersebut sampai ke telinga saudagar. Saudagar pun bergegas menemui Putri Padang Laya dengan maksud ingin mempersuntingnya.
1: Wahai Tuan Putri, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Apakah maksud Tuan Putri kesini ingin berjumpa dengan saya juga?
2: Tidak demikian, Tuan. Saya sedang mencari sesuatu.
1: Begini Putri Padang Laya, kau boleh memiliki semua yang ada di sini. Dengan satu syarat, kau mau aku persunting menjadi istriku?
2: Tidak, terima kasih Tuan. Terima kasih atas niat baik Anda. Hanya saja, maaf.
1: Katakan apa yang ingin kau katakan.
2: Maafkan saya Tuan, tapi sudah ada orang lain yang mengisi hati saya.
0: Tentu saja Putri Padang Laya harus berbohong demi menolak lamaran saudagar yang sombong itu dengan halus. Mendengar jawaban Putri Padang Laya yang menolaknya itu membuat saudagar merasa marah dan malu. Dan akhirnya saudagar memiliki rencana busuk untuk membalas sang putri yang telah mempermalukannya. Suatu hari, saudagar berkunjung ke istana tempat Putri Padang Laya dan keluarganya tinggal.
3: Oh ya, Anda saudagar kaya di negeri ini. Apa maksud kedatangan Tuan ke istana saya?
1: Saya ingin menemui Tuan Raja karena ada berita yang ingin saya sampaikan. Tapi Tuan Raja, apakah saya boleh melihat-lihat keadaan istana ini?
3: Baik, silakan saja. Biar pengawal saya yang akan mengantar Anda. Pengawal!
4: Hamba, Baginda Raja.
3: Segera antarkan saudagar ini melihat-lihat istana dari dekat. Laksanakan segera.
4: Baik, Baginda Raja. Segera,

0: Iya, Tuan.
1: Kerajaan ini sangat indah ya. Nampak terawat dan pekarangannya pun sangat sejuk.
0: Benar, Tuan.
1: Apakah kedua gadis putri raja tinggal bersama raja di sini?
0: Iya, benar, Tuan. Kedua putri raja

0: keadaan istana dan sekarang tengah menunggu di ruang tamu raja.
1: Ya, dan pengawal, perintah saya sampaikan kepada kedua putriku untuk mengantar minuman ke depan segera.
0: Baik, Baginda Raja.
2: Tuan Raja, indah sekali istana ini. Membuat saya betah untuk berlama-lama di sini dan merasa terhibur.
1: Terima kasih, Saudagar. Tapi apakah maksud kedatanganmu ke sini sudah tepat? Hanya untuk melihat-lihat keadaan istana ini.
2: Begini, masih ada satu niat lagi yang ingin saya beritakan kepada Baginda Raja, di mana berita ini sangatlah memalukan kerajaan kita.
1: Berita apa itu?
3: Saat Saudagar akan menyampaikan berita yang dikarangnya itu, secara bersamaan, kedua putri raja datang membawakan secangkir teh untuk tamu raja. Putri Padang Laya yang merasa tidak asing dengan wajah Saudagar memberikan senyum yang sopan kepada tamu ayahnya.
4: Ayah, ini minumannya kami antarkan.
1: Ayo, letakkan dan segera masuk ke kamar kalian. Saudagar, berita apa yang memalukan itu?
2: Begini Tuan Raja, entah apakah yang saya lakukan ini salah atau benar. Hanya saja, saya harus menyampaikan kepada Baginda. Cerita yang kami dengar di luar sana bahwa putri bungsu Tuan Raja telah melakukan hal aib bagi negeri ini. Diam-diam, Putri Padang Laya keluar istana untuk menemui budak-budak di desa seberang dan menjalin asmara dengannya.
1: Tidak, tidak mungkin. Putriku tidak mungkin melakukan hal itu. Tutup mulutmu dan pergilah sekarang juga.
2: Maafkan saya, Raja. Kalau Raja tidak percaya, Raja boleh tanyakan sendiri pada pengawali kerajaan ini. Saya pamit, Tuan Raja.
3: Setelah Saudagar Kaya itu meninggalkan kerajaan, Raja pun bergegas memanggil pengawal dan menanyakan kebenaran apakah sang putri sering meninggalkan istana dan pergi ke desa seberang. Pengawal pun membenarkan pertanyaan Raja.
1: Wahai kedua putriku.
5: Iya, Ayah.
1: Kesinilah kalian. Boine Padang Laya.
5: Iya, Ayah.
1: Kamu adalah putri bungsuku. Dan Labu Loling.
5: Iya, Ayah.
1: Kamu adalah putri sulungku. Dengarkan kata-kataku. Mulai hari ini, kalian akan kupisahkan.
5: Apa, ya?
1: Boine Padang Laya, kau harus kuasingkan dari negeri ini.
5: Tapi...
1: dan jangan pernah kembali ke istana. Apa kalian dengar kata-kataku?
5: Tapi, Ayah, apa salah kami, Ayah?
1: Diam! Boine Padang Laya telah membuat onar dan aib di negeri ini.
5: Tapi, Ayah, siapa yang mendatangkan fitnah itu? Sungguh saya tidak melakukan hal buruk itu, Ayah. Tolong percaya padaku, Ayah.
1: Sudah kukatakan diam. Tak perlu berkata panjang lebar. Boine Padang Laya, terimalah hukumanku dan jangan pernah kembali ke istana ini.
5: Ibu.
6: Baginda Raja yang saya hormati, tidakkah seharusnya kita dengarkan dulu perkataan anak kita? Mengapa tergesa-gesa menghukum putri bungsu kita?
1: Kamu ibunya, mengapa tidak menjaga anakmu dengan baik? Tidakkah kamu malu mendengar berita itu?
5: Ayah, tolong jangan marahi ibu. Kalian tidak perlu berdebat. Aku akan terima hukuman ini. Hukuman yang dijatuhkan kepadaku. Mungkin ini sudah takdir seorang putri bungsu raja yang terpaksa menerima hukuman karena fitnah orang yang tidak bertanggung jawab.
7: Tidak, adikku.

0: kami.
1: Kau izinkan aku menemani pada
0: wayang dengan kasihan itu.
1: Tidak, adikku semata wayang. Ayah, jangan pisahkan kami, ayah.
2: Tuan Raja, jika laut dapat bersatu dengan ombak, langit berkawan awan, petir dan angin pun dapat bersatu, maka mengapa aku dan kedua putriku tidak dapat bersama? Aku dan putriku takkan mungkin berpisah.
3: Diam kalian, jangan pernah berani menghalangi perintahku. Sekali membuat aib, negeri ini telah

0: corek, sungguh memalukan. Kolobalang,
1: hamba baginda raja,
0: bawa putri bungsuku ini dan jalankan perintahku.
1: Baik baginda raja, ayo putri, perahu telah siap. Mari ku antar.
2: Adikku, ibu, adikku dibawa pergi, bu.
3: Anakku, tak sanggup hati ini melihatmu, nak. Setetes air mata ibu adalah doa bagimu. Pergilah, nak. Pergilah, sayang. Engkau pasti akan selamat.
2: Tidak, Hulubalang, lepaskan tanganmu dari adikku. Jangan dia. Ayah, aku mohon padamu, ayah. Jangan hukum adikku pada ayah. Ayah sungguh kejam perintahmu, ayah.
1: Hamba baginda raja,
0: tunggu apa lagi? Bawalah bu ini padang raya ke negeri seberang itu dan lucuti baju kerajaan yang dipakainya. Permaisuri, ganti pakaian padang raya dengan baju koyak ini. Baju inilah yang pantas bagi putri yang telah mencoreng nama baik kerajaan.
3: Tuan Raja, tidak ada binatang yang tega memakan anaknya sendiri. Biarkanlah putri bungsuku pergi dengan pakaian kerajaannya, karena memang itu pantas baginya.
4: Ibu, kakak, putriku, ayah, jika kelak baju yang kupakai ini kembali ke istana, maka yakinlah tubuhku telah menyatu dengan bumi ini. Aku akan pergi.
3: Putri,
2: tidak, adikku.
4: Karena ini adalah perintah raja. Selamat tinggal, ayah.
2: Adikku,
3: pergilah, anakku. Kuhantar duka hatimu dengan air mata ibumu ini. Selamat tinggal, nak. Selamat tinggal, sayang. Selamat tinggal, anakku. Putriku.
5: Kepergian putri Padang Laya membuat seisi istana dan rakyat bersedih, terkecuali saudagar yang menyebar fitnah itu. Perjalanan keluar istana ditempuh berbulan-bulan lamanya. Tak ada lagi kabar berita tentang Putri Buine Padang Laya. Hulubalang yang bertugas membawa putri ke tempat pengasingan dengan perahu seadanya meninggalkan putri seorang diri dan ia kembali ke istana atas perintah raja. Air mata sang putri terus membasahi wajahnya dan merubah wajah cantiknya menjadi muram. Di pengasingan, Putri Padang Laya menghabiskan waktunya dengan bersenandung sedih. Kesedihannya ikut dirasakan penghuni hutan dan laut di pulau itu.

0: sebaiknya aku lepas baju kerajaan ini. Dan akan ku minta tolong pada ikan hiu itu membawa tubuhku ke seberang sana. Jika kelak ada yang menemukan baju kerajaan yang kupakai ini, pasti akan diantarkannya ke istana. Dan ayah, ibuku, serta kakakku akan tahu bahwa tubuhku telah menyatu dengan tanah.
1: Tidak lama kemudian, Putri Boine Padanglaya dihampiri seekor ikan hiu. Ikan yang sangat besar itu membalikan punggungnya ke arah putri, dan putri pun bergegas naik ke punggung ikan itu. Lalu menyeberanglah mereka, putri bersama ikan tadi, ke pulau seberang yang jauh dari kerajaan yang dipimpin oleh raja, ayahnya. Setibanya di pulau seberang, Putri Boine Padanglaya mengucapkan terima kasih pada ikan hiu itu yang sekonyong-konyong hilang dari pandangan mata putri. Diselimuti udara dingin, berkawan pepohonan hutan yang lebat dan laut yang luas, Putri Boine Padanglaya menjalani hukumannya. Bayang-bayang sumpah yang diucapkan putri kala itu tak pernah pupus dari ingatannya.
0: Mengapa harus aku yang memikul derita ini? Oh ibu, kakak, ayah, semua aku merindukan kalian. Izinkan aku mempersembahkan tubuhku kepada alam ini. Aku telah bersumpah akan kembali lagi ke negeri asalku. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, ibu. Kakakku Labu Luli, jemputlah baju kerajaan yang telah kupakai selama ini sebagai pengganti diriku di istana raja. Ayah, selamat tinggal, ayah.
2: Wahai alam, terimalah jasadku. Aku bawa tubuhku dan hati ini menyatu denganmu.
1: Di tengah derunya ombak, angin kencang menerpa tubuh Putri Boine Padanglaya dan jatuh menghempas ke tanah. Perlahan-lahan tubuh itu membentuk sebuah bukit berpunggung seperti Bukit Padanglaya yang ada di daratan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Di saat yang bersamaan pula, baju kerajaan sang putri cantik ditemukan oleh warga dan diantar kembali ke istana sebagai bukti cerita legenda Boine Padanglaya. Kisah terbentuknya Bukit Padanglaya. Dan tentu saja hati keluarga kerajaan sangat terpukul dengan kenyataan yang terjadi. Sampai disinilah mini drama legenda produksi LPP RRI Palu dengan penanggung jawab Kepala RRI Palu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: pelabuhan laut Donggala. Jadi Lampong, Lampion dan Lampong.
1: Jadi datangnya pertama di Donggala, makanya kita kan Cina Donggala.
0: Iya.
1: Terus untuk datang ke Kota Palu sendiri bagaimana itu, Kak?
0: Ya, sebenarnya kan Palu ini kan bagian, kalau dulu dari walaupun dia ada kerajaan sendiri, tapi hubungan perdagangan itu kan selalu melibatkan hasil-hasil alam yang ada di Lembah Palu itu kan muaranya keluar itu kan dari Donggala. Nah, jadi salah satu jalur ekonomi waktu itu akhirnya Palu ini jadi tempat barang-barang jualan gitu, sumber daya alam yang untuk dijual ke Cina. Makanya orang-orang Tionghoa itu sampai ke sini melalui Limbo dan Besusun. Itu kan sebenarnya berubah dia di ketika abad ke 21 ya, abad 21 tahun 1920 ketika kolonial Belanda kemudian memetakan kota Palu ini. Forn membuat zonasi
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas, kini saatnya kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dan mensyukuri setiap nikmat yang telah kita lalui hari ini tentunya. Ada sebuah kata-kata mutiara yang indah untuk menemani kita malam hari ini, Sahabat Budaya, yaitu jangan pernah menyesali hari yang telah berlalu. Jadikanlah setiap pengalaman sebagai pelajaran dan setiap kegagalan sebagai kekuatan. Dan setiap harapan sebagai alasan untuk terus melangkah. Dan juga Sahabat Budaya, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya kita tersenyum, ada kalanya kita harus meneteskan air mata. Namun percayalah Sahabat Budaya, setiap perjalanan selalu memiliki makna. Malam ini adalah kesempatan untuk memaafkan diri sendiri, mengikhlaskan apa yang telah terjadi, dan mempersiapkan hati untuk menyambut hari esok dengan semangat baru tentunya. Dan Sahabat Budaya, masih bersama saya Arnovianti.

suasana malam baik bagi komyu yang mungkin sedang beristirahat, masih bekerja, maupun sedang menikmati indahnya malam bersama keluarga tercinta. Dan ingatlah sahabat, malam bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan merupakan sebuah jeda untuk mengumpulkan kekuatan, sebab setiap fajar selalu membawa kesempatan baru bagi mereka yang tidak pernah berhenti berharap. Dan juga sahabat budaya, marilah kita menikmati malam hari ini dengan hati yang damai, pikiran yang jernih, dan rasa syukur yang tidak pernah terputus tentunya. Selamat menikmati kebersamaan, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami karena nanti di Mototura kita juga akan membahas tentang salah satu tradisi, yaitu tradisi seni bertutur dade date. Jadi sahabat budaya, tetap bersama kami di Propat RRI Malunsur, budaya tak pasanggani.

menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Budaya Sulawesi Tengah sendiri menyimpan begitu banyak warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Salah satunya adalah Daden Date, sebuah seni tutur yang berasal dari masyarakat Kailirai di Desa Taripa, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Daden Date bukan sekedar nyanyian. Dalam bahasa Kaili dialek Kori, Dade ini berarti nyanyian, sedangkan Date berarti panjang atau tinggi. Dengan demikian, sahabat budaya, Daden Date dapat dimaknai sebagai nyanyian yang mengisahkan perjalanan hidup panjang, runtut dan dari awal hingga mencapai puncak cerita. Dan keunikan sendiri dari Daden Date terletak pada kemampuan pelantunnya yang menyusun syair secara spontan, penuh makna sekaligus memiliki syarat petua kehidupan sahabat budaya. Oleh karena itu, seni ini bukan hanya hiburan, tetapi juga menjadi media pendidikan, nasihat, dan penyampaian nilai-nilai budaya kepada generasi-generasi muda.
1: Bisa dibantu tua?
2: Iya nak, aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh apanya ke tua?
2: Lupa juga tua, kayaknya tidak pernah jatuh nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
2: Oh,
1: bagus ini HP.
2: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
2: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
1: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
2: Iya, ini.
1: Nanti saya coba bel.
2: 08242.
1: Ah, itu tua. Sudah masuk teleponku.
2: Oh, iya, nah, iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
2: Kenapa anakku tidak buat telepon?
3: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Kali ini kita akan berbicara tentang tradisi suku Kaili menyambut bulan Ramadan karena ya, tidak lama lagi tinggal menghitung hari.
1: Nah, yang menarik sebenarnya orang Kaili itu kan ada tradisi juga sebelum memasuki satu Ramadan, biasa yang disebut dengan Nopandang Kutuvula itu dalam bahasa Indonesianya menembak bulan.
0: Oh begitu, menembak bulan.
1: Menembak bulan. Jadi peralihan dari bulan Syahban ke Ramadan itu kan biasanya harus melihat bulan ya. Mm-hmm. Karena penanggalan Islam orang Kaili itu akhirnya di berbagai kesempatan pun kalau kita melihat di beberapa manuskrip ataupun inskripsi-inskripsi makam nisan gitu sudah menggunakan huruf-huruf Arab pegon ya. Dan penanggalan-penanggalan juga menggunakan penanggalan Islam. Jadi kalau dia penanggalan Islam berarti rujukannya adalah bulan di langit. Mm-mm. Berbeda dengan Masih yang berdasarkan edaran matahari.
0: Oh ya, melihat bulan juga itu bagaimana itu?
1: Jadi orang Kaili itu ya sama seperti hari. Kalau hari ini kan kita biasa kalau mau memasuki bulan Ramadan biasa nunggu sidang dari pemerintah untuk menentukan. Nah, orang Kaili dulu itu kan melakukannya itu dengan melihat bulan juga di langit. Ada kearifan-kearifan lokal, kejeniusan lokal ya. Orang-orang tua kita Kaili dulu yang biasanya dilaksanakan di Bantaya.

0: ataupun rumah raja, kemudian pada saat sudah ditentukan akan masuk bulan Ramadan dari bulan Syaban, itu akan di biasanya dulu ditembakkan meriam, lela. Tapi belakangan kan akhirnya itu berubah membunyikan go. Go itu sebenarnya gong.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempatan Rari Palu Suara Budaya Tapasangani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dengan pembahasan kita di tradisi Daden Date ya. Sahabat budaya, setiap tradisi memiliki sejarah panjang tentunya. Begitu pula dengan Daden Date. Sebelum dikenal seperti sekarang, sahabat budaya, bentuk awalnya merupakan syair ritual yang disebut dengan Kamba'a, yang merupakan sebuah kemudian berkembang menjadi Dulua, yang merupakan nyanyian yang biasa dinyanyikan seorang ibu untuk menidurkan anaknya. Kalau kita tahu sekarang mungkin Nina Bobo ya sahabat budaya, tapi kalau di bahasa Kaili itu berbeda. Dan dengan perjalanannya budaya ini terus berkembang menjadi bola-bola, lalu Rampa Mole, kemudian AA. Dan sekitar di tahun 1952 sampai 1953 berubah menjadi bentuk Daden Date yang kita kenal seperti saat ini, sahabat budaya. Dan juga perubahan tersebut menunjukkan bahwa budaya selalu mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya tentunya. Dan penelitian juga menyebutkan bahwa tradisi ini tetap hidup di tengah masyarakat desa Taripa sejak awal abad ke-18 sekitar tahun 1714, yang artinya sahabat budaya, Daden Date ini telah menjadi bagian penting dari identitas masyarakat suku Kaili selama ratusan tahun.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

0: Karo Pelita Pasanggani, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang tradisi Daden Date dari suku Kaili ya sahabat budaya. Dan memang sahabat budaya, seiring berkembangnya zaman, Daden Date ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, yang cukup berat ya, termasuknya sahabat budaya, karena memang masuknya budaya modern ini membuat minat generasi muda terhadap kesenian tradisional itu semakin berkurang. Banyak anak muda yang kini lebih mengenal musik kebarat-baratan ya, dibandingkan dengan tradisional di daerahnya sendiri. Dan yang seperti saya ketahui sendiri di wilayah Kota Palu itu, banyak sekali anak muda yang saat saya tanya, kamu tahu tidak bahasa daerah? Wow, ada yang mau bergabung ini sahabat budi bersama kita di malam hari ini. Coba kita angkat dulu. Halo. Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gagan ini?
1: Iya.
0: Iya, bagaimana ini Gagan? Masih monitor ya. Pro 4?
1: Iya. Iya. Lagi di anu ini sekarang.
0: Di mana ini lagi, Gagan?
1: Lagi di Awesa.
0: Awesa? Oh, bagaimana kabarnya? Sehat?
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Jadi Gagan tahu tidak ini ada tradisi Daden Date ini ternyata di Kaili, Gagan. Saya juga baru tahu karena saya baru belajar juga ini, Gagan.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Iya, kalau itu.
0: Heeh.
1: Biasanya kalau dorong-dorong itu, mm-mm, sering pakai apa?
0: Pakai apa?
1: Kalau baca cerita dengan anu, mm-hmm, sesama orang Kaili,
0: iya,
1: tidak anu, tidak begini, tidak pakai bahasa Kaili, malah
0: iya kan?
1: Pakai
0: bahasa Indonesia.
1: Pakai, iya, bahasa mm-hmm Indonesia, malah mm-hmm ada yang anu begini, ada juga yang bilang-bilang begini.
0: Bagaimana?
1: Iya, bayar.
0: Ah, itu tidak bayar. Baik itu.
1: Begitu tiada.
0: Iya.
1: Tiada kurang juga nanti begitu itu, apalagi. Mm-hmm. Sampai menyebut nama binatang.
0: Nah, apa? Tidak boleh itu.
1: Tidak boleh.
0: Betul.
1: Bila perlu, mm-hmm, mulutnya dorang. Bila perlu apa itu?
0: Apa itu?
1: Mulutnya dorang itu dijahit.
0: Dijahit. Tidak
1: bisa bicara.
0: Dilakban saja ya, Gagan.
1: Iya, bila perlu dijahit.
0: Iya.
1: Bila perlu dia mm-hmm apa? Dilakban.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Di ada apa? Di dia lu pakai api satu tuh semua itu.
0: Iya, tidak betul bisa. Iya,
1: tidak bisa bicara lagi apa itu. Kalau bicara sama teman nama-nama mm-hmm binatang di bawah
0: betul
1: kok kira bagus begitu itu.
0: Iya, tidak
1: apa
0: bagus
1: itu? Iya, padahal tidak bagus, sama layaknya juga itu.
0: Mm-hmm.
1: Sama layaknya juga itu kalau apa itu penelpon kiri yang anu itu
0: yang apa
1: seperti Pak Budi itu ya bangun nanti wataknya itu kalau apa kalau masuk nama-nama binatang semua di bawah apalah bangsa oleh
0: tidak
1: bau seperti itu
0: tidak. Kita iya semua di sini bersama-sama. Apabila mungkin karena ada kekesalan atau sesuatu, tapi itu kalau misalnya sudah mulai keluar sebisa mungkin pasti kami stop. Tidak bisa untuk terus di udara seperti itu.
1: Iya.
0: Tidak boleh. Iya.
1: Iya, intinya ya.
0: Kita semua kalau bersaudara.
1: Iya. Kalau pakai bahasa itu sewajarnya lah, jangan iya anu, jangan seenaknya saya bicara toh seperti anu seperti bahasanya bahasanya kita sendiri jangan sampai punah itu.
0: Aduh, iya,
1: bahaya itu,
0: bahaya
1: apalagi
0: itu.
1: Apalagi kalau musiknya apalagi kalau anu kalau sampai-sampai lagu sampai-sampai dong suka lagu-lagu barat semua.
0: Wah.
1: Apa itu?
0: Iya, hilang sudah nanti.
1: Iya, hilang cuma apa-apa.
0: Ini Gagan ada mau request lagu tidak untuk saya putarkan nanti?
1: Hah?
0: Ada mau request lagu tidak ini untuk saya putarkan?
1: Lagunya ada Joa.
0: Apa?
1: Lagunya Darso. Apa? Mata Kabisa.
0: Mata Kabisa. Apa itu? Itu lagu Kylie.
1: Mata Kabisa, Mata Kabisa.
0: Mata Kabisa. Ini
1: iya,
0: ini
1: Darso penyanyinya.
0: Darso. Iya. Oke, nanti kita putarkan Gaga. Oke, siap.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, ya.
1: Satu lagi.
0: Iya, gimana?
1: Kalau apa itu kalau bisa? Kalau di daerah
0: dimana?
1: Masing-masing harus pakai bahasa masing-masing.
0: Oh iya betul.
1: Jangan sampai bahasanya kita pura.
0: Betul sekali, cocok
1: jangan,
0: itu.
1: Jangan sampai bahasa-bahasa sekarang bahaya-bahaya itu kasih hilang itu.
0: Iya, tidak
1: apalagi
0: baik itu.
1: Ada, iya. Apalagi kalau ada nama-nama binatang di bawah jangan.
0: Iya betul sekali.
1: Iya, itu aja.
0: Oke, Gaga, nanti kita putarkan.
1: Ya,
0: biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di Moto Tura malam hari ini. Baik, sahabat budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 57 menit. Nanti mungkin ada satu kali segmennya kita di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi ada requestan satu lagu ini dari Gagan dengan judul Mata Kabita dari Darso. Kita putarkan dulu.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah kakak ini sebelumnya juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya nih menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
1: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal. Sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai luhur. Itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita telah di penghujung acara dan waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 27 menit. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami di Perempat RRI Palu dan setia bersama kami. Semoga apa yang telah kita bahas tadi tidak hanya menjadi penambah pengetahuan kita, tetapi juga dengan menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan kita terhadap budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur tentunya. Dan marilah terus menjadi bagian dari upaya untuk menjaga dan melestarikan budaya, karena budaya yang hidup adalah budaya yang terus dikenal, dipelajari, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Baik sahabat budaya, saya Arnavianti pamit undur diri, mengucapkan terima kasih dan atas kebersamaannya malam ini. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam penyampaian. Akhir kata, selamat beristirahat, semoga malam ini membawa ketenangan, istirahat yang berkualitas, dan esok hari menyambut kita dengan semangat baru, kesehatan, serta keberkahan dalam setiap langkah. Saya undur diri, sampai jumpa kembali dalam siaran berikutnya. Tetap bersama kami dalam Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabik.

0: Tari Melembang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kok pesan apa, Rif?
3: Apa semua menunya di situ?
4: Ada dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih, toh?
2: Iya, Tante.
4: Kebetulan. Kamu orang pilih nomor urut atas nama pokoknya kalau kamu orang pilih dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalanin di sana, di situ, di sini, di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
2: Rif, betul dibilang tante itu?
3: Jangan kau percaya.
2: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
3: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sote betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, tante. Bohong deh itu.
2: Ih, berarti tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
3: Masa kau bahas itu? Bahas aja dulu minuman ini.
5: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilik.

0: lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasang Gani.
1: Suara budaya Tam Pasang Gani.
2: Gimana nih perasaannya Chelsea kemarin SDN Impress 3 di Romul ini terpilih menjadi juara satu?
3: Gak percaya kita bisa menang gitu, karena kita lawan banyak SD di Sulteng ini dan kita yang terpilih.
2: Alhamdulillah, jadi yang terpilih begitu ya. Kira-kira kemarin videonya seperti apa nih Chelsea sendiri? Kalau ini kan beda-beda ya videonya berarti ya?
3: Iya.
2: Atau Chelsea satu kali sebelum empat, beda-beda? Atau sendiri-sendiri?
3: Ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama.
2: Ada yang sama-sama. Kalau kemarin pengambilan videonya gimana?
3: Kalau pengambilan video sendiri itu, saya direkam sama mamaku, terus menjelaskan tentang gemar belajar.
2: Gemar belajar. Gimana tuh gemar belajar kemarin dijelaskan, Chelsea?
3: Kalau di saya, gemar belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Karena dengan gemar belajar, kita dapat mengembangkan diri, menambah pengetahuan dan memperluas wawasan.
4: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
5: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
4: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
5: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
4: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
5: Alah, deket ini juga. Polisi juga nggak ada kan? Tenang aja, bos.
4: Astagfirullah, Ujang.
6: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 4, kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumiu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, sampai subuh sarara, kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ketemu lagi bersama kami dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Kami dari Penyuluh Agama Katolik hari ini akan mendampingi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Tentunya dengan tema hari ini yang akan kami bawakan adalah tentang ajaran sosial Katolik. Ya, hari ini saya bersama Bapak Billy Armando. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak Billy?
1: Baik, luar biasa Pak Rian. Ya. Semangat pagi tentunya harus dimulai dengan semangat yang baru.
0: Semangat pagi tentunya. Ya, kami harapkan semangat kita di sini juga tersalurkan sama yang para pendengar pun.
1: Ya, semoga ya.
0: Ya, baik. Sebelum kita masuk di tema yang akan kita bawakan hari ini Pak Billy, saya akan membawa kita dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikanmu yang kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan tentunya kasihmu selalu menyertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Terutama pada hari ini kau berikan kami nafas kehidupan dan kesehatan yang bisa kami terima. Biarlah ini menjadi rencanamu ya Tuhan untuk kami dapat mewartakan kebaikanmu dimanapun kami berada. Berkatilah setiap kami yang apapun yang kami lakukan hari ini, biar semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kudus mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Billy untuk kehadirannya di tempat ini. Kita akan tadi sudah disinggung soal yang akan kita bawakan tema hari ini, yaitu tentang ajaran sosial Katolik. Ya, ini memang tema ini agak jarang kita dengar.
1: Iya. Lumayan berat juga.
0: Iya, lumayan berat. Jadi kami harapkan apa yang kami dialogkan hari ini dapat menjadi berkat bagi pendengar dimanapun Anda berada. Baik Pak Billy, kita sudah masuk di pertanyaan pertama ya. Pak Billy, apa maksud dari tema hari ini, yaitu tentang ajaran sosial Katolik?
1: Baik, terima kasih Pak Rian telah membuka kita, menghantar kita dalam dialog religi kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi saya menyapa umat Katolik dimanapun Anda berada yang pagi ini mungkin stay di udara mendengarkan akan dialog religi pada pagi hari ini. Nah, tema kita pada hari ini jarang sekali seperti yang Pak Rian sampaikan di awal tentang bagaimana kita mau melihat itu ajaran sosial Katolik. Ya, jadi tema kita pada hari ini pada dasarnya kita sudah tahu bersama, yaitu kita mau melihat tentang bagaimana kehidupan sosial terutama ya dalam gereja Katolik dengan bagaimana membangun relasi juga dengan sesama, terlebih relasi dengan Tuhan. Nah, ajaran sosial gereja Katolik ini sebenarnya sudah cukup lama dibahas maupun juga dalam beberapa kitab suci, sebentar juga kita akan lihat, dan juga ada dokumen-dokumen gereja yang juga sudah pernah menggaungkan tentang ajaran sosial Katolik. Tetapi mungkin kita sebagai kaum awam mungkin jarang ataupun mungkin baru kali ini mendengar tentang apa yang dimaksud dengan ajaran sosial Katolik. Karena biasanya kita kalau kehidupan sosial ya pasti kita tahu kita memberikan bantuan mungkin kepada yang membutuhkan,
0: kaum papa ya biasanya,
1: kaum papa, kaum miskin dan lain sebagainya, ataupun juga kunjungan-kunjungan ke panti asuhan, ke
0: apa, janda-janda yang tidak mampu,
1: janda muda, terus dan lain sebagainya. Nah, di sini kita coba mau melihat ya, ajaran sosial gereja ini merupakan harta karun kebijaksanaan yang kaya tentang menjalani kehidupan kudus, membangun masyarakat yang adil di tengah tantangan kehidupan ya. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa ajaran sosial gereja terdiri dari sekumpulan doktrin yang dirumuskan sebagaimana gereja menafsirkan peristiwa-peristiwa dalam perjalanan sejarah. Nah, ajaran sosial ini juga ada bantuan Roh Kudus ya. Jadi bantuan Roh Kudus yang mengusulkan prinsip-prinsip untuk bagaimana kita merenungkan, bagaimana memberikan kriteria untuk penilaian dan memberikan pedoman untuk bertindak. Nah, karena merupakan, ya kita kembali lagi ya, kini yeah. kita coba kaitkan, merupakan kewajiban warga negara untuk berkontribusi bersama dengan otoritas sipil, terutama untuk membangun kehidupan dengan masyarakat. Ajaran sosial Katolik membantu umat beriman dalam membentuk hati nurani mereka sesuai dengan pikiran dan hati gereja mengenai isu-isu penting.
0: Yeah. Ya,
1: ini bisa digarisbawahi. Jadi sekali lagi, ajaran sosial Katolik membantu umat beriman dalam membentuk hati nurani mereka sesuai dengan pikiran dan hati gereja mengenai isu-isu penting.
0: Yeah.
1: Gereja menerima dari Injil Wahyu penuh tentang kebenaran mengenai manusia. Ajaran sosial Katolik sendiri dibangun atas dasar yang diwariskan oleh para rasul kepada para bapa gereja, kemudian diterima dan dieksplorasi lebih lanjut oleh para magisterium gereja ya.
0: Yeah.
1: Hal itu dibuktikan oleh para santo atau santa dan oleh mereka yang memberikan hidup mereka untuk Kristus ya.
0: Hmm.
1: Jadi dari penjelasan ini sudah mau mulai mengarahkan ya, Pak Rian.
0: Betul.
1: Jadi ajaran sosial gereja ini yang merupakan ajaran yang dibangun atau diwariskan dari para rasul.
0: Iya.
1: Jadi daripada murid-murid Yesus kemudian diwariskan kepada penerus yang sekarang, Bapak Paus dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Dan prinsipnya ini tentunya tidak jauh dengan prinsip utama dari Gereja Katolik yang bersifat universal, umum ya.
0: Iya.
1: Karena prinsip-prinsip tersebut mencari kebaikan manusia yang selalu dipanggil oleh Tuhan menuju keselamatan.
0: Iya.
1: Prinsip ini tidak hanya berbicara kepada umat Katolik, tetapi juga kepada umat pada umumnya ya, umat yang ada di dunia ataupun kita antar umat beragama lebih tentunya. Tepatnya ya.
0: Baik, baik.
1: Umat Katolik memiliki kewajiban untuk berbicara tentang keadilan dan perdamaian kepada dunia ini, karena kita berupaya menciptakan peradaban kasih. Nah, ajaran ini dapat lebih mudah diterima oleh orang-orang yang berkehendak baik. Mm-hmm. Semakin banyak umat beriman membiarkan diri mereka dibimbing olehnya. Jadi ajaran sosial Katolik ini mau mengajarkan, mau
0: peduli
1: ya,
0: pada sesama ini,
1: menunjukkan kepada siapa saja bagaimana kita umat Katolik bisa membawa diri kita bukan tertutup ya, malah kita terbuka untuk bagaimana kita coba berrelasi dengan sesama, seperti yang di awal juga tadi, membantu kehidupan-kehidupan yang mungkin kurang dan perlu dibantu dan lain sebagainya. Jadi itu sekedar bagaimana kita coba mengenal tentang ajaran sosial Gereja Katolik. Kira-kira seperti itu tadi.
0: Tadi saya sangat tertarik dengan penyampaiannya Pak Billy tentang yang bisa mengikuti ini adalah orang-orang yang mempunyai jiwa sosial kepada sesama tentunya. Dan yang kita harus petik dari apa yang disampaikan Pak Billy, yaitu orang-orang ini adalah orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus ya. Jadi memang memang betul-betul orangnya jiwa-jiwa murni untuk melayani. Jadi
1: melayani, memberikan diri, membaktikan diri terutama ya, bagaimana mereka melihat ada yang perlu dibantu, ada yang perlu disuarakan, tetapi suarakan maksudnya hal yang positif ya, bukan yang memecah belah ya. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, tadi Pak Billy sempat menyinggung beberapa katekismus, ada dokumen tadi. Nah, kira-kira dokumen apa yang Bapak Billy maksudkan tadi yang mengajarkan tentang ajaran sosial politik ini?
1: Baik, luar biasa sekali Pak Rian kita membahas tentang ajaran sosial gereja yang istilahnya ini merupakan hal baru, hal baru bagi kita, tetapi sudah lama digaungkan, yang sudah sudah
0: dilakukan
1: ataupun sudah dibicarakan, bahkan ada dokumen-dokumen tertentu yang telah dikeluarkan oleh Bapak Paus seperti yang akan coba saya jelaskan ya. Jadi Paus Leo ke-13 tahun 1891 dalam ensikliknya Rerum Novarum sebagai tanggapan Gereja Katolik yang nyata terhadap keadaan krisis sosial dunia. Ya, jadi yang pertama adalah itu. Terus yang berikutnya kita coba akan melihat bagaimana lewat ensiklik ini Bapak Paus coba menggambarkan bahwa ajaran sosial gereja sebenarnya adalah ajaran gereja yang diperuntukkan bagi kebaikan bersama dalam masyarakat, untuk mengarahkan masyarakat kepada kebahagiaan. Yeah. Ya. Jadi intinya ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Leo ini adalah bagaimana dia coba mau melihat akan kebaikan bersama dalam masyarakat untuk mencapai suatu kebahagiaan. Yeah. Ya. Selain itu kita coba melihat dalam kitab suci, terutama dalam 10 perintah Allah.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi tak perlu kita membahas lagi tentang 10 perintah Allah. Tentunya yeah. kita semua, Pak Rian juga sudah mengetahui apa itu 10 perintah Allah. Nah, terutama ke 10 perintah Allah yang menjadi dasar pengajaran mola dalam gereja Katolik ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ini perlu juga digarisbawahi bahwa dalam kita membahas tentang ajaran sosial gereja ini, itu juga menjadi patokannya adalah dalam 10 perintah Allah.
0: Iya.
1: Karena melalui hukum-hukum Musa di Perjanjian Lama, sesungguhnya kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan hukum tidak hanya untuk mengatur penyembahan kepada Allah, tetapi juga untuk mengatur kehidupan yang benar antara sesama keluarga dan masyarakat.
0: Yeah.
1: Hukum ini yang kemudian disarikan menjadi ada salah satu dari 10 perintah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kekuatanmu. Terus ada lanjutan lagi, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri.
0: Yeah.
1: Nah, inilah yang menjadi salah satu dasar bagaimana kita coba melihat tentang ajaran sosial gereja ya. Jadi seperti dalam penjelasan awal tadi Pak Rian, jadi sebenarnya bukan pertama-tama dari ke-12 rasul ya yang menurunkan akan bagaimana kita membangun kehidupan sosial, tetapi dari jauh sebelumnya kita yeah. mundur jauh, Allah sendiri sudah menyampaikan lewat perintahnya. Ini mungkin perintah kedua ya. Yeah. Jadi di sini sudah jelas disampaikan oleh Allah sendiri. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri.
0: Nah,
1: itulah tujuan kita untuk membangun kehidupan sosial dengan sesama ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana bukan hanya kita mengasihi akan diri kita, tetapi kita juga mau keluar. Kita juga mau melihat bagaimana keadaan kehidupan sekitar supaya nyambung juga ya dengan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Leo tadi untuk menuju kebahagiaan bersama. Yeah. Kebahagiaan untuk diri kita maupun kebahagiaan juga untuk orang lain.
0: Yeah. Nah,
1: selanjutnya pengajaran para bapak gereja dan para pujangga gereja, terutama Santo Agustinus melalui ada bukunya City of God yang mengatur pengajaran tentang manusia dan masyarakat, terus ada Santo Thomas Aquinas
0: yeah.
1: lewat bukunya juga di mana bagian yang terbesar adalah tentang teologi moral ya.
0: Yeah.
1: Jadi para santo-santa juga pada zaman dahulu dalam mereka berkarya juga sudah memikirkan tentang bagaimana kehidupan-kehidupan sosial, kehidupan yeah. moral ya. Terus ada juga pengajaran dari Bapak Paus, yaitu dari surat-surat ensiklik, pengajaran yeah.

0: Yohanes Paulus kedua ditulis berdasarkan ensiklik yang dikeluarkan Paulus lewat tadi ya. Yeah. Dan tentunya kalau itu ada beberapa, tetapi di sini memang ada banyak, tapi mungkin agak waktunya ya juga untuk kita coba melihat akan semua yang dituliskan. Jadi pada kesimpulannya, untuk bagian dari ajaran sosial gereja yang berkaitan dengan kitab suci maupun ensiklik yang dikeluarkan, pada kesimpulannya adalah ajaran sosial gereja ini tidak terbatas pada mendirikan rumah sakit atau keterlibatan politik, teologi, sosial politik seperti yang kita sering dengar ya, tetapi bagaimana pada intinya untuk membangun kehidupan bersama antar umat, membangun kehidupan sosial supaya memperoleh kebahagiaan bersama ya. Jadi itulah pada, dan sekali lagi saya menggarisbawahi, dasar kita untuk kita melihat akan ajaran sosial gereja ini adalah 10 perintah Allah, terutama perintah yang kedua tentang Tuhan Allah memberitakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu varian untuk dasar kita dalam kita membahas tentang ajaran sosial gereja ini.
1: Iya. Tapi memang kalau kita lihat seperti Bapak Billy sudah sampaikan tadi, memang Bapak Paus selalu menyampaikan tentang kedamaian, mempunyai jiwa sosial, menolong sesama dan lain sebagainya. Makanya kita bahkan lalu waktu tahun lalu itu ada penyampaian tentang LGBT. Kadang orang salah mengerti tentang kira Bapak Paus ini mendukung ya. Padahal yang maksud dari Bapak Paus adalah bagaimana kita menghormati kemanusiaannya, bukan dia punya yang apa yang dia punya
0: sisi istilahnya negatifnya.
1: Sisi negatifnya itu maksudnya. Jadi memang Bapak Paus selalu menyampaikan hal-hal yang baik. Tadi Bapak Billy juga sudah menyampaikan tentang selain 10 perintah Allah yang mendukung, tadi Bapak Billy juga sempat menyampaikan tentang ayat-ayat Alkitab yang mendukung hal itu. Ayat Alkitab mana yang mendukung hal itu, Pak Billy?
0: Ya, jadi kalau untuk ayat-ayat Alkitab tidak terlalu digambarkan secara jelas tentang ajaran sosial gereja ini, tetapi pada dasarnya kita bisa mungkin melihat akan kitab-kitab Musa ya, di situ kan juga telah tertulis tentang 10 perintah Allah, di mana itu juga bisa menjadi dasar kita untuk melihat dasar kitab suci, dasar kitab suci untuk kita memahami akan ajaran sosial gereja. Nah, kita juga bisa melihat di kitab-kitab Musa tentunya. Dan tentunya ada beberapa mungkin kitab lain yang bisa kita lihat, yaitu di sini saya coba menggambarkan ada 3 ayat ya. Jadi yang pertama adalah Matius 25 ayatnya yang ke-40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ini menekankan keberpihakan kepada kaum miskin dan rentan ya. Jadi sekali lagi Pak Rian, jadi ada 3 ayat ya yang bisa kita lihat. Tadi yang pertama adalah Matius 25 ayat 40, terus yang kedua Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Aku memberikan kepadamu suatu perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, dasar dari bacaan ini yaitu prinsip solidaritas ya. Bagaimana kita solidar dengan sesama dan juga berbuat kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus di sini ada kitab Yakobus ya, 2 ayat 15-16. Jika ada saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Nah, lewat kitab Yakobus ini mau menggambarkan tentang aksi nyata dalam keadilan sosial ya. Jadi bagaimana kita memberikan tumpangan, memberikan bantuan seperti yang di awal tadi ya, kita juga sudah coba sampaikan kata dasar dari sosial, bagaimana kita coba memberikan bantuan kepada sesama. Nah, ada ayatnya itu dalam kitab Yakobus ini sudah
1: tertera jelas
0: sudah
1: ya.
0: Sudah jelas di

0: sampaikan. Jadi kira-kira selain dari kitab Musa, nah dari ketiga kitab ini juga sudah menggambarkan, sudah apa namanya, memberikan penjelasan ya. Mm-hmm. Oh, ini ajaran sosial gereja. Mm-hmm. Apakah ini hanya
1: dibuat-buat
0: atau dokumen-dokumen itu hanya asal saja dikeluarkan? Yeah. Tetapi dalam kitab suci pun itu sudah tertera ya, sudah tertulis, tinggal kita bagaimana memahami akan maksud dari bacaan kitab suci ini. Jadi yang pertama adalah 10 perintah Allah dalam kitab Musa, terus yang berikut adalah Injil Matius, Yohanes, dan juga dari kitab Yakobus. Mungkin para pendengar setia RRI mungkin ada yang mungkin mau menambahkan, ya silakan. Tetapi pada umumnya ayat-ayat inilah yang mendukung kita untuk bagaimana kita coba melihat tentang ajaran sosial gereja, apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita berrelasi dengan sesama, dan bagaimana kita memberikan bantuan sosial kepada sesama untuk memperoleh kebahagiaan bersama. Kira-kira seperti itu, Pak Rian.
1: Tadi Bapak Billy juga sudah menyinggung tentang prinsipnya, prinsip untuk ajaran sosial Katolik ini. Apakah prinsipnya ini hanya sekedar hanya menolong, atau ada prinsip-prinsip lain mungkin Pak Billy mau tekankan dalam hal ini?
0: Oke, baik Pak Rian. Jadi prinsip utama kita untuk bagaimana kita menjalankan akan kehidupan menggereja, salah satunya yang sedang kita bahas pada hari ini tentang membangun kehidupan sosial, tentunya ajaran Katolik ini memang dibangun atas dasar martabat manusia, keadilan sosial, dan pengelolaan ciptaan. Itu pada dasarnya, pada prinsip dasarnya adalah tentang martabat manusia, keadilan sosial, dan bagaimana pengelolaan ciptaan. Mari kita lihat bersama di sini, ada saya menggambarkan ada 7 prinsip yang mewakili akan ketiga prinsip dasar tadi tentang martabat manusia, keadilan sosial, dan pengelolaan ciptaan. Yang pertama adalah kehidupan dan martabat manusia. Jadi kita tahu sendiri bersama adalah setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan berhak mendapatkan penghormatan dan perlindungan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, bahwa kita harus kembali lagi melihat akan kehidupan awal kita ya. Kehidupan awal kita, bagaimana dalam kisah penciptaan Allah telah menciptakan ada laki-laki dan juga perempuan. Jadi pertama Allah menciptakan laki-laki, tetapi Allah berpikir tidak mungkin dia hanya seorang diri, berarti dia menciptakan penolong.
1: Memang diajarkan untuk bersosial ya. Mungkin cuma sendiri ya, bicara sendiri.
0: Betul. Yang perlu kita garis bawahi, saya lupa akan ayatnya, tetapi ada ayat yang menyebutkan bahwa ketika Allah telah menyelesaikan akan penciptaannya, dia melihat akan manusia itu hanya sendiri, makanya dia menciptakan penolong ya.
1: Penolong.
0: Jadi kita harus kata baru menolong. Jadi ada istilahnya tolong menolong di situ. Makanya dia menciptakan seorang perempuan yang bisa menemani dia. Nah, jadi Allah menciptakan ini serupa segambar dengannya supaya memperoleh penghormatan, perlindungan, supaya bisa saling tolong menolong, saling melindungi ya. Jadi prinsip dasarnya adalah tentang penciptaan awal ya, dan kita sudah pahami bersama, umat Kristiani sudah pahami bersama bahwa memang seharusnya kita harus berjalan bersama ya, jangan hanya kehidupan sendiri dan tidak mempedulikan akan kehidupan luar. Yang kedua, seruan untuk keluarga, komunitas, dan partisipasi. Kita melihat lagi ke dalam diri kita tentang kehidupan keluarga ya, karena keluarga adalah fondasi utama masyarakat dan semua orang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka. Jadi di sini mau diajarkan kepada kita prinsip utama untuk ajaran sosial, bukan hanya kita hanya dalam lingkup keluarga ya. Jadi bagaimana kita belajar tumbuh bersama lewat keluarga, ya istilahnya peran penting juga ya dari orang tua. Bagaimana mau menanamkan akan ajaran-ajaran kehidupan-kehidupan sosial kepada anak-anaknya.
1: Karena pendidikan dasar awalnya dari keluarga.
0: Jadi intinya pendidikan dalam kehidupan keluarga itu adalah nomor satu.
1: Itu sangat penting ya.
0: Yang ketiga adalah hak dan tanggung jawab. Jadi hak manusia harus dilindungi dan diiringi dengan tanggung jawab bersama terhadap sesama ya. Jadi kalau misalnya ini saya ambil contoh saja ya, misalnya kehidupan sosial dalam hal kita saling mengunjungi ya. Jadi kita misalnya sudah memperoleh hak kita ya, kita dikunjungi kalau misalnya kita sakit, kita diberikan bantuan misalnya ataupun dan lain sebagainya. Nah, kita pun juga mempunyai kewajiban yang sama untuk melakukan hal yang sama kepada sesama-sesama kita yang mungkin juga keadaannya mungkin lebih parah dari kita ya. Perlu juga dibantu ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Prinsip dasar sosial. Bagaimana kita coba melihat jangan hanya kita menerima, tetapi kita tidak bisa keluar untuk bagaimana memberi kepada sesama dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik untuk poin yang keempat. Prinsip dasarnya adalah pilihan prioritas untuk kaum miskin dan rentan ya, karena kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan harus diprioritaskan. Ya. Jadi bagaimana lewat ajaran sosial gereja ini, prinsip dasar yang keempat ini, cobalah kita, walaupun mungkin agak sulit, agak susah kita lakukan seperti yang Pak Rian sampaikan tadi ya, di awal juga kita juga sudah menyampaikan bahwa harus ada dalam diri kita kehidupan sosial. Jiwa betul, sosial itu betul. Harus ada. Ya, jadi bagaimana kita harus memprioritaskan ya. Mungkin misalnya ini sebuah contoh kecil saja ya, misalnya ini contoh. Jadi mungkin kita dalam perjalanan kehidupan kita, misalnya pagi kita sudah ya saya sudah sarapan di rumah, tetapi kita ada bawa lebih mungkin kita mau makan mungkin di tempat kerja atau di mana atau tapi dalam perjalanan kita melihat ada keluarga ataupun anak-anak kecil yang biasa di pinggir-pinggir jalan, entah mereka kehidupannya mungkin ya kita tidak tahu lah ya, istilahnya kita melihatlah prioritas tuh sepertinya yang saya bawa ini saya bagikan saja kepada mereka karena kan saya juga sudah makan cukup sebelumnya lah. Sudah cukuplah untuk saya, jadi saya membagi kepada mereka. Jadi ada prioritas-prioritas tertentu, jangan kita hanya menerima-menerima saja tetapi bagaimana diajarkan juga lewat materi pada hari ini untuk bagaimana kita keluar ya supaya sama seperti yang disampaikan lewat ensiklik Paus tadi, memperoleh kebahagiaan bersama. Saya juga tenang menjalani kehidupan, orang yang di sekitar yang membutuhkan juga lewat hal kecil yang kita kasih kepada mereka, mungkin itu sudah menjadi kebahagiaan besar buat mereka ya. Terus yang kelima adalah martabat kerja dan hak-hak pekerja ya. Kerja adalah bentuk partisipasi dalam ciptaan Tuhan dan harus diberi kompensasi yang adil, aman, dan bermartabat. Kalau untuk yang kelima ini, bagaimana kehidupan sosial dalam dunia pekerjaan ya. Jadi dalam dunia pekerjaan terutama memberikan reward mungkin ya kepada mereka yang telah bekerja ekstra, memberikan membaktikan dirinya untuk sebuah perusahaan institusi ya. Jadi harus diberikan kompensasi yang adil, aman, dan bermartabat. Terus yang berikut adalah solidaritas. Kita adalah satu keluarga manusia yang dipanggil untuk berempati dan peduli satu sama lain. Dan ini sudah jelas ya, yang sudah dijelaskan juga dari awal bagaimana kita dituntut untuk bersolidar dengan sesama, memberikan sedikit bantuan kepada kita, walaupun hanya mungkin sepotong roti atau segelas air,
1: tapi biasa uang ya
0: walaupun hanya berapa kita kasihkan, tetapi itu sudah menjadi suatu kebahagiaan besar bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi solidaritas prinsip yang keenam yang perlu kita tanamkan untuk ajaran sosial. Nah, dan yang terakhir adalah kepedulian terhadap ciptaan Tuhan ya. Pengelolaan bumi mencerminkan akan kecintaan kita kepada Sang Pencipta dan komitmen kita kepada generasi mendatang ya. Ini lebih kepada bagaimana kita mencoba merawat bumi kita ya. Halaman sekitar ataupun kita bisa tahu bersama ya bagaimana kita coba. Ya mungkin ini berkaitan dengan penebangan liar dan lain sebagainya ya. Jadi
1: itu yang lebih maksudnya terlalu luas lah.
0: Terlalu luas.
1: Jadi yang seperti coba buang sampah lah di tempat sampah ya, itu ya, contohnya tuh yang
0: contoh-contoh kecil ya seperti itu. Jadi inilah 7 prinsip dasar utama ya bagaimana kita coba membangun ajaran sosial Gereja Katolik ini yang menjadi prinsip utamanya yaitu tentang bagaimana kita memuliakan martabat manusia, keadilan sosial, dan bagaimana kita mengelola ciptaan ya. Jadi tiga dasar utama ini, prinsip prinsip utama yang dijabarkan ke dalam tujuh prinsip lainnya ya. Jadi kira-kira seperti itu varian untuk prinsip utama kita dalam kita membangun akan ajaran sosial gereja.
1: Iya. Kadang kalau di media sosial yang sering biasa kita lihat itu, Pak Billy, saya kadang kagum sama orang-orang yang senang berbagi kepada sesama, senang melihat orang senang. Itu iya. Yang itu apakah memang salah satu
0: wujudkan kebahagiaan bersama?
1: Itu salah satu. Nah, Pak Billy, dari hal-hal tadi, kira-kira apakah ajaran sosial Katolik ini yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari?
0: Oke, baik Pak Rian. Pertanyaan yang baik sekali, bagaimana kita mengintegrasikan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari awal hingga pertengahan dialog kita pada pagi hari ini, kita sudah membahas secara luas ya. Mulai dari apa itu ajaran sosial gereja, terus dasar-dasar kitab sucinya, terus bagaimana kita melihat akan dokumen-dokumen gereja, ensiklik-ensiklik dari Bapak Paus, dan yang tadi juga kita sudah mengetahui tentang prinsip dasar utama dalam kita membangun akan kehidupan sosial. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini menarik sekali. Yang pertama, perlakukan semua orang dengan bermartabat. Itu yang pertama. Karena dalam setiap kita berinteraksi, berusahalah untuk menghormati martabat yang melekat pada orang-orang yang kita temui. Karena tindakan sederhana seperti mendengarkan dengan tulus, menunjukkan rasa hormat, memberikan dorongan dapat memberikan dampak yang besar. Misalnya di tempat kerja, di rumah, ataupun di mana saja yang kita berada, kenalilah citra Allah dalam setiap orang yang Anda temui. Ini menarik sekali ya. Citra Allah setiap orang yang Anda temui. Berarti itu adalah keluarganya saya.
1: Dia adalah saya.
0: Dia, ya. Walaupun kita berbeda, oh dia dari keluarga ini, dari suku ini, agama ini, golongan ini dan lain sebagainya, tetapi kita harus kembali ke kisah penciptaan awal ya. Kita semua adalah satu manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan citra Allah ya. Jadi sudah sempatasnya begini ya. Allah sudah mengajarkan sejak awal bagaimana kita bersosialisasi, saling membantu. Nah, itulah yang harus kita jalankan dalam kehidupan sekarang. Perlakukan semua orang dengan bermartabat, dengan penuh kasih sayang, penuh kasih, saling tolong-menolong dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mendukung komunitas ya. Berpartisipasilah dalam komunitas lokal ya. Baik itu terutama untuk kita yang agama Katolik ya, baik itu kita berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan paroki, kegiatan-kegiatan dari wilayah rohani, kegiatan di gereja. Apalagi di gereja kita ya, gereja Katolik Santa Maria, itu ada beberapa kali ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan ya. Terakhir kalau tidak salah ada bantuan ke Palolo. Jadi lewat hal-hal seperti ini kita diajak untuk coba kita berpartisipasi ya, sekecil apapun yang bisa kita berikan itu bisa memberikan dampak yang besar kepada mereka yang menerima, yang membutuhkannya. Makanya kita harus saling mendukung dalam komunitas kita, dalam lingkup wilayah rohani. Nah, ini yang menarik juga ya. Ada beberapa wilayah rohani yang saya lihat kalau dalam kegiatan kebersamaan, kegiatan ya, ini sosial, agak keras ya, agak sosial, keras ya, saya sampaikan juga ya, mungkin ini bisa jadi refleksi juga. Ya, dalam kegiatan-kegiatan senang, kegiatan-kegiatan pesta di wilayah dan lain sebagainya, wih, tanpa diundang semua hadir. Karena memang itu betul adalah acaranya kita. Apalagi kalau acara perayaan-perayaan pesta pelindung dan lain sebagainya, pasti semua umat itu pasti hadir karena kita adalah satu komunitas. Tetapi bagaimana jika dalam satu komunitas kita itu, dalam wilayah rohani, ada yang meninggal, sakit, tertimpa bencana dan lain sebagainya. Kadang yang datang ya hanya seberapa,
1: itu saja.
0: Terus giliran kita mengunjungi, di komunitas kita ada yang perlu dibantu, bisa untuk memberikan bantuan mungkin segini atau apa, mungkin dia misalnya punya usaha misalnya, bisa bantu ini ya, jawabannya kita mungkin aduh saya belum bisa ini dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya ini mau merefresh lagi kepada kehidupan kita, dukunglah komunitas kita, iya, ya. Karena kita sudah mengetahui akan ajaran sosial gereja, harusnya kita harus saling mendukung, saling membantu dalam kehidupan komunitas, baik kehidupan suka maupun kehidupan, iya, duka, ya.
1: Apalagi banyak komunitas di gereja kita ya Pak Billy, ya.
0: Iya.
1: Seperti KBK,
0: KIK,
1: PPA dan segala macam lah.
0: Banyak.
1: Iya. Ikutlah salah satunya di situ ya, supaya, iya, Anda belajar untuk bersosial.
0: Bersosial. Ya. Jadi karena kehidupan kita yang berikutnya bukan hanya dalam kehidupan keluarga, dalam komunitas keluarga, tetapi kita juga komunitas gereja juga itu perlu, ya. Iya. Jadi apa yang sudah kita pelajari di rumah itu bisa disempurnakan lagi dengan praktik-praktik sosial seperti ini, ya, dalam sebuah kegiatan komunitas. Oh, iya, ternyata yang diajarkan papa dan mama saya seperti ini, saya harus buat seperti ini, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga, berdiri tegak untuk keadilan. Nah, ini yang penting. Ajaran sosial Katolik mengajak kita untuk menjadi pembela bagi mereka yang haknya dilanggar atau diabaikan.
1: Yeah.
0: Bersuaralah ketika Anda menyaksikan ketidakadilan, didiklah diri Anda sendiri tentang isu-isu sosial dan politik, serta seruan gereja untuk bertindak dalam hal ini, ya. Berdiri tegak. Kita harus menjadi netral dalam kehidupan bermasyarakat misalnya, ya. Jika ada konflik dan lain sebagainya, kita coba untuk bagaimana kita menjadi pembawa damai dalam kehidupan yang konflik. Apalagi varian kita tahu sendiri bersama untuk profesi kita sekarang ini, ya, adalah penyuluh agama Katolik. Nah, kita diharapkan untuk hadir di poin yang ketiga ini,
1: yeah,
0: bagaimana kita coba memberikan keadilan untuk kehidupan-kehidupan sosial yang kita temui dalam objek-objek penyuluhan dan lain sebagainya, ya. Dan kembali poin yang keempat, prioritas pelayanan kepada kaum miskin ataupun mereka yang berada di penjara, yeah, misalnya, yang kalau kita penyuluh Katolik, yeah, ya, hampir setiap minggu mengunjungi orang-orang yang ada di penjara, ya.
1: ODGJ, ya,
0: ya, itu sudah
1: banyak hal lah,
0: ya. Banyak hal lah.
1: Memang betul-betul orang yang membutuhkan apa ya, dukungan.
0: Dukungan, ya. Ini lebih kepada dukungan moral, ya. Bagaimana kita berempati kepada mereka, iya, memberikan dukungan, memberikan peneguhan, doa dan lain sebagainya. Itu yang mau diharapkan dalam poin yang keempat, memprioritaskan pelayanan, iya, kepada mereka. Terus yang kelima adalah praktikan konsumsi yang etis, ya. Katolik menantang kita untuk mengelola keciptaan Tuhan dengan bijak, membuat pilihan yang selaras dengan kepedulian terhadap lingkungan. Seperti yang Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita dalam suatu ensiklik mungkin, ya, Laudato Si, yeah, yang cukup terkenal, menjalani panggilan kita untuk menjadi pelindung karya tangan Tuhan adalah hal yang penting bagi kehidupan yang berbudi luhur. Itu bukanlah pilihan atau aspek sekunder dari pengalaman Kristen kita. Jadi kita coba memperhatikan akan konsumsi etis, ya.
1: Yeah.
0: Nah, yang keenam atau yang terakhir dengan kita mengintrigasikan untuk ajaran sosial, luangkan waktu untuk refleksi, ya. Yeah. Menjalani pendidikan Katolik membutuhkan kesungguhan. Luangkan waktu untuk berdoa, merenung guna menilai bagaimana tindakan kita apakah sudah selaras dengan ajaran gereja. Mintalah hikmat kepada Tuhan dalam menentukan bagaimana Anda secara pribadi dapat membuat perbedaan dan menanggapi kehidupan atau kebutuhan di sekitar Anda. Nah, poin yang keenam ini penting, ya, untuk kita jalani, ya. Jadi selain kita dituntut untuk kehidupan bersosial kepada sesama yang membutuhkan, yeah, dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus berdiam diri sejenak untuk bagaimana kita merefleksikan,
1: mengevaluasi
0: dalam diri kita. Dalam hari ini yang saya sudah lakukan apa?
1: Yeah.
0: Hal-hal baik apa yang sudah saya lakukan? Hal-hal buruk apa yang saya sudah lakukan? Dan hal-hal apa yang perlu saya lakukan ke depan? Apakah selama ini saya sudah menjadi dalam tanda kutip penolong bagi sesama, atau malah
1: menalu
0: atau hanya menjadi beban bagi, yeah, sesama? Apakah dalam komunitas, dalam kehidupan gereja, saya sudah membaktikan diri saya dengan baik, atau justru saya hanya menjadi pengacau dalam, yeah, komunitas saya? Apakah saya sudah memberikan diri sepenuhnya, ya, dalam saya memahami akan ajaran sosial, yeah, gereja, ya. Jadi perlu kita merefleksikan akan diri kita, ya. Itu penting juga supaya kita istilahnya seperti HP, ya, setiap hari di charge. Yeah. Begitu juga dengan diri kita. Diri kita harus juga di charge lewat doa, lewat
1: peneguhan,
0: renungan-renungan singkat, refleksi singkat dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan ya dalam kehidupan kita. Jadi itu kira-kira Pak Rian, bagaimana kita mengintegrasikan, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ajaran sosial gereja ini berdasarkan pengertian di awal ataupun prinsip-prinsip utama dalam ajaran sosial gereja maupun bacaan-bacaan kitab suci yang selalu meneguhkan kita.
1: Iya. Kalau tadi kan mengintegrasikan tentang dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya harus ada prakteknya, Pak Billy, ya. Kalau ya, mengintegrasikan dalam praktek-praktek kecil, kira-kira apa, Pak Billy?
0: Ya, baik. Jadi itu kira-kira seperti yang tadi saya sampaikan, itu bersifat umum ya. Tetapi ya, ini kalau untuk pertanyaan dari Pak Rian tadi, ini praktek kecil ya,
1: ya,
0: hal-hal kecil yang mungkin sering kita lakukan, tetapi kita lupa untuk melihatnya, merefleksikan ya, apakah saya melakukan ini dengan jiwa sosial ya, saya, atau hanya ikut-ikutan, atau hanya pamer
1: ya, atau viral biasanya
0: supaya bisa viral tampil di medsos ya, ya, dan lain sebagainya, begini-begini dan sebagainya ya. Jadi saya coba merangkumnya di sini untuk hal-hal kecil ada 4 hal ya. Tentunya yang pertama di rumah kita masing-masing ya.
1: Betul.
0: Jadi pupuk budaya kebaikan dan pelayanan di antara anggota keluarga, diskusikan cara-cara untuk mendukung upaya amal bersama ya. Jadi semua hal yang kita bahas, semua hal yang kita bicarakan itu yang terutama dalam kehidupan keluarga ya. Seperti juga yang Pak Rian sampaikan tadi ya, anak-anak butuh perhatian dari orang tua, tetapi orang tua sibuk dengan hal lain. Makanya perlu dibangun komunikasi, family time ya. Kalau saya menyampaikan family time, bagaimana 24 jam kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan satu hari ya. Dan ada kurang lebih 8 jam kita beraktivitas di luar, adalah 10 jam.
1: Mm-hmm.
0: 10 jam terus 10 jam masih ada tersisa 14 jam ya.
1: 14 jam.
0: Jadi dalam 14 jam itu bagaimana kita coba membangun waktu 1 atau 2 jam dengan keluarga kita. Setelah itu ada waktu istirahat ya. Waktu doa juga penting. Jadi memang agak sulit, tetapi itulah tantangan sekarang ya. Bagaimana bapak ibu sudah pulang kerja di rumah ya, karena capek. Sudah capek ya, sudah tidur. Padahal anak-anak butuh bimbingan dalam, mungkin dalam pelajaran ataupun pertanyaan-pertanyaan yang perlu mereka tanyakan. Ya, jadi family time itu perlu ya, untuk bagaimana kita coba menanamkan hal-hal baik kepada anak-anak, terutama untuk bagaimana kehidupan sosial dengan sesama dan lain sebagainya. Terus yang berikut di tempat kerja ya. Di tempat kerja kita sebagai orang tua ataupun lain sebagainya, kita coba perjuangkan kondisi kerja yang adil, kolaborasi dengan teman secara adil, tunjukkan integritas dalam kehidupan profesional ya. Jadi selain di rumah, kita juga harus membangun kehidupan yang baik di tempat kerja kita ya. Jadi jangan kita dalam satu ruangan ada 10 orang tetapi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, urusannya masing-masing. Satu teman kebingungan bertanya, dia cuma jawab, "Ah, kau ini sudah disampaikan juga tadi." Tidak ada mau mengerti-mengerti, kerjakan sendiri saja.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi biasanya seperti itu ya.
1: Harus peduli memang.
0: Iya, harus peduli. Jadi sesama, kalau mereka bertanya, misalnya Pak Rian, ini kita mau buatnya ini seperti apa? Oh, ini seperti ini, dibuat seperti ini. Oh, seperti itu. Iya, kan tadi sudah ada penjelasannya kita buat ya. Jadi kehidupan seperti itu kan simpel saja ya. Kita membangun komunikasi kehidupan sosial dengan dengan teman di tempat kerja. Karena nanti entah kapan pun itu kita pasti akan membutuhkan bantuan dari teman-teman kita di tempat kerja. Saat ini kita belum membutuhkan mereka, tetapi suatu saat pasti kita akan membutuhkan mereka.
1: Betul.
0: Untuk itulah bagaimana kita coba membangun kehidupan sosial, kehidupan peduli kita dengan sesama kita di tempat kerja. Nah, ini yang ketiga ini untuk ibu-ibu ya biasanya ya. Kebiasaan berbelanja ya. Yeah. Belilah produk yang mendukung praktik kerja yang adil dan keberlanjutan lingkungan. Pilih untuk berbelanja di toko lokal atau mendukung bisnis yang memberdayakan komunitas-komunitas yang rentan ya. Jadi tidak di sini kalau melihat dari penjelasannya bukan hanya bukan mau membatasi untuk berbelanja ya. Oh, jangan beli ini, itu mahal. Jangan mau beli ini, jangan. Ini hanya menguntungkan orang yang sudah untung dan diuntungkan terus.
1: Yeah.
0: Ya, jadi cobalah beli yang mungkin di pinggir-pinggir jalan yang ini ya. Jadi tinggal dari kita menempatkan diri kita ya. Jadi apa namanya? Mungkin kalau kita bisa melihat ya mungkin situasi berbelanja. Jadi istilahnya berbelanja bukan hanya untuk konsumen dari kita saja tapi bagaimana kita juga membantu mereka yang menjual itu supaya mereka bisa berkembang ya. Jadi mungkin itu yang
1: memang dasarnya adalah dasarnya, peduli sebenarnya.
0: Iya, karena pada dasarnya memang sistem transaksi jual beli tetapi yang mau melandasi itu adalah kehidupan kepedulian ya, sosial ya. Jadi bukan hanya kita membeli akan dagangannya tetapi bagaimana dengan kita membeli itu kita juga membantu akan kehidupannya ya. Kan kita tidak tahu mungkin dia menjual itu untuk keluarganya, anaknya atau mungkin yang sakit berjuang dengan kehidupan dan lain sebagainya kan kita tidak tahu. Jadi apa namanya? Jika kita ditawarkan, oh gini, oh kita belilah misalnya tuh atau misalnya ada yang spontan menyampaikan, "Pak, ini saya ada jual air minum misalnya." Kalau kita beli di luar misalnya 5.000. "Pak, ini ada air minum saya jual 10.000." Pasti kita kaget. "Bu, Pak, kenapa jualnya 10.000? "Iya, Pak, karena saya lagi butuh uang untuk ini, untuk bantu mungkin berobat dan lain sebagainya." Wih. Nah, jadi oh ya sudah tidak apa-apa, mungkin kita bisa beli dua atau apa. Oh ya, sekalian kita jadi selain kita memberi melepaskan dahaga kita air minum yang kita beli, tetapi kita juga uang 10.000, 20.000 yang kita lebihkan itu
1: berguna,
0: berdampak besar untuk mereka yang sangat-sangat membutuhkan ya.
1: Iya, betul.
0: Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita membangun interaksi sehari-hari ya. Menyapa orang asing dengan ramah, mengulurkan tangan membantu atau menawarkan pengampunan ketika Anda diperlakukan tidak adil ya. Tapi untuk orang asing kita juga harus lihat ya.
1: Iya, betul.
0: Jangan kita kan juga sudah bisa jangan kita sembar orang asing kita ini ya. Ternyata itu ada niat jahatnya ya. Tapi di sini mau melihat tentang bagaimana mungkin lebih praktisnya ada orang yang datang misalnya, "Pak, boleh dibantu, saya mau ketemu dengan keluarga saya di perumahan ini."
1: Iya.
0: "Tapi saya lupa bloknya di mana." "Oh, bloknya apa, bloknya ini?" "Oh iya, nah, kita antar mungkin atau apa." Jadi ya komunikasi
1: sekali lagi jiwa sosial.
0: Jiwa sosial pada dasarnya adalah membangun jiwa sosial dalam kehidupan kita seperti yang Pak Rian sampaikan dalam kehidupan tadi ya, dalam awal tadi ya. Dan juga ini yang berat namun harus coba dijalani, yaitu mengampuni orang yang memperlakukan tidak adil terhadap kita ya. Ya, karena kita lihat saja yang sekarang ini ya, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita ya, sedangkan mau tegur saja mungkin so tidak, apalagi memberikan pengampunan ya. Tapi lewat perenungan dialog kita pada hari ini, cobalah kita membangun kehidupan sosial ya. Kita mengingat lagi bahwa kita ini citra Allah.
1: Betul.
0: Sama-sama ciptaan Tuhan. Walaupun dia berbuat salah kepada kita, tetapi cobalah kita mengampuninya. Karena itu juga bisa memberikan kelegaan dalam kehidupan kita ya, tentang bagaimana kita memberikan bantuan ya, memberikan pengampunan walaupun berat tetapi harus coba kita jalani. Kira-kira seperti itu ya Pak Rian, untuk hal-hal kecil yang di sekitar kita yang ya walaupun apa namanya sudah banyak kita bahas tetapi kira-kira ini yang penting untuk kita ketahui bersama.
1: Iya. Tadi kan memang yang poin kelima tadi itu tentang bagaimana kita mengampuni, sedangkan dalam doa Yesus kan diajarkan dalam Bapa Kami, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Mungkin dasarnya dari situ.
0: Iya.
1: Dan yang poin tadi yang keempat itu soal bagaimana memberi lebih pada orang yang mungkin betul-betul membutuhkan.
0: Iya.
1: Kita lupa Pak Billy bahwa di gereja itu biasanya ada bazar-bazar ya. Iya. Kadang kita berat, ih kenapa banyak sekali orang ambil untung. Berhubung hari ini kan Pak Billy ketua HUT paroki ya.
0: Tapi yang sudah menyinggung lagi soal itu ya.
1: Jadi kalau ada bazar-bazar dari HUT paroki, bantulah ya, biar memberi untung mereka 5.000, 10.000, karena itu akan kembali ke kegiatan-kegiatan yang positif seperti lomba-lomba. Tentu kalau ada lebih, pasti yang kemarin seperti di Palolo, pasti itu ada efek dari panitia kemarin soal bagaimana membantu kesana ya. Jadi kita jangan lupa, jadi kalau ada warakauri, panitia apapun yang membutuhkan bantuan, tolong dibantu ya. Itu jangan kita lupa.
0: Ya, berkaitan dengan bahasa tadi Pak Rian sudah menyinggung ya.
1: Iya.
0: Jadi saya bukan mempromosikan ya, tetapi di sini saya cuma mengingatkan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam contoh tadi di tempat kerja ya. Iya. Jadi misalnya temannya Pak Rian membutuhkan bantuan. Nah, jadi Pak Rian bilang, saya juga butuh ini, tidak usah juga saya bantu. Tapi pada suatu saat Pak Rian juga pasti akan membutuhkan bantuan dari teman tersebut. Jadi sistem bantu-membantu, tolong-menolong ya. Suatu saat ini mungkin yang lagi mengusahakan, lagi mencari dana untuk kegiatan paroki ya, mungkin dari kita. Tapi nanti berikut jika Anda yang menjadi panitianya, itu yang diharapkannya, saling membantu. Saat ini saya membantu Anda, berikut Anda akan membantu saya. Jadi itulah pada dasarnya, pada intinya yang mau apa namanya dilihat ya, bagaimana kehidupan sosial. Kehidupan bagaimana kembali lagi ke jiwa sosial ya. Kembali ke jiwa sosial. Dan kembali lagi kepada apa yang disampaikan Paus tadi dalam ensiklik ya, memperoleh kebahagiaan bersama ya, kenyamanan bersama. Saya senang, Anda juga senang, saya membantu Anda, Anda juga merasa senang karena sudah dibantu. Jadi seperti itu ya, kehidupan sosial yang mau di apa namanya ditanamkan dalam kehidupan kita.
1: Iya, karena orang mempunyai jiwa sosial seperti tadi Pak Billy bilang di poin-poin pertama, yaitu pasti orang yang didukung oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus.
0: Tuntunan
1: itu
0: Roh
1: intinya
0: Kudus.
1: Ya, dari orang yang senang melihat orang senang, jangan susah melihat orang susah ya Pak Billy. Nah Pak Billy, tadi kita kan bicara tentang bagaimana hidup sosial dan segala macam. Kita lupa kadang ada tantangannya. Kira-kira tantangannya untuk dalam ajaran Katolik tentang jiwa sosial itu apa?
0: Ya, jadi kalau untuk tantangannya itu, saya coba bagi dalam dua penjelasan. Penjelasannya pertama, tantangan dalam krisis moral dan sosial modern ya. Di sini ada tiga hal. Yang pertama tentang individualisme. Budaya serba cepat membuat orang lebih mementingkan diri sendiri daripada kesejahteraan bersama. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan sekarang ya, seperti yang sudah dalam penjelasan-penjelasan tadi. Jadi kita lebih mengutamakan akan diri kita sendiri dibandingkan akan kehidupan orang lain. Dan yang berikut adalah ketimpangan ekonomi. Jurang pemisah antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin semakin lebar akibat sistem ekonomi modern yang tidak adil ya. Ini yang ketimpangan ekonomi ini berkaitan yang sekarang ini terjadi ya. Bagaimana orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin, karena kembali lagi ke tadi, jiwa sosial kita yang masih kurang. Kehidupan kita yang hanya mementingkan akan kehidupan pribadi tanpa memperhatikan akan kehidupan akan sesama. Terus krisis lingkungan, kerusakan alam menantang komitmen umat untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Nah itu adalah tantangan kita dalam hal krisis moral dan sosial modern. Nah sekarang kita akan melihat dalam tantangan teknologi dan budaya ya. Disrupsi digital, kehadiran dunia maya, kecerdasan buatan AI seringkali mengurangi interaksi tatap muka serta mengikis akan nilai-nilai kemanusiaan. Terus yang berikut adalah arus sekularisme, nilai iman dan moral Katolik sering dianggap tabu atau tidak relevan bagi relevan lagi di ruang publik yang modern. Nah, ini adalah tantangan-tantangan sekarang ini yang cukup menyita akan kehidupan kita, menjadi pemikiran dalam kehidupan kita untuk menerapkan ajaran sosial gereja dalam kehidupan bersama, karena masih banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang kehidupannya masih mempertingkan individual, merusak alam dan sekitarnya dengan semena-mena, terus memanfaatkan media sosial tidak pada tempatnya. Karena media sosial itu sebenarnya varian kalau kita lihat ya sekarang ini semuanya hal yang gampang untuk bagaimana kita coba membangun kehidupan komunikasi sosial ya dengan teman-teman di
1: yang lama maupun yang baru
0: ya, jadi saling berbagi komunikasi. Misalnya komunitas ini membutuhkan bantuan, nah kita bisa bantu posting teman-teman ada yang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Jadi diharapkan kepada kita semua untuk coba kita membangun hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, sehingga ajaran sosial gereja, kehidupan sosial kita kepada sesama itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, dan tentunya tanpa kita memandang dia itu satu agama dengan kita, satu komunitas dengan kita, satu suku dengan kita, tanpa kita memandang itu, tapi kita memandang secara umum, secara universal bahwa kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan, dan sudah sepantasnya untuk kita saling membantu, saling berbagi kepada sesama, dan kalau bisa untuk kehidupan-kehidupan yang lama kita hilangkan. Ya, kira-kira seperti itu varian untuk gambaran singkat tantangan-tantangan yang memang kita hadapi ya dalam kehidupan sekarang ini.
1: Baik, terima kasih Pak Billy. Jadi dalam hal baik pun pasti ada tantangannya ya.
0: Apalagi ke dalam hal buruk. Iya, semua ada tantangannya. Ya, tinggal dari kehidupan kita, bagaimana kita menjawab, kita menghadapi tantangan itu ya tentunya dengan apa? Kalau ada ajaran sosial mempunyai jiwa sosial, kita melihat bahwa mereka itu adalah yang perlu dibantu dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya varian untuk dalam kehidupan kita.
1: Terima kasih Pak Billy untuk pembahasannya, untuk wawasannya hari ini. Tentu ini sangat membantu bagi pendengar dimanapun Anda berada, ataupun saya juga yang mendengarkan. Ya, jadi rasa dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Pak Billy, mungkin untuk menutupi kesimpulan, Pak Billy bisa doa, membantu saya untuk doa penutup.
0: Oke, baik. Kita akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami kembalikan kepadamu akan kasih penyertaan dan perlindunganmu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kami hari yang baru, nafas kehidupan yang baru untuk kami memulai akan aktivitas kehidupan kami. Semoga melalui dialog religi pada pagi hari ini lewat katekese dan juga pengajaran yang kami laksanakan, dan kiranya itu boleh menjadi pedoman lagi untuk kehidupan kami semua, untuk membangun jiwa sosial, untuk membangun akan kehidupan bersama dengan sesama, membantu mereka yang membutuhkan, supaya sama-sama kita memperoleh akan kebahagiaan. Semoga kiranya Engkau selalu menumbuhkan rasa cinta kasih, kedamaian dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami tanamkan dalam kehidupan kami boleh kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk menumbuhkan akan iman, harap dan kasih, membantu sesama yang membutuhkan. Teguhkanlah iman kami kepadamu Bapa, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasihmu, sebab Engkau lah Allah kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Billy untuk pembahasannya, untuk doa penutup pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan tema-tema tentunya yang menarik lainnya, dengan orang-orang lain yang akan membahas tentang hal-hal apa saja yang baik di dalam gereja Katolik. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, saya Irianto Wibowo bersama Bapak Billy Armando undur diri. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jaya, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kere Bapak Mulana sampai subuh sarara, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido menegaskan upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak masa pranikah melalui edukasi calon pengantin dan pemenuhan gizi remaja putri. Menurutnya langkah tersebut perlu dilanjutkan dengan pendampingan ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, hingga pemenuhan gizi anak pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Hal itu disampaikan Reni saat membuka sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak, pentingnya akta kelahiran bagi anak untuk pencegahan stunting dan keluarga taat pajak di Aula Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu 5 Agustus 2026.

Kareba Kepuna sampai subuh Sarara, Bupati Poso yang diwakili Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, Abdul Kahar Lajare, menghadiri sekaligus menutup secara resmi Festival Literasi Kabupaten Poso tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kegiatan penutupan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Poso, perwakilan Forkompimda, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso beserta jajaran, para pemimpin perangkat daerah, kepala sekolah, guru, pegiat literasi, pustakawan, komunitas literasi, serta para peserta dan tamu undangan. Dalam sambutan tertulis Bupati Poso yang dibacakan Asisten 2 disampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso, panitia sponsor, mitra kerja, relawan, dewan juri, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Festival Literasi tahun 2026 dapat terselenggara dengan baik, tertib, dan penuh semangat. Sampai jumpa sarara, Vesia Mukariba Saliatinti Auno, Anteyaku Lili Lestari.

Radio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tampasanggani. Suara Budaya Tampasanggani.

0: menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan, demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai curamu kita, rapa koroso soto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: 7 kemampuan dan menguncang sejumlah kawasan di Sulawesi Selatan dipicu oleh
1: 4 orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

0: Oke, sampai ketemu di lokasi video clip. Buat video clip. Ada keras. Ada.
1: Sampai.
2: Karena harapan yang lalu.
1: Bisa mati. Bisa turun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih kamu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara saat ini di studio kami menunjukkan pukul 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh Sararaku untuk Kumio semuanya. Apa kabar Kumio di Sabtu pagi hari ini? Semoga Kumio semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan siap menikmati suasana akhir pekan dengan hati yang lebih santai dan penuh dengan semangat tentunya ya. Sampai subuh Sarara. Yang buat Kumio di pagi hari ini masih berada di tempat tidur, aduh, ayo pelan-pelan bangun, ayo. Jangan sampai Sabtu pagi ini lewat begitu saja. Buka jendelanya, hirup udara pagi, minum air putihnya, lalu siapkan diri untuk menjalani aktivitas. Dan untuk Kumio yang sudah berada di luar rumah, mungkin sedang membuka usaha, berdagang di pasar, atau mengurus pekerjaan rumah, ataupun menjalankan aktivitas lainnya, tetap semangat ya sampai subuh Sarara. Semoga segala pekerjaan hari ini berjalan dengan lancar dan juga membawa rezeki yang baik. Amin.

Tentunya buat keluarga yang punya kesempatan berkumpul hari ini, manfaatkan momen Sabtu untuk bercengkrama, tidak harus pergi jauh ya sampai subuh sarara, karena kebahagiaan juga bisa hadir dari hal-hal yang sederhana. Sarapan bersama atau menikmati kopi di teras rumah kah? Dan tentunya berbagi cerita atau sekedar tertawa bersama keluarga tercinta. Dan kalau Komiu punya rencana bepergian atau menikmati akhir pekan di luar rumah, tetap perhatikan keselamatan terutama saat berkendaraan. Jangan terburu-buru dan selalu jaga kondisi tubuh Komiu. Karena Sabtu pagi ini adalah kesempatan untuk mengisi kembali energi setelah satu pekan beraktivitas, dan mari nikmati hari ini dengan rasa syukur dan semangat untuk menciptakan cerita-cerita yang baik bersama orang-orang yang kita sayangi.

Dan tentunya sampai sebesar sarana tetaplah bersama di Pro 4 karena di 97,5 MHz kami akan hadir terus menemani Komiu dengan musik-musik dalam lagu-lagu daerah dan juga berbagai informasi-informasi dalam acara.

Baik, sampai jumpa Sarara. Kami akan awali informasi berita yang pertama. Pemerintah Kota Palu mendorong seluruh pelaku usaha depot air minum isi ulang untuk segera mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS sebagai jaminan bahwa air minum diproduksi aman dikonsumsi masyarakat.

Sampai jumpa Sarara, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan sertifikat tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap depot air minum menerapkan standar kebersihan dalam proses pengelolaan hingga pendistribusian air kepada konsumen. Menurut Imelda, kepemilikan SLHS tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan peningkatan kebutuhan pelaku usaha terhadap standar higienis sanitasi akan mendukung target pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan predikat kota sehat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan maupun memenuhi persyaratan sanitasi. Dan sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palu Rahmat Yasin menegaskan setiap depot air minum isi ulang wajib memiliki SLHS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Ia mengatakan sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa depot telah memenuhi persyaratan kebersihan air, sanitasi, tempat pengelolaan, serta aspek keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen.

Baik, sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmen dalam melindungi kelompok pekerja rentan dan informal di wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi. Di antaranya lewat dukungan terhadap peluncuran 100 agen penggerak jaminan sosial Indonesia yang dirangkaikan pada acara penganugerahan Jamsostek Award dan Gathering penerima manfaat beasiswa BPJS Ketenagakerjaan tahun 2026 di Gedung Pogombo pada Kamis 8 Juni 2026. Wakil Gubernur Reni Alamajido menyebutkan peran agen Parisai sangat strategis untuk mempercepat penyebarluasan informasi-informasi program jaminan sesuai ketenagakerjaan demi terwujudnya universal di Sulawesi Tengah. Di kesempatan itu, sejumlah pemda kabupaten kota, desa atau kelurahan dan badan usaha diumumkan sebagai pemenang Jamsostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah. Peringkat pertama, kedua dan ketiga untuk kategori pemda kabupaten kota masing-masing diraih oleh Kota Palu, Kabupaten Tojo Una-Una dan Morowali Utara.

Baik, sampai jumpa Sarara. Kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah Kumiu menikmati hiburan lagu-lagu daerah yang memberikan semangat Kumiu di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Rosalia, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemulana sampai subuh sarara, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rini Alamajino menegaskan Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintahan dalam mendukung pembangunan daerah yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal menuju Sulteng Nambaso. Penegasan tersebut disampaikan saat melantik Dr. Andes Mulyadin Malik Tandagibu, MSI, beserta jajaran pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026 sampai dengan 2031 di Gedung Sidang DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Kamis 6 Agustus 2026.

Kare Bakopuna sampai subuh sararah, Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu resmi melayani penerbangan internasional perdana pada Kamis 6 Agustus 2026. Penerbangan langsung rute Palu Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok yang dioperasikan Garuda Indonesia menjadi tonggak baru bagi konektivitas udara Sulawesi Tengah ke pasar global. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto mengatakan pembukaan rute tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai

Juga berbagai komunitas unggulan daerah membutuhkan akses transportasi udara yang cepat dan efisien menuju pasar internasional. Sampai subuh sarara, Vesiamo Kareba Saleatinti Papitu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: plastik ini?
1: Buang ke sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istirahat dulu ya, capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Terima kasih kamu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangani. Sampai subuh sarara, kita berada di pukul 7 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita dengan informasi. Dan sampai subuh sarara, perakiran cuaca Sulawesi Tengah pada Sabtu 8 Agustus 2026. Udara kabur berpotensi terjadi di daerah Donggala. Sampai subuh sarara, berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai, Poso, Toli-Toli, Buol, Morowali, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara, dan Kota Palu.

Dan prediksi ini dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti satelit, stasiun cuaca, dan model komputer. Dan informasi yang umum disertakan dalam prakiraan cuaca meliputi suhu, ukuran seberapa panas atau dingin uditas, terjadinya hujan, badai, atau salju, seringkali berpotensi peluang hujan juga disertakan. Sampai-sampai Sarara, informasi selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menjelaskan alasan di balik aktivitas penebangan dua pohon berukuran besar di kawasan Taman Gor yang sempat menarik perhatian warga di tengah pelaksanaan proyek revitalisasi taman pada Kamis 6 Agustus 2026. Batang-batang pohon berdiameter besar tampak telah tumbang dan dipotong menjadi beberapa bagian. Sejumlah pekerja terlihat mengoperasikan mesin gergaji rantai untuk membelah batang pohon menjadi ukuran lebih kecil, sementara pekerja lainnya berjaga di sekitar area penebangan. Potongan batang dahan hingga serbuk kayu berserakan di sejumlah titik kawasan taman. Ini menanggapi aktivitas tersebut, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Ibnu Munzir membenarkan adanya penebangan dua pohon di kawasan Taman Gor. Menurutnya, penebangan dilakukan karena kedua pohon berdampak desain revitalisasi taman dan kondisinya sudah tua sehingga nilai berpotensi membahayakan masyarakat. Selain menyesuaikan desain revitalisasi, kondisi kedua pohon tersebut juga sudah cukup mengkhawatirkan karena batangnya mulai miring. Sementara itu, pohon-pohon lain di kawasan Taman Gor tidak ditebang melainkan hanya dilakukan pemangkasan puncak. Langkah tersebut bertujuan membentuk pertumbuhan pohon agar lebih proporsional dan tumbuh lebih tegak sekaligus mengurangi resiko kerusakan pada batang. Ia menegaskan sampai sebesar bahwa penebangan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Baik Samsubul Sarara, informasi selanjutnya, Polresta Palu terus mengintensifkan penyidikan kasus pembunuhan yang menewaskan satu keluarga di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Meski terduga pelaku Aan Kurniawan belum berhasil diamankan, polisi memastikan proses penyelidikan dan pengejaran masih berlangsung. Kasupsi PIDM Humas Polresta Palu Aibtu Kadek Aruna mengatakan penyidik telah mengumpulkan berbagai keterangan dari sejumlah pihak dinilai mengetahui peristiwa tersebut. Sejauh ini sebanyak 9 saksi telah dimintai keterangan. Mereka terdiri atas saksi yang selamat saat kejadian, kedua orang tua terduga pelaku, serta beberapa saksi lain berada di sekitar lokasi kejadian. Di sisi lain, tim gabungan Jalan Ras Satreskrim Polresta Palu bersama personel Polsek Palu Selatan masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Sampai sebut Sarara, polisi mengaku terus menindaklanjuti setiap informasi yang diterima dari masyarakat sebagai bagian dari upaya mempersempit ruang gerak pelaku. Ia menegaskan belum tertangkapnya terduga pelaku tidak menghentikan proses penanganan perkara. Dan seluruh personel yang terlibat tetap bekerja untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas. Sebut Sarara, perkembangan terbaru dalam kasus ini adalah meninggalnya Nurhanisah, istri Jamil, yang sebelumnya sempat bertahan hidup setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Dan korban tidak pernah sadar setelah menjalani operasi dan akhirnya mengembuskan napas terakhir. Dengan meninggalnya Nurhanisa, seluruh anggota keluarga yang menjadi korban dan peristiwa tersebut kini telah meninggal dunia. Sebelumnya Jamil 32 tahun dan putranya Rizky 2 tahun lebih dahulu tewas saat kejadian. Polresta Palu mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan atau memiliki informasi terkait terduga pelaku agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sampai subuh Sarara, informasi selanjutnya dari seorang mahasiswi ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Jalan Tanjung Angin, Kelurahan Taturah Utara di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada Jumat 7 Agustus 2026 pagi hari. Mahasiswi tersebut diketahui bernama Della Lakoni, 19 tahun, warga Desa Gontara, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Korban tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Kesehatan STIKES, Balai Keselamatan Palu Angkatan 2025. Berdasarkan informasi yang diterima, korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah sempat dibangunkan pada pagi hari. Namun korban tidak memberikan respon hingga akhirnya diketahui telah meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Wodwar, Palu untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum dipulangkan ke daerah asalnya di Kabupaten Morowali Utara. Pihak keluarga dan kerabat korban masih menunggu informasi lebih lanjut terkait penyebab meninggalnya Della. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai kondisi yang menyebabkan mahasiswi tersebut tutup usia. Sampai jumpa Sarana, informasi selanjutnya, kisah perjuangan seorang siswa sekolah dasar bernama Rafah berjalan kaki ke sekolah tanpa menggunakan sepatu mendapatkan perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi. Merasa prihatin melihat semangat Rafah dalam menempuh pendidikan, Hardi turun langsung memberikan bantuan dengan memenuhi kebutuhan sekolah siswa tersebut. Dalam unggahan video di akun pribadinya, Hardi Virgo terlihat mendampingi Rafa berbelanja perlengkapan sekolah. Ia membawa Rafa ke toko untuk membeli sejumlah kebutuhan pendidikan termasuk seragam sekolah. Dan sampai subuh Sarara, selain perlengkapan sekolah, Hardi juga memberikan bantuan berupa sepeda baru nantinya dapat digunakan Rafa sebagai alat transportasi menuju sekolah. Rafa yang diketahui merupakan siswa kelas 2 SD Al-Akbar di Jalan Tanggul, Kota Palu, tampak bahagia saat mencoba sepeda baru berwarna hijau muda yang diberikan kepadanya. Bantuan tersebut tidak hanya bertujuan meringankan kebutuhan Rafa, tetapi juga menjadi bentuk dukungan agar siswa tersebut tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Dan sampai subuh Sarara, kedua orang tua Rafa menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian yang diberikan Kadis Dik Palu. Mereka berharap bantuan tersebut mendapat motivasi anaknya untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Selain memberikan perlengkapan sekolah dan sarana transportasi, Kadis Dik Palu juga memfasilitasi proses perpindahan sekolah Rafa ke SDN Kawatunah agar lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Dan langkah tersebut diharapkan dapat memudahkan Rafa dalam menjalani aktivitas sekolah serta mendukung keberlanjutan pendidikannya.

Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

Baik, sahabat Sipu Sarara, kita saat ini kita berada di pukul 7:50 waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan ya, sahabat Sipu Sarara, informasi dari Polsek Palu Barat sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat di Pantai Kelurahan Lere pada Kamis 6 Agustus 2026. Kapolsek Ibtu Irfan Muzakar mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan keterangan masyarakat yang saat itu berada di lokasi. Ia juga menyebutkan pihak keluarga korban telah mendatangi Polsek Palu Barat untuk melaporkan bahwa mereka menduga mayat itu sebagai anggota keluarga mereka. Dan sampai sebuah sarara, keluarga korban diarahkan untuk menuju ke Polresta Palu guna mengecek identitas pribadi. Sebelumnya warga Kelurahan Lere dikejutkan dengan adanya penemuan mayat berjenis kelamin perempuan dan kondisi mengapung tanpa busana di tepi jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Mayat itu ditemukan pertama kali oleh sopir truk dan langsung menceritakan kronologinya kepada Bribka Ervan, personel Polri yang tengah melintas di lokasi. Sang sopir itu melihat dua ekor buaya sedang mencabik-cabik sesuatu di tepian pantai. Setelah turun untuk memeriksa, ia baru menyadari bahwa yang dicabik-cabik kedua buaya tersebut adalah tubuh seorang perempuan. Sopir itu kemudian mengusir buaya dengan melempar batu dan meminta bantuan warga untuk menghubungi polisi. Dan kondisi jenazah saat ditemukan sudah dalam keadaan mengapung tanpa pakaian dengan bagian perut yang sudah terurai. Baik, sampai sebuah sarara, informasi selanjutnya dari Banggai, Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah turut memantau kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Toipan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai pada Kamis 6 Agustus 2026. Kepala Pelaksanaan BPBD Sulawesi Tengah As Budianto menjelaskan api terlihat di sepanjang ruas jalan Desa Toipan. Ia mengungkapkan berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga disebabkan puntung rokok. Di buah pengendaraan sepeda motor di sepanjang jalan, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau menyebabkan rumput dan semak di sekitar lokasi dalam keadaan kering. Akhirnya api cepat menyebar dan mengakibatkan terjadinya karhutla. Sampai sebut Sarara, Asbianto mengatakan hasil asesmen menunjukkan 100 hektar lahan dan 100 pohon kelapa di Toipan terbakar. Api masih berada di beberapa titik di area pegunungan sampai ke area jalan. Dan BPBD Sulawesi Tengah telah berkoordinasi dengan BPBD Banggai untuk melakukan

Baik, sampai sebelah Sarah, informasi selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengajak 54 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kota Palu mengenal lebih dekat sistem pengelolaan sampah di tempat pemprosesan akhir atau di TPA Kawatuna pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan edukasi tersebut digelar di kawasan TPA Kawatuna di Jalan Watu Jamboko, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu. Diketahui TPA Kawatuna berlokasi di area barat pinggiran Kota Palu dan lokasi ini berjarak sekitar 10 km dari Makopolda, Sulawesi Tengah. Selama berada di lokasi, para anggota Paskibraka mendapat penjelasan mengenai proses pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Mereka juga diajak meninjau langsung sejumlah fasilitas yang ada di TPA. Dan sampai suhu sarara, peserta yang mengenakan pakaian olahraga berwarna merah mengunjungi jembatan timbang, gudang pengelolaan sampah non-organik, depo gas metana, area landfill hingga kolam lindi. Dan Sekretaris DLH Kota Palu Ibnu Munzir mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda edukasi yang rutin dilaksanakan setiap tahun bersama anggota Paskibraka. Menurutnya, peserta dipilih karena merupakan generasi muda yang memiliki potensi kepemimpinan sehingga diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam pengelolaan lingkungan.